0: Festival Cahaya Kreasi Pelajar Papua Tengah 2026. Ya, sekali lagi kami ingatkan bahwa kegiatan ini atau festival ini akan berlangsung 4 hari dari kemarin hingga tanggal 27 nanti ya Bapak, 27 Juni 2026 di hari Sabtu. Jadi jangan Anda lewatkan pendengar, tentunya banyak hal yang bisa kita ambil di festival ini nantinya, khususnya untuk adik-adik pelajar yang sedang liburan. Ini ya adalah momen yang akan Anda ingat mungkin ya, momen yang berkesan tentunya. Baik, pendengar Nabire menyapa dimanapun Anda berada. Sekian dialog kita ya.
1: Terima kasih.
0: Bapak Denny sudah hadir di studio kami di hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kita akan kembali bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti Warta Berita Nasional. Selamat pagi dan tetap bersama-sama dengan kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84.
1: Kami secara patraniaga, insya Allah, sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi P50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya, kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74%, tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
2: Ya baik, penerap PPIH dari Debarkasi Banjarmasin, proses pengurangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pengurangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksudnya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Hidayat, mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
3: Panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa, dan yang terkenal perlu secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
2: Ya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan, bagi jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air, mencapai 5.016 orang, dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, di Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah daerah masing-masing, dan
1: dari Debarkasi Banjarmasin kita ke Debarkasi Cirebon, jamaah haji kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
4: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari, dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan, karena 1 jemaah yang bernama Zabdani meninggal dunia di Tanah Suci, dan 1 jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
5: Tanggal 32 itu ending pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya. Karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit, Pak. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah beberapa petok 5 dengan petugas. Ada yang tanah jual 1 atas nama panitipas niti itu karena sakit ya. Terus yang ke satunya meninggal itu atas nama Jarga. Iya, kurang gue dari 443.
4: 443.
5: Di kota 19.
4: Dan menurut Ahmad Hatip, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat, dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BJB Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Soekarno Mayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
2: Laporan khusus. Berapa hari lagi kita akan launching B50.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
2: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara. Kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
3: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
4: Di 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen? Sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
3: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
5: Kami secara Patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalat, insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan.
3: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
6: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya. Dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Gitu sih kalau menurut saya, Mas.
7: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
8: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, Kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter. Sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kembali bersama kami pendengar di RRI Pro Salto Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Ade yang baru bergabung bersama kami ya. Tadi kita sama-sama juga sudah mengikuti pertandingan antara Brazil melawan Skotlandia. Selamat untuk Anda pendukung Brazil, pasti bahagia sekali ya. Baik pendengar, kami lanjutkan dengan musik dan informasi menjelang kita nantikan GMP, Gerakan Membangun Papua dari RRI Pro 1 Serui. Untuk nanti ya, sambil menantikannya kami hadirkan lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda. Ada pantun rakyat spesial untuk Anda.

0: Jakarta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Mana mobilku? Aduh bang, bang. Mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mendengar pukul 10 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung bersama RRI Pro 1 Serui untuk kita ikuti bersama gerakan membangun Papua. Kali ini dengan topik bukan sekedar tilang, Satlantas Yapen mengajak membangun budaya tertib berlalu lintas. Untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Kanit Gakum Satlantas Polres Yapen, juga Aibtu Leovol Side Mendonga, Kanit Kamsel Satlantas Polres Kepulauan Yapen. Selamat pagi Bapak berdua.
2: Selamat pagi Pak.
1: Apa kabarnya, apa kabarnya?
2: Ya baik.
1: Siap.
3: Baik, kabar baik.
1: Iya, dan pendengar setiap program Satu RRI Serui, juga pemirsa YouTube channel RRI Serui di mana saja berada, nantinya Anda juga dapat berinteraksi dengan kedua narasumber melalui via telepon kami di 0983 3293 kali, dan juga kami dapat nantikan atensi Anda melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821 9091 6761. Saya langsung nih ke Pak Rudi nih, Pak Rudi. Bisa dijelaskan apa tujuan utama penegakan hukum lalu lintas dan bagaimana dampaknya terhadap keselamatan masyarakat di jalan?
2: Baik, terima kasih. Tujuan utama penegakan hukum lalu lintas itu adalah sebenarnya itu ada 4 kapal: keamanan, ketertiban, kelancaran, ketertiban.
1: Iya.
2: Dimana kalau semua itu sudah tercapai, angka kecelakaan itu pasti menurun. Dampaknya apa? Masyarakat yang pengguna jalan raya itu merasa aman dan nyaman sampai di tujuan tanpa ada halangan apapun di jalan. Itu dampaknya, Pak.
1: Baik sekali. Nah Pak Rudi, dari sisi Gakum nih, bagaimana gambaran umum kondisi pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di wilayah Yapen ini?
2: Kalau itu pasti kita semua tahu ya. Setelah jam 8 pagi ke atas, rata-rata semua tidak pakai helm. Nah, itu yang gambaran paling kasat mata kita lihat di lapangan seperti itu. Terus kalau pada saat kegiatan sweeping, kebanyakan itu kan tidak pakai helm, STNK-nya tidak ada, atau STNK mati, SIM juga tidak ada. Itu paling sering kita temukan di lapangan seperti itu.
1: Baik sekali. Nah, ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, bagaimana tahapan penanganan yang dilakukan Satlantas, mulai dari laporan hingga proses hukum nih?
2: Ketika ada kecelakaan, Pak, yang pertama kita kan mengirim laporan. Terus yang kedua kita menurunkan TKP, kita mengamankan bukti-bukti dan mencari saksi-saksi,

0: Setelah itu kita kembali, kalau korbannya sudah ada di rumah sakit, kita ke sana untuk melihat korban yang ada di rumah sakit. Kami kembali ke kantor, kita buatkanlah surat-surat perintah penyelidikan. Itu untuk menentukan ada apa, adakah tidak bukti suatu tindak pidana di situ. Ketika cukup untuk kita cukup bukti bahwa itu ada tindak pidana, statusnya kita naikkan ke penyidikan, istilahnya sidik. Setelah disidik, kita pemeriksaan semua saksi, hasil olah TKP, karena untuk menentukan kecelakaan di lalu lintas itu kemiringan pelanggaran itu kan kita lihat dari berdasarkan hasil olah TKP, seberapa salah pengguna jalan itu. Setelah cukup bukti, kita minimal untuk menetapkan dia sebagai tersangka, kita harus mempunyai dua alat bukti. Mungkin bisa dari bukti surat atau keterangan saksi. Itu minimal ada dua alat bukti untuk kita tetapkan orang menjadi tersangka. Setelah berkas lengkap, kita terbitkanlah surat perlengkapan berkas, kita limpahkan ke penuntut umum kejaksaan, Pak. Selanjutnya nanti itu Pak, dari kejaksaan yang ranahnya untuk penuntutan di pengadilan. Tapi mungkin diketahui bahwa pelanggaran lalu lintas itu kan ada istilahnya pasal 310 pasal sama pasal 311. Kalau 310 itu kan karena kealpaannya, kelalaiannya dia. Kalau 311 karena kesengajaan. Kalau kealpaan itu Pak, walaupun dampaknya dia korbannya sampai meninggal karena kealpaan dia, itu masih bisa ada istilahnya keadilan restoratif. Itu walaupun, sedangkan kalau dia kesengajaan masuk di pasal 311, itu sama sekali tidak ada untuk bisa di RJ. Pasti ditolak semua, karena ada kesengajaannya. Gitu.
1: Baik sekali. Nah, Pak Rudi, bagaimana aku melihat hubungan antara disiplin pengendara dengan upaya menurunkan angka kecelakaan ini?
0: Jadi kalau kita mau lihat pelanggarannya, Pak, kadang kalau kita lihat di lapangan pelanggaran itu, kadang kan kita lihat ini pelanggarannya ini membahayakan orang atau tidak. Ketika kita lihat bahwa contoh ya, ini kalau contoh kasus orang itu dia melawan arah dengan kecepatan tinggi, itu sudah tidak ada kompromi untuk kita tidak tindak. Pasti kita tindak dengan tegas. Karena selain membahayakan dirinya, dia membahayakan orang lain juga, pengguna jalan juga, Pak. Mungkin begitu.
1: Baik sekali. Nah, pendengar setiap program satu RRI Serui, jadilah pelindung yang hadir. Siap. Dengan ketegasan melayani dan ketulusan, dan mengayomi dengan kepedulian. Saudara pendengar, penindakan adalah salah satu langkah, tetapi pencegahan tentu lebih utama. Lalu bagaimana Satlantas IAPEN menanamkan kesadaran tertib berlalu lintas kepada masyarakat? Kita beralih ke Aibtu Leovel Sidi Mendonga, Kanit Kamsel Satlantas Polres IAPEN. Pak Leovel, apa perbedaan utama peran Kamsel dalam membangun keselamatan lalu lintas dibanding dengan fungsi penindakan?
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Perbedaan antara unit Kamsel dengan unit penindakan atau Gakum di sini, kami khususnya dari Kamsel, paling tepat kami sasarannya untuk memberikan edukasi, memberikan himbauan. Jadi mungkin mungkin teman-teman lihat khusus di Kepulauan Yapen, setiap kita ada sweeping, ada kegiatan karyadian dan lain-lain. Kami khusus unit Kamsel hanya memberikan edukasi. Jadi khusus untuk pelanggaran ringan, kadang kami sering menimbang kepada mereka untuk menjaga keselamatan pribadi dan untuk kelengkapan kendaraannya. Jadi kami selalu menimbang begitu untuk mereka. Jadi sedangkan kalau tugas pokok dari apa Kamsel sendiri hanya memberikan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas dan melakukan sosialisasi rambu-rambu lalu lintas, cara berlalu lintas yang baik, mungkin begitu.
1: Baik sekali. Pendengar setiap program satu RRI Serui, kami juga nantikan atensi-atensi Anda melalui via telepon kami di 0983329 kali. Anda juga dapat berpartisipasi ya melalui via WhatsApp kami di 0821-9091 di WhatsApp Pro 1 RRI Serui. Anda yang ingin barangkali mungkin bertanya terkait aturan-aturan lalu lintas yang lebih dalam lagi ya, Anda bisa saja melalui via telepon kami di 0983329999. Saudara pendengar, Anda yang dapat memantau siaran ini juga dari kawasan Jalan Patimura, kami ucapkan selamat pagi, salam sehat, salam kekompakan, dan tentunya disiarkan langsung melalui Sekorwil 1 Papua ya, di RRI Sekorwil 1, RRI Merauke, Nabire, Wamena, dan juga RRI Jayapura, RRI Biak ya. Selamat pagi untuk semuanya, salam sehat selalu, salam kekompakan via udara. Ya pendengar setiap program satu, saya masih ke Pak Leovel ini. Pak Leovel, berbicara terkait sosialisasi yang diturunkan melalui kansel ya, pihak kansel. Nah, sudah berapa kali ada sosialisasi yang dijalankan oleh pihak kansel ini?
2: Ya, jadi saya utamakan tadi untuk yang pertanyaan pertama, jadi antara perbedaan kansel dengan penegakan hukum. Jadi setiap yang kita sosialisasi, tapi kalau pelanggaran berat nanti dari Gakum langsung, itu khusus untuk pelanggaran-pelanggaran. Jadi perbedaannya Gakum dengan kansel ya itu, kita hanya memberikan edukasi, sedangkan unit Gakum melakukan penindakan, untuk pelanggar-pelanggar yang pelanggar kasat mata begitu. Pertanyaan kedua tadi,
1: sudah berapa kali melakukan sosialisasi?
2: Untuk sosialisasi kami dari unit kamsel Satlantas Polres Kepulauan, kami bukan beberapa kali lagi, kami sering kali, malah tiap hari kami turun di beberapa pangkalan ojek, pangkalan mobil rental, pangkalan mobil pickup, kami selalu menimbau di situ. Mungkin begitu.
1: Baik sekali. Nah ini juga menjadi edukasi ya untuk masyarakat yang saat ini sedang menonton dan juga mendengarkan siaran Pro 1 RRI Serui. Saat ini saya sudah berbincang langsung dengan kedua anggota Satlantas Polres Kepulauan Yapen yang mana memberikan edukasi untuk Anda sehingga selalu mentaati aturan lalu lintas. Saya kembali ke Pak Rudi nih. Pak Rudi, sejauh ini dari pihak Gakum nih melihat kondisi di Yapen, angka kecelakaan terhitung sudah berapa nih dari Januari hingga Juni?
0: Untuk yang jadi kan begini Pak, ada laka yang tidak menggunakan laporan polisi, ada juga yang tidak tidak ibaratnya mereka cuma penyelesaian, mereka tidak membuat laporan polisi. Untuk LP-nya saja itu sudah, untuk laporan polisi, kalau menerbitkan laporan polisi itu berarti dia masuk di kategori luka berat sampai meninggal dunia. Itu LP-nya itu sudah ada di sekitar 30 LP, Pak. 30. Itu luka berat atau meninggal dunia. Sedangkan kalau ya untuk kecelakaannya sendiri itu semuanya ada di sekitar 70-an.
1: 70.
0: Iya, tapi itu tidak ada LP-nya, Pak. Jadi tidak ada LP itu berarti itu biasa luka-luka ringan saja, tapi tetap ada kecelakaan. Kerugian materialnya biasa itu di bawah-bawah 500 ribu atau 1 juta. Gitu.
1: Baik sekali. Ya, berdengar setiap program 1 RRI Serui, kami nantikan ya atensi-atensi Anda melalui via telepon kami di 0983 kali, juga melalui chat WhatsApp kami di 0821-9091-6761. Saudara pendengar, saya masih ke Pak Leovel nih. Pak Leovel, bagaimana cara kansel menyampaikan edukasi agar masyarakat memahami aturan lalu lintas bukan sebagai beban tetapi kebutuhan?
2: Jadi dari unit kami sendiri, untuk sasaran utama, kami tetap melakukan edukasi atau memberikan himbauan kepada masyarakat untuk lebih memahami atau menghormati, menghargai sesama pengguna jalan raya. Di sini juga kami sering menjabangi pemuda atau pelajar-pelajar yang khususnya kadang biasa habis pulang sekolah kami nyambangi, kami memberikan edukasi untuk keselamatan berkendaraan. Di sini juga kami mendukung dengan efisiensi ekonomi, kebutuhan terhadap batas muatan dan kelayakan. Mungkin di sini para pendengar sekalian, mungkin kita lihat berapa pangkalan, khususnya di pangkalan mobil pickup. Biasanya dorong pakai muatan itu yang melebihi kapasitas, namanya overload. Jadi kadang di sini kalau kami tegur, mereka bingung juga. Kadang kami memberikan pemberitahuan, edukasi kepada mereka, tapi yang namanya setahu masyarakat seluruh begitu sudah.
1: Anggap biasa.
2: Jadi tiap hari kami begitu, kami kegiatannya begitu.
1: Baik sekali. Nah Pak Leovel, ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, apa sasaran utama kegiatan sosialisasi Satlantas Yapen dalam membangun kesadaran masyarakat ini?
2: Kami kembali lagi, kami tetap memberikan edukasi, himbauan kepada masyarakat. Karena kalau melihat sekarang kami tidak bisa tutup mata juga. walaupun kami sering menghimbau di beberapa pangkalan, kami sampai datang ke sekolah-sekolah, tapi yang terjadi memang tingkat kecelakaan terlalu tinggi. Khusus untuk Kabupaten Kepulauan Yapen, 2 bulan ini sudah mencapai keberapa Pak Kami?
0: Untuk Kepulauan Yapen, untuk LP yang LP itu ya kan, kalau terbit LP itu kan berarti luka berat sampai luka meninggal dunia. Itu sudah terbit sekitar 30 LP. Siap.
1: Dalam 2 bulan ini
0: ya? Kalau dalam 2 bulan ini itu yang luka berat ada sekitar 4, meninggal ada sekitar 3. Itu yang meninggal 3.
1: 3 meninggal dunia. Baik sekali. Nah, Pak Leovel, apa sasaran utama kegiatan sosialisasi dan mengapa budaya tertib lalu lintas perlu dibangun melalui perubahan perilaku, bukan hanya melalui pengawasan polisi ini?
2: Baik, terima kasih. Jadi budaya tertib lalu lintas perlu dibangun melalui perubahan perilaku dan kesadaran diri agar kepatuhan tetap berjalan tanpa harus diawasi oleh petugas. Kepatuhan yang hanya didasarkan pada rasa takut pada polisi, karena kepatuhan yang didasari tanpa adanya pengecualian aparat yang ada di jalan raya, mungkin begitu.
1: Baik sekali. Bagaimana cara mengukur bahwa edukasi keselamatan yang diberikan kepada masyarakat mulai memberikan perubahan ini?
2: Di sini mungkin dari unit kami khusus di Satlantas Polres Kepulauan Yapen, kalau cara mengukur mungkin tidak bermuluk-muluk. Kita tahu kita punya pengendara di Kota Seruni, khususnya pengendara roda 2 ini, kadang kalau jam 8 ketemu polisi jaga atau strong point pagi, mereka tertib sekali baru lintas. Tapi begitu kita pergi dari pos-pos gatur, selesai.
0: Semua tidak pakai helm.
2: Tapi tetap kami terus memberikan edukasi itu. Jadi kami mungkin tolak ukurnya simpelnya di situ saja. Mungkin para pengendara ini mungkin untuk kelengkapan pribadi, khususnya helm, itu saja yang kami ukur. Tapi sementara ini boleh berjalan setengah lah.
1: Berarti jam 7 ke jam 8 itu sopannya minta ampun.
2: Sangat luar biasa rumpus sopan.
1: Terlepas dari jam 8 ini
2: selesai. Pokoknya tidak ada lagi polisi di jalan. Pokoknya intinya begitu, polisi lagi kesedihan.
1: Baik sekali. Pendengar setiap program A1 RRI Serui, di mana saja berada, kami nantikan ya. Atensi-atensi Anda melalui via telepon kami di 0983 3293 kali, dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821 9091 6161. Saudara, Polri yang presisi bukan hanya slogan, tetapi komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada bangsa dan negara. Saya ke Pak Rudi lagi nih. Pak Rudi, masih ditemukan pengendara yang tidak menggunakan perlengkapan keselamatan sebelum seperti helm. Apa resiko terbesar dari kebiasaan tersebut ini?
0: Tentu kita tahu bahwa organ tubuh yang paling vital itu adalah kepala. Ketika ada benturan kepala sekecil apapun, itu akibatnya fatal. Dengan menggunakan helm sesuai standar nasional, itu bisa menekan angka kematian itu sebesar 40%. Jadi sangat penting sekali untuk kita menggunakan helm. Cuma memang saya lihat itu kesadaran di khususnya di Yapen itu masih sangat rendah untuk menggunakan helm. Banyak saja alasannya. Alasan yang pertama, cuma dekat, helm rambut basah kan. Tidak rasional sekali untuk
1: apalagi itu. Apalagi kalau di sini cuma
0: ya, di situ saja. Itu yang paling banyak di lapangan. Saat kita tang, kenapa tidak pikir awam cuma di depan situ saja? Tahu-tahu, okay, sudah simpan motor pergi ambil helm. Rumah di mana kan dekat jalan kaki. Rumah di Montembu. Selesai jalan kaki sudah.
1: Baik sekali. Nah, ya, menggunakan helm ASN ini baru dia. Terlihat di Kabupaten Kepulauan Yapen ini banyak, selain menggunakan helm ASN, helm bangunan pun harus dipakai.
0: Iya, helm, kadang mereka juga kadang masih pakai helm bangunan, helm sepeda, itu juga masih kita temukan. Ditegur hari ini, besok tertib, lusa sudah selesai, kembali lagi.
1: Hapus semuanya. Baik, sekali. Pak Rudi, bagaimana penanganan Satlantas terhadap pengendara yang belum memiliki kelengkapan administrasi seperti SIM ini?
0: Kalau kita temukan di jalan, Pak, pada umumnya itu kita langsung lakukan penindakan, Pak. Itu, tapi pada saat melakukan itu pasti kita melakukan sweeping. Kita melakukan penindakan, setelah itu kita arahkan untuk melakukan untuk ketika umurnya sudah cukup, kita arahkan untuk pembuatan SIM. Kenapa SIM itu perlu, Pak? Saya garis bawahi di sini. Tidak memiliki SIM itu adalah sebenarnya perbuatan melawan hukum di jalan. Kenapa? Karena berkendara di jalan raya itu membahayakan orang. Ketika kamu sudah punya SIM, itu berarti kan kamu sudah legal. Kita tahu kalau orang yang sudah punya SIM itu pasti ada ikut ujian, mengetahui aturan lalu lintas yang benar, yang bagaimana. Cuma bukan sekedar gas, rem, belok kanan, belok kiri, bukan sampai di situ. Tapi kita harus tahu aturan lalu lintas itu, ini dilarang belok, ini dilarang berhenti, kode lampunya ini apa, itu kita harus tahu. Tapi kadang kalau kita di lapangan begitu dapat tanya SIM-nya mana, ini bapak punya motor, ya saya tanya SIM kamu mana, ya bapak punya motor, tidak, ini kelengkapan pribadi kamu, SIM mana, bapak yang punya motor om, saya cuma bawa, dan saya mau bicara apa lagi.
1: Jadi itu salah satu alasan terbaik ya.
0: Alasan terbaik sekali.
1: Baik sekali, Pak Rudi. Dalam beberapa kasus kecelakaan melibatkan kendaraan yang dikendarai anak di bawah umur nih, bagaimana Gakum menyikapi persoalan ini?
0: Itu yang sering kita sering dapat. Ketika kita dapat anak pengendara di bawah umur itu, kita langsung amankan kendaraannya, Pak. Setelah kendaraannya diamankan, kita panggil orang tuanya. Kita serahkan kendaraannya ke orang tuanya. Tapi sebelum kita serahkan, kita kasih edukasi, dampaknya ini anak di bawah umur kalau terlibat kecelakaan kira-kira bagaimana, ke keluarga itu bagaimana, tahu tidak risikonya kayak apa. Anak ini kan pasti punya cita-cita. Kalau tidak tercapai cita-cita itu karena kecelakaan kira-kira bagaimana. Itu. Kadang juga pimpinan kami, Bu Kasat sendiri, kadang karena anak-anak di bawah umur sudah bilang, sudah kalian menyanyi lagu Indonesia Raya, kasih hiburan-hiburan sedikit, tapi tetap edukasi utama itu panggil orang tuanya, kasih edukasi, karena yang betul-betul mengawasi anak itu adalah orang tua, gitu. Jadi kita harus lebih tekankan kepada orang tuanya, gitu.
1: Baik sekali. Nah, Pak Rudi, ini pertanyaan juga sangat penting ini. Bagaimana dengan Satlantas melihat kendaraan yang non bersubsidi mengendarai kendaraan di jalan raya ini, seperti sepeda cas yang cacat ini juga dapat mengganggu sekali lalu lintas ini.
0: Jadi ketika kalau yang namanya pengendara cas itu kan tidak diperuntukkan untuk di jalan raya, Pak. Itu kan sebenarnya cuma di lokasi perumahan, di gang-gang. Ketika kita dapat, itu sudah aturannya sudah jelas, Pak. Ketika kita dapat, kita tahan, Pak. Kita tahan, panggil tetap orang tuanya lagi. Kita jelaskan lagi. Tapi di Seru ini kadang saya juga lihat bukan orang tua lagi yang pakai. Kadang orang bukan anaknya lagi yang pakai. Kadang orang tuanya juga yang pakai.
1: Benar, benar.
0: Kadang kita langsung panggil, ya setahu Bu, saya besok masih jaga di sini, Bu. Saya tidak mau lihat Ibu lagi pakai kendaraan-kendaraan yang tidak bisa di jalan raya, Bu. Ini harusnya di lorong perumahan. Ya sudah. Tapi besok memang tidak lewat lagi.
1: Bahkan kami yang mengendarai kendaraan di belakang pun harus dimarahi dengan yang
0: Karena mereka kan kendaraan pakai sepeda listrik itu merasa kayak mereka pakai motor di jalur tengah. Tidak merasa, wah ini bukan jalurnya, tetap di jalur tengah.
1: Baik sekali. Nah, Pak Rudi, apa kendala terbesar yang dihadapi petugas dalam menegakkan aturan lalu lintas di lapangan ini?
0: Itu kita tahu, Pak. Contoh di Seru itu masyarakat masih menganggap aturan lalu lintas itu seperti tidak penting, Pak. Contoh-contoh. Kapan hari itu Kanit Patwal sempat berdiri stop di lampu merah. Ini ada motor lewat tidak pakai helm, lambung, syum, terobos lampu merah. Ya sudah dikejar. Jadi sebenarnya di sini rasa kurang apa ya, kurang dewasa untuk berlalu lintasnya itu masih kurang pasalnya. Seandainya kalau kita tertib-tertib saja itu kan pasti kan tidak kayak begitu. Pasti dengan sendirinya otomatis itu kecelakaan lalu lintas itu juga pasti rendah, Pak.
1: Rendah.
0: Cuma karena kebanyakan anak-anak ini cuma tahu gas rem sudah dikasih pakai motor, jalan. Nanti ada kecelakaan, bantulah laporan polisi untuk cover biaya pengobatan, baru kita kasih pengawasan. Ini kan kesalahan orang tua juga, kurangnya pengawasan.
1: Kurangnya pengawasan.
0: Begitu, Pak.
1: Baik sekali. Nah, Pak Rudi, bagaimana Satlantas memastikan penegakan hukum tetap memberikan pemahaman, bukan hanya memberikan hukuman ini?
0: Jadi sama seperti tadi yang Pak Kanit Kamsel bicarakan, Pak, kita selalu mengutamakan edukasi. Edukasi dan memberikan kira-kira dampaknya ini kalau anak bapak atau ibu, contoh kalau yang anak di bawah umur ya, Pak. Kalau dia terjadi kecelakaan itu dampaknya seperti apa. Terus kira-kira nanti kalau dia punya cita-cita itu tersampai ke tidak kalau dia sampai cacat. Selalu kita kasih edukasi-edukasi begitu, Pak. Terus setelah itu kadang juga kami kasih pernyataan untuk konsekuensinya agar tidak mengulang kembali, Pak. Gitu.
1: Baik sekali. Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui, keselamatan masyarakat di jalan raya adalah amanah. mulai yang dijaga dengan disiplin, integritas, dan dedikasi. Saya ke Pak Leovel nih. Pak Leovel, bagaimana pendekatan Kamsel kepada orang tua agar lebih memahami tanggung jawab dalam mengawasi anak saat berkendara ini?
2: Baik, di sini mungkin sekalian di sini saya mau sampaikan kepada khusus keluarga, para keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen yang lagi mendengarkan ini apa?
1: Siaran Pro 1
2: ini. Untuk kami kegiatan pendekatan, kami selalu melakukan edukasi juga.
1: Edukasi
2: selalu menyambangi beberapa ada komunitas dan sebagainya khusus ini. Dengan di sekolah, kalau kadang pun kami melakukan edukasi atau himbauan di sekolah, kami dengan kegiatan itu kami langsung mengundang komite. Itu beberapa komite itu termasuk orang-orang tua. Di sini kami juga menyampaikan untuk masalah apa para pelajar yang apa untuk memahami apa penggunaan kendaraan ini. Jadi mungkin di sini pendekatan keamanan yang kami sampaikan di sini untuk orang-orang tua, sekaligus juga saya sampaikan di sini kebiasaan yang sayang anak yang sampai mau ke sekolah juga untuk kasih kunci motor, mungkin dong pikir baik-baik dulu. Mungkin di situ, karena kebanyakan yang kita jaga di jalan juga ini selalu setiap pagi kita lihat itu anak-anak sekolah saja. Dan yang kita percaya itu bukan anak-anak yang sudah punya SIM, pasti belum punya SIM semua,
1: bahkan paling banyak di bawah umur ya.
2: Jadi kalau kita pas jaga di jalan kami tangkap, kami tetap seperti yang tadi Pak Kanit Gakum bilang, kami panggil orang tuanya. Kadang kami memberikan edukasi, tapi ada juga orang tua yang memang apa lebih mementingkan kelancaran mungkin sekolah untuk anaknya. Jadi tetap mengizinkan. Kebanyakan ada orang tua yang begitu. Maksudnya kita tegur malah mereka sampaikan begitu. Jadi kadang orang bilang ini bukan kampung motor, ini kampung motor. Jadi kadang tersampaikan begitu juga.
0: Ada lagi tambah, ada bantu uang beli motor kan.
2: Ada juga bahasa begitu, tapi tetap kami memberikan edukasi yang baik,
1: baik.
2: Bahwa untuk orang tua itu sangat berperan penting sekali untuk keselamatan depo anak. Maksudnya khusus untuk yang mengendarai kendaraan, mungkin begitu saja.
1: Sayang anak tapi ingat bahwa keselamatan itu penting.
2: Ya, mungkin
1: baik sekali. Nah, Pak Lovel, mengapa pelajar menjadi kelompok penting dalam program edukasi keselamatan lalu lintas ini?
2: Kebetulan di akhir-akhir selama khusus saya pribadi bergabung di lalu lintas, 2 bulan terakhir ini kecelakaan yang terjadi khusus di Kabupaten Kepulauan Yapen. Itu memang berdampak sekali itu kejadiannya kebanyakan dari para pelajar. Sedangkan para pelajar ini kita tahu mereka jadi tolak ukur juga untuk pembangunan masa depan untuk kedepannya. Mungkin begitu.
1: Baik sekali. Pendengar setiap program Satu RRI Suri, kami juga nantikan atensi-atensi Anda melalui via telepon kami di 0983 32 999, dan juga Anda dapat berpartisipasi melalui chat WhatsApp Pro 1 ya. Anda yang ingin bertanya lebih dalam lagi terkait lalu lintas, dan saat ini saya sudah terhubung bersama penelpon pertama ya di pagi ini dari Jalan Patimura. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda dan selamat pagi. Halo,
3: selamat pagi presenter, selamat pagi kedua narasumber.
1: Baik.
3: Dengan Pak Otis di bawah kaki gunung ke Joni. Pak Otis langsung masuk dengan pertanyaan saja. Edukasi-edukasi yang dilaksanakan oleh petugas lantas selama ini, tingkat kesadaran masyarakat sudah mencapai berapa persen dalam berlalu lintas? Itu pertama. Yang kedua, tingkat kecelakaan yang akhir-akhir ini di bawah umur itu berapa persen? Nah, yang berikut, ada berapa jumlah kendaraan motor di Kabupaten Kepulauan Yapen dan mobil di Kabupaten Kepulauan Yapen? Karena jumlah kendaraan yang begitu banyak, maka tingkat kecelakaan pun juga tinggi. Terima kasih Pak Otis Rangkutu dulu.
1: Baik sekali. Terima kasih juga Pak Otis sudah berpartisipasi dan memberikan pertanyaan ini langsung ditanggapi.
0: Baik.
1: Siapa dulu nih Pak Rudi?
0: Saya tanggapi yang tingkat berapa persen kendaraan roda 2 dan roda 4. Sebenarnya yang menjawab ini itu sebenarnya bukan dari kami. Itu adalah nanti dari Pak Kanit Regida yang cuma berhubung beliau lagi sakit berobat di Jayapura, jadi saya tidak bisa menjawab persis seperti itu. Cuma memang kalau di lapangan, kalau kita lihat itu sekarang itu paling banyak kendaraan luar.
1: Kendaraan luar.
0: Dibanding kendaraan resmi yang terdaftar di Samsat.
1: Di Samsat.
0: Itu. Cuman ya itu, kadang kalau kita tindak di sini, serunya kan kecil. Baku kenal lagi. Paling kalau kita mau tindak sesuai aturan kan kasihan. Tambah lagi lihat posisi ekonomi kayak begini. Itu. Terus kalau yang tadi pertanyaan yang kedua, tingkat kecelakaan itu, untuk anak di bawah umur itu kecelakaan itu rata-rata sekitar 50%. Tapi yang paling fatal itu semua dipengaruhi oleh minuman keras.
1: Minuman keras.
0: Jadi kecelakaan rata-rata itu disebabkan karena minuman keras.
1: Minuman keras.
0: Itu. Mungkin yang satu dari Paleo yang jawab.
2: Untuk survei apa?
1: Sosialisasi
2: apa, Pak?
0: Sudah berapa persen?
2: Sudah berapa persen?
0: Kesadaran.
2: Kebetulan kami di sini untuk tingkat surveinya kami belum punya sama sekali datanya. Hanya yang tadi seperti yang awal pertama saya sampaikan, tingkat kesadaran masyarakat ini yang simpel sekali yang kami lihat itu masalah dorong nanti untuk apakah kapan berubah di dalam menggunakan kendaraan itu yang itu. Terutama helm, terus dalam patuhi rambu-rambu lalu lintas, dalam hal ini mungkin di lampu merah, mungkin orang tahu lampu merah. Tapi memang di akhir-akhir ini, kemarin kami sempat edukasi, tapi di dengan jelang piala dunia ini, rata-rata yang terjadi kita punya itu buyar semua. Karena kebanyakan ada yang nonton yang tadi seperti Pak Kanit Gakum bilang, dalam keadaan mabuk, kadang orang lari,
1: mengonsumsi
2: alkohol. Jadi memang untuk apa kita orang punya untuk survei sendiri untuk memastikan tingkat berapa persen kepatuhan masyarakat ini kami belum punya sama sekali. Jadi kita hanya mungkin di YAPEN hanya bisa lihat dari situ saja, contoh-contoh kecilnya di situ saja, mungkin demikian.
1: Baik sekali, barangkali itu sudah jelas sekali penjelasan dari kedua narasumber pagi ini terkait pertanyaan yang dilantunkan oleh Pak Otis tadi. Baik, saya masih ke Pak Leovel nih. Pak Leovel, bagaimana strategi Kamsel menghadapi kebiasaan masyarakat yang masih menganggap pelanggaran kecil sebagai hal biasa ini?
2: Kembali lagi Pak Moderator, kami tetap memberikan himbauan, memberikan edukasi, menjelaskan bahwa apa semua yang dilakukan ini memang pelanggaran. Tapi kadang setiap kegiatan yang kami buat macam kita sweeping, kami kumpul, harusnya memang penindakan, tapi kami selalu sering bawa untuk memberikan edukasi. Jadi kembali lagi kembali untuk masyarakat ini memang agak susah ya, masih begitu.
1: Baik sekali. Nah, apa peran sekolah, komunitas, dan tokoh masyarakat dalam mendukung kampanye keselamatan berlalu lintas?
2: Jadi dari Kamsel sendiri mungkin punya program, ada program Go to School. Di situ tiap hari Senin kami menjamah di sekolah-sekolah, memberikan edukasi untuk tata cara tertib berlalu lintas. Terus memberikan pengenalan terhadap rambu-rambu lalu lintas. Mungkin begitu.
1: Baik sekali. Nah, bagaimana cara menanamkan pemahaman bahwa keselamatan di jalan berkaitan langsung dengan melindungi keluarga dan orang lain?
2: Ya, itu sudah. Tetap kami memberikan edukasi. Salah satu sarana yang kami buat ini sekarang ini mungkin ya, di RRI Pro 1 ini. Kami memberikan edukasi langsung begini, karena maaf saya juga baru bergabung. Saya juga belum tahu berapa kali moderator dari lalu lintas datang bergabung. Tapi salah satunya ya ini sudah, kami selalu mengimbau begitu.
1: Tahun lalu itu kita sering komunikasi dengan laporan lalu lintas
0: pagi.
1: Namun akhir-akhir ini mungkin belum ada kerjasama ya. Baik, saya kembali ke Pak Rudi nih. Pak Rudi, apa perubahan perilaku pengendara yang paling diharapkan Satlantas YAPEN dalam menciptakan jalan yang lebih aman ini?
0: Tentu yang kita harapkan adalah kesadaran penuh dari pengguna jalan sendiri. Di sini coba kita harus bandingkan bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk diri orang lain juga, sesama pengguna jalan. Begitu. Jangan selalu berlang, ada polisi di depan baru saya mau tertib berlalu lintas. Karena kecelakaan juga di depan tidak melihat ada polisi atau tidak. Gitu. Jadi kembali lagi ke diri sendiri, ketika kita betul taat dengan aturan lalu lintas, itu kemungkinan besar kita juga terhindar dari kecelakaan. Mm-hmm. Kuncinya di situ, Pak.
1: Apalagi sekarang-sekarang ini kan banyak yang menganggap remeh ini.
0: Iya, itu.
1: Tidak sadar untuk keselamatan ya. Baik sekali. Bagaimana masyarakat dapat berkontribusi membantu kepolisian menciptakan keamanan dan ketertiban lalu lintas nih, Pak?
0: Ketika ada seperti yang dicurigai, Pak, itu laporkan saja yang ke kepolisian. Apabila macam seperti kalau dilihat di situ ada anak-anak nongkrong, suka angkat-angkat ban, itu bentuk bantuan dari masyarakat itu cukup melaporkan ke kami, kan bisa dikontak 110. Nah, itu petugas pasti di penjagaan bisa langsung berkoordinasi dengan petugas piket laka lantas untuk langsung mendatangi TKP. Setidaknya sampai di sana mereka bisa membubarkan anak-anak yang di situ. Yeah. Itu bentuk bagian dari bantuan dari masyarakat untuk menertibkan berlalu lintas di jalan raya.
1: Dan paling banyak itu di jalur 2 ini.
0: Iya, itu jalur 2 yang paling utama.
1: Nah, Pak Rui, apa langkah yang dilakukan Satlantas untuk menghadapi potensi peningkatan pelanggaran di masa mendatang ini?
0: Masa mendatang sampai yang saat ini juga itu, Pak, kita sudah ada namanya itu melakukan patroli. Jadi seperti mungkin para pendengar semua tahu, kalau setiap malam itu anggota lalu lintas sendiri itu di atas jam 9 sampai jam 1 malam itu melakukan patroli blue light. Ya, itu patroli blue light itu mereka patroli di daerah-daerah rawan kecelakaan. Terus daerah-daerah anak-anak sering nongkrong gitu. Dan memang sangat efektif karena di jam 9 sampai jam 1 malam itu angka kecelakaan setelah kita evaluasi itu sangat nihil. Sangat tidak. Tetapi setelah itu kejadiannya laka itu bisa muncul di jam 4, jam 5. Dan itu rata-rata semua di bawah pengaruh minuman keras. Dan ada juga yang sampai ND.
1: Baik sekali. Nah, apa langkah yang dilakukan Satlantas menghadapi potensi peningkatan pelanggaran di dalam Kabupaten Kepulauan Yapen, dan juga bagaimana Gakum melihat pentingnya kerjasama antara kepolisian dan masyarakat dalam menekan kecelakaan ini, Pak?
0: Jadi kalau kita melihat itu, Pak, kepolisian itu nggak bisa bekerja sendiri di jalan raya, Pak. Kita harus tahu bahwa masyarakatlah yang paling banyak menggunakan jalan raya itu. Di mana kalau kita lihat pergerakan masyarakat itu kan sangat pasti, apalagi di jam-jam tertentu, mulai masuk kantor, pulang kantor, jam anak sekolah, itu sangat banyak sekali, Pak. Angka kecelakaan itu bisa menurun. Intinya itu kuncinya kalau kita tertib berlalu lintas. Kuncinya di situ saja, Pak. Kalau tidak tertib berlalu lintas, apalagi di Seru ini rata-rata kecelakaan karena dipengaruhi minuman keras.
1: Baik. Nah, Pak Rudi, apa pesan khusus Gakum Satlantas Yapen bagi pengendara agar menjadi keselamatan bagi setiap pengendara untuk tetap diprioritaskan ini?
0: Mungkin untuk pendengar semua sekalian, perjalanan sampai di tujuan itu bukan utama untuk buru-buru, Pak. Lebih bagus lambat tapi sampai selamat dengan tujuan di rumah. Kita harus ingat bahwa keselamatan kita itu orang rumah ada tunggu. Menunggu kita di rumah. Gitu. Jadi kita pulang itu kan pasti dengan cerita, tapi kalau kita buru-buru tuh untungnya juga apa? Sampai terlibat kecelakaan di jalan kan tidak ada. Gitu.
1: Baik sekali. Mungkin saya lebih mendalami lagi tentang pesta sepak bola dunia, ya, Pak. Barangkali ada edukasi sedikit untuk peserta konvoi ini. Seringkali itu mengugal-ugalan di jalan ini hingga menghalangi pemilik jalan raya yang di sebelah ini.
0: Iya, jadi memang saat ini tuh memang kalau kita tegakkan aturan pada saat konvoi itu sangat mustahil sekali, karena
1: keajaiban.
0: Mereka punya bahasa 4 tahun sekali kok, kenapa
1: 4 tahun sekali
0: baru, kenapa model kayak begini kalian, aduh banyak sekali bahasa. Jadi memang penekanan dari pimpinan yang penting setiap pada kegiatan konvoi itu dari lalu lintas melakukan pengawalan. Terus mereka memasukkan surat, terus tetap kita kawal sampai selesai, finish di mana langsung kita lakukan pembubaran. Tentunya pembubaran itu secara tertib. Gitu.
2: Khusus untuk yang apa pengendara yang melakukan konvoi, sudah ada beberapa kejadian, ada di mana, ada di Solo. Bagi teman-teman yang mungkin nanti melakukan konvoi untuk benderanya, bendera-bendera. Karena kemarin yang terjadi di Sorong, bendera saking panjangnya masuk dalam ranti langsung tercekik.
1: Bahkan anggota Polri ya.
0: Anggota Polri. Ah,
2: maksudnya di sini sama sampaikan juga begitu. Jadi untuk kita sama-sama saling mengingatkan.
1: Itu sebagai edukasi ya untuk peserta konvoi. Ingat bahwa bendera itu cukup. Jangan terlalu panjang lebar, cukup disorong saja yang terlilit ya.
2: Memang lucu tapi memang sudah kejadiannya begitu memang ya.
1: Itu jalannya ya. Baik sekali, saya ke Pak Leovel nih. Pak Leovel, kebiasaan apa yang paling sederhana tetapi memiliki dampak besar dalam menjaga keselamatan di jalan raya ini?
2: Kebiasaan saya ingatkan dan menghimbau kepada teman-teman yang lagi mendengarkan Pro Satu RRSRI, kebiasaan yang paling dampak itu untuk teman-teman pada saat mengendarai kendaraan, minimal dia harus tahu jaga jarak, terus menggunakan standar helm yang baik. Mungkin itu saja saya kira begitu.
1: Baik sekali. Nah, bagaimana peran masyarakat dalam menjadikan tertib berlalu lintas sebagai bagian dari budaya sehari-hari?
2: Kalau untuk peran masyarakat sendiri, kebetulan memang kita tetap mau tidak mau, suka tidak suka, tetap kita akan bekerjasama dengan masyarakat untuk memberikan edukasi tentang jadi setiap kegiatan pun kami tetap libatkan masyarakat. Jadi memang harapan kami untuk dengan masyarakat, libatkan masyarakat untuk membantu menyebarluaskan edukasi yang kami sampaikan, mungkin begitu.
1: Baik sekali. Nah, pendengar setiap program Satu RRI Serui dan juga Anda yang saat ini tonton YouTube channel RRI Serui, setiap pengaturan lalu lintas yang dilakukan dengan ikhlas adalah langkah nyata dalam menyelamatkan nyawa sesama. Pengabdian terbaik adalah ketika kehadiran Polri mampu menghadirkan rasa aman, nyaman, dan damai bagi masyarakat. Tetap semangat mengabdi karena setiap kebaikan bukan hanya yang dilakukan untuk masyarakat, adalah bentuk cinta kepada Indonesia. Saudara pendengar, saya masih nantikan ya atensi-atensi Anda di via telepon 0983-3293. Saya ke Pak Leovel lagi nih. Pak Leovel, apa inovasi atau kegiatan Kamsel yang terus dikembangkan untuk mendekatkan edukasi kepada masyarakat ini?
2: Di akhir-akhir ini kami ada 4 program yang kami sudah jalankan. Pertama itu program Gotus Tuli yang tadi saya sampaikan. Polisi sahabat anak itu pocil yang biasa di PAUD kami laksanakan dengan pelantas menyapa dan layanan terpadu berbasis komunitas, mungkin begitu.
1: Baik sekali. Nah, bagaimana semangat tertib berlalu lintas dapat menjadi bagian dari gerakan membangun Papua ini?
2: Semangat tertib berlalu lintas mencerminkan kedisiplinan dan rasa saling menghargai yang menjadi fondasi penting membangun Papua, mungkin begitu.
1: Baik sekali. Apa ajakan terakhir Satlantas Yapen kepada masyarakat agar bersama menciptakan jalan yang aman dan nyaman?
2: Ajakan kami, pertama mungkin Satlantas Yapen kepada masyarakat umumnya menekankan bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama dan bukan sekedar formalitas. Satlantas Yapen mengajak masyarakat untuk menjadikan tertib berlalu lintas sebagai budaya dan gaya hidup, bukan takut kepada petugas demi menciptakan jalan yang berkeselamatan.
1: Baik sekali. Pendengar setiap program Satu RRI Serui dan juga pemirsa YouTube channel RRI Serui, tak ada perjalanan yang lebih penting daripada pulang dengan selamat. Karena itu jangan tertib karena takut ditilang. Tertib karena sadar bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Mari jadikan budaya tertib berlalu lintas sebagai bagian dari gerakan membangun Yapen, sebab ketika kesadaran tubuh mampu memberikan yang terbaik, kecelakaan dapat dicegah dan lebih banyak nyawa dapat diselamatkan. Saudara pendengar, saya masih nantikan atensi-atensi Anda melalui via telepon di 0983-3293 kali. Juga Anda yang ingin bertanya terkait aturan-aturan yang mungkin belum sempat disampaikan oleh kedua narasumber pagi ini, Anda langsung saja melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821-9091-6761. Sebelumnya saya lantunkan dulu satu pantun. Pagi hari mentari bersinar, jalan raya mulai ramai, lantas dan Polri terus sigap mengawal demi masyarakat aman dan damai. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sejenak di atas menara. Polri presisi terus berbakti mengayomi masyarakat di seluruh Nusantara. Pendengar setiap program Satu RRI Serui, selamat pagi untuk Anda. Salam sehat, salam kekompakan via udara. Dan kami masih terus ya nantikan atensi-atensi Anda. Saya kembali ke Pak Rudi, Pak Rudi, melihat sejauh ini aliran lalu lintas di Yapen ini kira-kira sudah banyak yang mengalami potensi kecelakaan tinggi di terhitung 6 bulan ini nih.
0: Ya, ini kalau kita mau lihat justru tempat yang kita bilang tingkat keramaiannya itu justru di situ kecelakaannya justru kecil. Kebanyakan kecelakaan itu justru biasa terjadi itu di tempat-tempat mulai titik kota itu agak keluar sedikit. Itu justru di situnya.
1: Apalagi dari arah timur.
0: Nah, contoh kasus yang kemarin ini ada yang sampai 2 meninggal ini sangat disayangkan. Yang laka tunggal di Jalan Trans Ambeliru itu, yang remblong itu, itu
1: pickup.
0: Ya betul pickup. Jadi di situ remnya blong, 6 orang lompat, 2 meninggal, 1 luka berat. Yang satunya ini meninggal di rumah sakit, yang satunya ini meninggal di kampung. Pada saat turun kejadian, turun di kampung, turun ke puskesmas Kosiwa, dia tidak mau berobat. Pulang ke kampung, mau berobat kampung.
1: Oh, maunya
0: tradisional. Kasihan, akhirnya meninggal di sana. Benturan di kepala mungkin dianggap seperti apa, darah gumpal ya. Jadi mungkin mereka kasih keluar atau pendarahan mungkin.
1: Ini dari hal anggap
0: remeh. Iya, anggap remeh padahal fatal, kasihan.
1: Fatal.
2: Biasanya dari laka itu khususnya di Gakum kalau namanya ada kecelakaan, namanya sampai di UGD, kalau sudah dari dokter bilang harus observasi 1x24 jam, harus observasi. Karena itu pasti dokter yang tahu bilang ada benturan. Tapi karena masyarakat disuruh ini, orang lebih percaya dengan depunya pengobatan tradisional.
1: Ya,
2: nantinya begitu, terjadinya begitu.
1: Lumayan pulang baru minum ramuan.
2: Ya, begitu.
1: Baik, terkadang menganggap remeh tapi tidak tahu efeknya seperti apa begitu. Baik sekali. Nah, Pak Rudi, melihat dari sudah di dalam kota ini angka kecelakaan di daerah terluar dari pusat kota ini, kira-kira di daerah Angkasera atau Kosiwo memiliki angka kecelakaan yang tinggi juga ya?
0: Dua-duanya. Dan dua-duanya itu menonjol. Gitu. Jadi kasus yang pertama itu kejadian di daerah Wanangpompi. Itu sampai mengakibatkan pembakaran mobil.
1: Avanza ya?
0: Iya. Jedah lewat 2 hari yang di Kosiwo yang trans
1: Ambeliru
0: Nambo itu. Jadi dari ini yang jelas loh, ini kok dari timur barat balas.
1: Tidak mau kalah barat.
0: Jadi memang kalau macam kecelakaan-kecelakaan yang kita lihat sering terjadi di dalam kota itu pada umumnya itu kecelakaan-kecelakaan ringan. Paling fatalnya itu biasa itu fatal. Tapi yang terakhir juga ada meninggal terbaru itu di jalan Tarau Jalan Baru.
1: Jalan
0: itu,
1: Baru.
0: Itu disayangkan juga karena pengendaranya mengkonsumsi minuman keras. Akhirnya waktu di UGD ada penanganan tapi mungkin sudah terlambat gitu.
1: Terlambat. Dan juga di Anotorei ya?
0: Ya, di Anotorei juga pernah yang kejadiannya malam itu
1: mengonsumsi alkohol.
0: Jadi memang rata-rata kecelakaan ini kalau saya bisa kategorikan berapa persen, 80% dipengaruhi oleh minuman keras.
1: Baik,
0: sekali. Rata-rata, karena kalau kecelakaan pasti pimpinan saya buka setanya. Bahkan itu nangka atau apa? Pasti jawabannya nangka, Ibu. Oh, ya sudah.
1: Wah, soal itu kodenya ya.
0: Iya. Jadi Ibu tidak tanya mabuk atau apa. Bahkan itu nangka atau apa, Ustaz? Saya lebih bertangga. Oh ya sudah.
1: Baik, saya berikan setiap program satu RRI Seru dan juga seluruh pemirsa YouTube channel RRI Seru yang memantau siaran Pro 1 Gerakan Membangun Papua pagi ini. Terasa kami sudah berada di penghujung ya. Pak Rudi dan Pak Level. Mungkin dari Pak Rudi duluan ini yang memberikan closing statement dan juga Pak Level ini.
0: Ya, intinya kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Yapen, khususnya saya dari Kanit Gakum Polres Kepulauan Yapen, sangat berterima kasih kepada RRI karena memberi ruang sosialisasi ini untuk kita bisa memberikan edukasi ke masyarakat untuk tertibnya berlalu lintas di jalan raya. Karena demi tertibnya lalu lintas berjalan raya itu demi keuntungan kita pribadi, keluarga, dan orang lain juga. Kalau kita buru-buru juga untuk apa sampai di rumah, intinya kalau kita tertib semua baik. Keselamatan itu adalah kunci utama untuk mendapatkan kebahagiaan pribadi walaupun dengan orang lain juga. Ya. Itu aja.
1: Baik.
2: Nah, kalau saya terima kasih untuk dari Prosatu Seruin. Nah, di sini saya hanya mau proses statement. Ingat, perjalanan yang aman bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi sebagaimana kita bisa sampai dengan selamat dan kembali berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah. Utamakan keselamatan sebagai kebutuhan, bukan suatu kewajiban. Jadi mari bersaudara semua, kita jaga keselamatan di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, bukan karena takut pada polisi, tapi demi keselamatan sendiri dan orang lain. Bersama kita wujudkan Papua yang tertib dan khusus, terbentuk khusus di Serui. Mungkin begitu.
1: Kabupaten Kepulauan. Ya,
0: kita tambahkan pantun sedikit.
1: Silakan.
0: Mungkin ada pantun sedikit seperti tadi kan. Bapak kasih pantun, saya juga harus balas. Intinya pantunnya untuk semua lah. 4x4 16, sempat tidak sempat tetaplah tertib berlalu lintas.
1: Baik sekali. Pendengar setiap program Satu Hari Seru, utamakan keselamatan Anda karena keluarga menanti Anda pulang di rumah. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, bukan pelanggar aturan di jalanan. Dan kecepatan bukan tujuan, keselamatan adalah prioritas. Saudara pendengar, berkendara dengan bijak hari ini demi masa depan yang lebih baik di hari esok. Terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah hadir di Prosatu Hari Seru dan banyak memberikan edukasi barangkali pendengar setia dan juga pemirsa yang memantau siaran Gerakan Membangun Papua pagi ini sudah memahami sekali terkait dengan edukasi-edukasi yang diberikan oleh kedua narasumber pagi ini. Dan saudara pendengar, Skor Win 1 Papua, RRI Jayapura, RRI Biak, RRI Nabire, RRI Wamena, RRI Bovendigul, dan RRI Merauke yang sudah memantau dan merilai langsung siaran Gerakan Membangun Papua di pagi ini. Dari Pro 1 RRI Serui mewakili kru yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Simon Kayai dan sampai jumpa.
4: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua, bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siang.

0: Mendengar, baru saja kita ikuti gerakan membangun Papua dari RRI Pro 1 Serui ya, dengan topik bukan sekedar tilang, Satlantas Yapen mengajak membangun budaya tertib berlalu lintas. Baik pendengar, pukul 10.53 waktu Indonesia Timur, kami lanjutkan dalam musik dan informasi. Sekaligus saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Sesaat lagi rekan kami Immanuel Semberi yang akan menemani Anda di program-program selanjutnya. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Up. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. audiolibrary.rri.co.id

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist

tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada, ya. Demikian telah kita lalui bersama dialog gerakan membangun Papua dengan topik bukan sekedar tilang. Satlantas Yapen mengajak pembangunan membangun budaya tertib berlalu lintas. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97.6 MHz, 96.8 MHz, dan juga gelombang MW 729 kHz. Pendengar, jumpa dalam Nabire Lintas Siang bersama saya Manu Samberi, penyiar Anda, dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik. Ada Bung Sugiono di pemancar radio. Kami akan temani Anda hingga pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nantinya dengan berbagai program acara yang kami hadirkan temani hari Kamis batik Anda. Di hari Kamis, ya, 25 Juni 2026, kita jelang pukul 12 dalam acara musik tradisional dan budaya. Kembali kami hadirkan beberapa informasi terupdate ke ruang dengar Anda, temani siang Anda. Di mana Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa yang menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui program sekolah gratis dan peningkatan kesejahteraan guru di seluruh wilayah Papua Tengah. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar Papua Tengah 2026 yang berlangsung di Bandara Lama Nabire kemarin, ya, Rabu 24 Juni 2006. Dalam sambutannya, Meki Nawipa mengungkapkan bahwa Pemprov Papua Tengah telah mengalokasikan anggaran sebesar 77.841.200.000 untuk membiayai pendidikan bagi 58.920 siswa SMP, SMA, SMK, SLB termasuk asrama sekolah yang tersebar di Papua Tengah. Menurutnya, program sekolah gratis merupakan langkah nyata pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi generasi muda Papua Tengah. Disebutkan Papua Tengah menjadi salah satu provinsi di tanah Papua yang mulai menerapkan kebijakan pendidikan gratis secara menyeluruh. Selain pendidikan gratis, pemerintah Provinsi Papua Tengah juga terus meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Pada tahun sebelumnya, sebanyak 801 guru telah difasilitasi untuk memperoleh sertifikasi profesi, sehingga berhak menerima tunjangan sertifikasi. Program sertifikasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus kesejahteraan guru agar lebih fokus menjalankan tugas sebagai pendidik. Di hadapan para pelajar, Meki Nawipa juga memberikan motivasi agar tidak hanya mengejar prestasi akademik, tapi juga menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, disiplin, dan karakter yang baik.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Nabire siang ini.

0: Surat edaran Bupati Nabire, yang terhormat Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire, pimpinan instansi vertikal TNI dan Polri di lingkungan Kabupaten Nabire, pimpinan BUMN atau BUMD di Kabupaten Nabire, pengelola SPBU di Kabupaten Nabire, dan seluruh masyarakat Kabupaten Nabire. Surat edaran nomor 500.10.1.1061/Z/2026 tentang pengawasan dan pengendalian serta pengaturan penjualan jenis bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di Kabupaten Nabire. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual enceran bahan bakar minyak atau BBM, dan berdasarkan keputusan pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire, Kepolisian Resort Nabire, Kodim 1705 Nabire, Denpom Nabire, Pimpinan Pertamina Nabire, dan tokoh masyarakat Kabupaten Nabire. Dengan ini telah disepakati bersama bahwa penyaluran BBM bersubsidi diberikan kepada 1. Kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 berplat PT yang terdaftar di Kabupaten Nabire. 2. Barcode sesuai dengan STNK yang masih aktif. 3. Kendaraan atau truk pengangkut sampah. 4. Kendaraan tahun 2010 ke bawah dilayani 2 kali seminggu. Adapun pelarangan pengisian BBM bersubsidi yang telah disepakati yaitu 1. Kendaraan dinas ASN, TNI, dan Polri. 2. Kendaraan dari PT, CV, UD, dan perusahaan lainnya. 3. Kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 yang berplat di luar Provinsi Papua Tengah. 4. Perusahaan tambang atau industri yang tidak pernah memberikan kontribusi ke pemerintah daerah Kabupaten Nabire. 5. Kendaraan yang memiliki barcode tetapi STNK-nya telah habis masa berlaku. 6. Kendaraan yang berplat di luar Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah diberi waktu 1 bulan untuk mengurus surat-surat kendaraannya. 7. Tidak diperjualbelikan untuk pengecer yang di pinggir jalan atau Pertamini, apabila kedapatan maka akan disita oleh pihak keamanan. 8. Yang kedapatan menimbun atau menampung BBM bersubsidi akan disita oleh pihak keamanan dan diberikan sanksi. Adapun kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi akan diberlakukan aturan kendaraan plat ganjil dan genap, yaitu 1. Kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 yang berplat ganjil akan dilayani setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. 2. Kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 yang berplat genap akan dilayani setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. 3. Dilarang keras mengganti atau merubah plat kendaraan. Apabila kedapatan, maka akan diberikan sanksi. Kepada para pemilik SPBU yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi berupa 1. Surat teguran dari pemerintah daerah. 2. Kuota BBM subsidi akan dikurangi. 3. Bila setelah diberikan surat teguran dan masih melakukan pelanggaran, maka akan dicabut surat perizinan. Demikian surat edaran ini dibuat untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Ditetapkan di Nabire pada tanggal 19 Juni tahun 2026, Bupati Nabire tertanda Mesak Magai.
1: Pro 1 RRI Nabire.

Sadis dari Nevi Latusui ya, yang baru kita dengarkan bersama. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 11:34 waktu Indonesia Timur. Pendengar dari Kabupaten Puncak ya, Wakil Ketua Komisi 5 DPR Papua Tengah dari daerah pemilihan Dapil Puncak, Anis Labene, yang menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di distrik Sinak, Kabupaten Puncak. Program ini diharapkan jadi langkah awal masuknya PT PLN Persero untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat di wilayah pegunungan Papua Tengah. Pernyataan ini disampaikan Anis Labene usai melakukan pertemuan dan rapat dengar pendapat bersama jajaran PLN UP2K Papua Tengah dalam rangka masa reses. Menurut Anis, masyarakat Kabupaten Puncak sudah saatnya menikmati layanan listrik yang memadai sebagaimana daerah lain di Papua Tengah. Dia menilai keberhasilan PLN dalam mengelola dan meningkatkan pelayanan kelistrikan di Kabupaten Intan Jaya dapat menjadi contoh bagi Kabupaten Puncak. Sinak merupakan salah satu distrik strategis yang jadi pusat aktivitas ekonomi bagi sejumlah distrik di sekitarnya. Oleh karena itu, kehadiran listrik dinilai memberikan dampak besar terhadap pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dikatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Puncak, DPRK Puncak, para kepala kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda untuk mendukung rencana pembangunan PLTS tersebut.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Nabire siang ini.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air.

0: 作。
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Nabire siang ini.
3: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik, selamat siang saudara pendengar RRI Persatuan Bira di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa di siang hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya. Untuk edisi hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Melisa Mberi dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik. Kami akan temani Anda hingga pukul 13 tepat waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang ya dalam acara Prodangdut. Menikmati tembang dari berbagai daerah ataupun antara pulau ya Nusantara di Indonesia, beberapa tembang-tembang menarik menghibur kita di siang hari ini, dan juga tentunya kami hadirkan beberapa informasi ya seputar Nusantara dan juga seputar adat istiadat ya tradisional dan budaya Indonesia. Anda juga dapat bergabung bersama kami di siang hari ini ya di 0984-22074 dan juga di WhatsApp ya 0813-5494-419 ya. Bisa juga melalui chat di WhatsApp ya akan kami bacakan. Sudah ada yang terhubung. Halo, selamat siang. Musik terus nyala.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Manu, ini Amo.
0: Iya, Amo.
1: Amo di Jepangen Tipo.
0: Selamat siang.
1: Kata Manu yang ganteng, sudah makan siang, Kak?
0: Sudah, Amo. Selamat siang juga, yo. Amo yang cantik.
1: Eh, lagunya Saul Serui.
0: Lagunya Saul Serui.
1: Yo,
0: mantap
1: itu.
0: Ini Amo tahu. Ah,
1: kata Manu soal itu, Om Aris di depan itu.
0: Ah, selamat siang, Om Aris.
1: Yo. Ah. Baru tadi tuh, Bapak lahir tadi berangkat ini. Kata panggil ke suami anak kecil.
0: Ke Morka?
1: Kukum, Tete Wangga. Rian dan Jep Teman.
0: Dong kemana, Amo?
1: Dong ke Mor.
0: Ah, pasti.
1: Bapak Tua Dani.
0: Oke.
1: Okay. Tadi.
0: Mudah-mudahan cuaca yo bagus.
1: Yo, salam lagi buat Sapu, Tete dan Nenek di YPK. Siapa kakak Samberi, mama Samberi di Jalan Pemuda, Gajah Mada. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih Amo.
1: Yo, buat siapa kakak di Wanggal, polisi itu.
0: polisi Samberi.
1: Yang di Kalibobo, sudah pulang dari Jayapura, Kak?
0: Yang di Kalibobo. Baru
1: nama Roy, toh.
0: Yang mana ini?
1: Yang di Kalibobo. Polisi, toh.
0: Polisi di Wanggal, Amo.
1: Yo di Wanggal. Yo. Amo tolong buat sap kakak suster.
0: Iya.
1: Bidan dua itu.
0: Iya.
1: Salam.
0: Terima kasih.
1: Yo buat Mama Lucy, Mama Eta, Mama Karubaba.
0: Mama Jalan Maya Kendari. Siap.
1: Yo. Tapi kakak Mang tidak ada suara, Kak?
0: Ah, ada, Amo.
1: Yo, ada.

0: ulang tahun, selamatkan saja.
1: Iya.
0: Ya buat mama so, bapak, orang tato, tema di Kosek Nabarua.
1: Iya.
0: Ya, paman jertain ya ompai. Ompai dia kemana ini?
1: Itu lagi ompai terdak suara kah?
0: Yo, dia ke wasiol kah?
1: Atau dengar-dengar saja baru senyum-senyum kah?
0: Yo, usah lewat sembilan, bapak mandowe.
1: Iya.
0: Buat ini, siapa kak Yance di Pemancar Wadiyo?
1: Yance Korwa. Ya,
0: sama-sama dengan ini.
1: Timotius.
0: Om satu lagi tuh. Ya.
1: Timotius juga sudah di Pemancar.
0: Om Timo.
1: Iya.
0: Om Robi, semua.
1: Siap, Om.
0: Ya, salam lagi buat Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ika.
1: Orang Topo.
0: Mama Mokiri yang di Topo. Ya. Mama Bagus, Pak Diarema, Diren,
1: iya.
0: Mama Silva, Mama Rani di Arui, sama saja. Yo, yang di luar Papua saja.
1: Iya.
0: Kamu salam buat semua saja.
1: Mantap.
0: Ya, saya terima kasih kakak Mang yang ganteng.
1: Kembali kasih juga buat kamu yang paling cantik.
0: Ditunggu.
1: Siap kamu pasti.
0: Tete Awom di batas kota.
1: Iya Tete Awom. Selamat siang Tete Awom di batas
0: yo,
1: kota.
0: Ya,
1: kembali kasih siap. Ya, Mungwin Desi sudah bergabung. Ini lagu di cover oleh AI ya. Lagu Sauserui. Di WhatsApp ada siapa? Halo, selamat siang. Halo.
2: Halo, selamat siang. Ini Krasnel Dara, Laya Manu.
1: Ah, selamat siang kembali. Laya Luhu, Tapanuli iya. Utara. Apa kabar?
2: Kabar di sana.
1: Kabar baik ini.
2: Di sini juga kabar baik, kabar sehat, cuaca cerah.
1: Di teknik ada Lai Ferdinand.
2: Iya. Agak penting kita semua sehat-sehat kabarnya.
1: Iya. Pasti.
2: Aku mau dengerin lagunya dari siapa tadi? Dari sini, dari Trio Century.
1: Trio Century.
2: Judulnya itu Nusa Kambangan.
1: Nusa Kambangan, siap.
2: Iya. Salamnya yang pertama buat Leman, selamat juga sampai tuntas dan tetap semangat.
1: Siap.
2: Makasih. Terus ada juga Sinjarian, Sinjarire, ada Diren, Amo, Mama Novel, Mama Ina, Mama Bagus, Mama Ayu, Mama Kita, Mama Rumrawer, ada Pemda El, Nona Pika, Pak Junedi, Prof. Tragamoro, Bang Reza Mudi, dan buat juga itu yang Bang Dia yang di Kerangkemudia juga. Dan buat semuanya saya sudah selamat mendengarkan buat semuanya.
1: Mantap.
2: Ya, gimana? Kita menunggu dulu ya.
1: Ada Century Trio Nusa Kambangan.
2: Iya, buat live selamat juga sampai jumpa. Selamat siang musik Krasnel Dara. Terima kasih. Horas.
1: Kembali kasih juga Horas buat Luhut, Abang Luhut ya di Tapanuli Utara. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Halo, selamat siang orang Tondano.
3: Ya, orang Tondano.
1: Lagi apa ini?
3: Baru selesai makan, duduk-duduk, monitoring radio server Iko 1 Nagire yang dipandu oleh Immanuel Sandiar.
1: Waduh, kalau dekat ini subuh pasti ya hari ini.
3: Iya.
1: Di Bunda Iel Speruma.
3: Betul, sekali nak. Satu kali silakan akan ketemu.
1: Pasti. Dulu Pak, dulu pernah di Tataran 2.
3: Oh, kos di Tataran 2 kan?
1: Iya.
3: Betul sekali. Tataran 2. Kalau belum lama emang mau bicara banyak ada antrian di belakang. Pernah terjadi di kos bulan-bulan tahun kemarin. Ada kejadian dosen sama siswa-siswi.
1: Iya, itu mahasiswa Unima.
3: Iya, itu Unima. Unima Tondano, kos-kosan kata Aran kan?
1: Betul. Di asrama.
3: Iya.

0: Mas
1: Iya, aku maaf sama tataran dua.
0: Sehat-sehat, Bunda.
1: Sehat.
0: Puji Tuhan.
1: Amin, amin. Sambil mari kita lagi Mama Pebae sudah.
0: Mama Pebae dua kembar.
1: Iya. Lanjut ke kamu menyapa pertama buat Immanuel.
0: Terima kasih. Sambil
1: sedang bertugas. Selamat siang, salam sehat, sukses, sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama mama papa keluarga semuanya diberkati Tuhan selalu, salam sehat selalu, amin.
0: Terima kasih.
1: Lanjut menyapa yang ada di Teluk Ambon dulu, di sana ada Pak Junaidi, salam hormat, salam sehat. Yang ada di Bogor juga, di Bogor kadang masuk siang kan?
0: Di Bogor, Teh Dinda itu kadang masuk malam dia.
1: Oh iya.
0: Siang jarang.
1: Oh, salam dari Bunda Teh Dinda di Bogor, salam sehat. Papa Nuli, Bang Luhut, salam sehat juga bersama keluarga. Ada Mama Bagus, Senja, Mama Ayu, Mama Novel. Tadi ada lewat terang PA Mawin Desi, Mama Rahel. Ini salam dari Bunda Elsa, manis salam sehat bersama keluarga. Ada Kakak Diren, Putra Tunggal, Putra Rema, Putra semua putra, Putri semua putri.
0: Pukul jasamu.
1: Tidak ada yang terkecuali, semua pendengar ataupun penggemar Pro 1 RRI Nabire, salam sehat semuanya di keluarga masing-masing. Kalau punya usaha, lancar-lancar
0: ke
1: usaha.
0: Lancar.
1: Untuk Immanuel, lagu aman.
0: Aman, lagu aman.
1: Immanuel, makasih. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Salam dari Nabire, ya. Papua Tengah. Ke Manado, Sulawesi Utara, khususnya di daerah Danau Tondano, tempatnya Bunda Els. Halo, selamat siang musik tradisional dan budaya.
2: Selamat siang seni budaya.
0: Selamat siang musik tradisional dan budaya.
2: Dari Ambon.
0: Dari Ambon ini, Bang Junaidi.
2: Unanuka.
0: Ah, betul.
2: Iya, betul. Apa kabar?
0: Kabar, puji Tuhan, baik, terima kasih.
2: Panas kah?
0: Panas, memang panas sekali ini Nabire ini.
2: Ya, begitu juga. Sama sehat.
0: Jemur baju ini panas.
2: Kering. Di pantai ini Mawira dari vokal grup Nasaret.
0: Nasaret di pantai?
2: Ini Mawira.
0: Oke. New Nasaret di pantai Ene Mawira.
2: Ada tuh?
0: Ada, mantap.
2: Itu ketumpu lagu di sana itu.
0: Oke. Okay. Jadi bisa tahu ini lagu-lagu yang biasa di dengar-dengar di Ambon ya, di pantai Ene Mawira.
2: Wah, ini ya, pantainya itu bagaimana? Kan dari itu kebanyakan ketumpu di sana di Manado. Itu kan dari lagu-lagu Sangir tuh.
0: Iya.
2: Sangye, apalagi Sangye itu sama dengan apalagi selamat datang di Pulau Sangye, ada di situ lagi bisa dengar-dengar tuh.
0: Ini lagu lintas Nusantara memang mantap.
2: Iya, lintas Nusantara tuh. Jadi semua seluruh Indonesia
0: semua
2: boleh
0: bisa dengar.
2: Kita mau nyapa dulu kak.
0: Boleh, silakan.
2: Semua Nanu, terima kasih banyak. Yeah. Selamat menjalankan puasa, berkat Tuhan selalu ya bersama keluarga dan operator kalau ada. Baru saya lewat Bunda El, selamat siang dan harapan sehat bersama keluarga. Begitu juga Bung Luhut di Tapanuli Utara. Selamat siang dan harapan sehat. Mama Amo. Mama Amo lupa orang Ambon kan.
0: Nah itu harus disenggol-senggol terus biar Amo itu ingat.
2: Iya sering lupa lagi.
0: Nanti juga saya kasih katanya kayaknya tadi ada singgung gitu. Yang di Ambon, tapi Amo bilang yang di Ambon.
2: Oh yang di Ambon.
0: Dia bilang begitu.
2: Jun saja. Atau Jun saja di Ambon ya.
0: Iya, iya.
2: Atau tetangga-tetangga juga.
0: Sudah pada dengar ini, senyum-senyum pasti ini.
2: Maaf. Mama Bagus, juga Mayu, Diren juga, ada siapa lagi, Brawer kan,
0: Marum Brawer di Jalan Pemuda.
2: Oh, Marum Brawer, lalu kemudian Jingga, apa nama?
0: Senja.
2: Senja, Senja, selamat siang dan harapan sehat, Putra Rema juga. Iya. Ada Papa Novel juga, ada siapa ibu mama siapa tuh, ada mama situ ya.
0: Mama dorang dong ada masak ini siang-siang.
2: Mama ada masak, lalu bapak-bapak juga ada siapa putra siapa. Putra Tengah, ada putra siapa lagi tuh Bung Nanu?
0: Nah, putra Sanger, putra Rema, putra Tunggal.
2: Unggai ya?
0: Hah?
2: Unggai.
0: Ya,
2: putra Unggai.
0: Oh itu apa ini? Putra Aku Diomi mungkin?
2: Ah, putra Aku Diomi.
0: Bung Aku Diomi di Kalibobo.
2: Oh, Bung Aku Diomi.
0: Aku Diomi.
2: Oke, itu dulu.
0: Oke.
2: Terima kasih banyak, Dangke Lai.
0: Oke.
2: Ketong sama-sama sejalan. Aduh.
0: Iya, selamat siang. Terima kasih buat Abang Junaidi dari Ambon yang sudah bergabung. Ya, jauh-jauh. Mantap. Langsung ke Nabire, di RRI Pro 1 Nabire, di acara kesayangan kita, musik tradisional dan budaya. Tentunya tembang-tembang yang kita dengarkan adalah tembang dari berbagai daerah di Indonesia. Halo, halo, selamat siang.
3: Halo.
0: Iya, barusan iya, saja.
3: Selamat siang.
0: Barusan saja dibilang,
3: budaya.
0: Dibilang jingga tadi.
3: Apa kabar Kak Mano?
0: Kabar baik, Senja.
3: Iya, alhamdulillah. Sehat selalu ya, Kak. Dan bimbingan Tuhan tentunya. Tak kurang satu apapun. Bagi bersama keluarga. Iya, bersama yang disayang tentunya.
0: Iya.
3: Kak Mano? Yang baru lewat siapa itu? Tadi
0: itu dari Ambon. Salah panggil tadi dibilang Senja, bukan Senja, tapi Jingga.
3: Iya, makasih sempurnanya ya, Abang Junaidi.
0: Junaidi.
3: Ya. Sehat selalu ya, Bang ya di sana. Juga buat Amo Idesi, Amo ini gak senggol-senggol, ini lupa.
0: Biasanya itu absennya, mungkin kehilangan absennya itu.
3: Kak, juga buat bagus tentunya. India di SCC, juga buat semua pemerhati di siang ini. Jangan lupa semuanya makan siang.
0: Biar tidak kena.
3: Ada juga.
0: Pasti.
3: Oke kak, lagunya istana jawa kak mana yang pilih?
0: Oke, baik.
3: Ya, yang keberapa ya. Ini kak nanti senja ini?
0: Yang kelima.
3: Woi, yang kelima atau yang lima? Woi, banyak sekali.
0: Iya.
3: Oke kak, jadi tunggu ya. Pokoknya yang bagus ya Kak Mano.
0: Siap.
3: Oke, makasih.
0: Kembali
3: salam
0: kasih.
3: Sehat RRC di udara, iya. Makasih.
0: Salam sehat juga selalu. Iya, masih ada satu lagi penelpon. Halo, selamat siang. Musik tradisional dan budaya.
4: Halo, selamat siang Bu Manu, Mama Rumrawe.
0: Selamat siang kembali Insar.
4: Yo.
0: Dari Jalan Pemuda.
4: Selamat datang.
0: Terima kasih.
4: Ya.
0: Dapat salam dari Ambon itu Ma Insar. Dari Bapak Junaidi.
4: Ya. Pagi ya dulu.
0: Rio Wondama.
4: Ya, Sungai Merah, lagunya Sungai Merah.
0: Sungai Merah, siap. Lanjut.
4: Salam untuk Bang Junaidi di Ambon.
0: Iya.
4: Bang Rudi di Bapak Rudi juga selamat siang. Saya sama juga selamat siang. Selamat minum.

0: conoce, non entra di socio, con la comuni, voglio conoscere.
1: Ok.
0: Guarda Lulu.
1: Siap.
0: Emanuel, selamat bertugas.
1: Iya, terima kasih. Buat Mama Rumrawir dari Jalan Tembule. Kita dengarkan dulu beberapa tembang berikut ini. Semoga terhibur.

kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia. Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.

Ampar-ampar pisang adalah lagu khas dari daerah Kalimantan Selatan berbahasa Banjar, ciptaan Hamiedan Aceh. Lagu ini bercerita tentang pisang yang diolah dengan cara diamparkan atau dijemur dalam proses pengolahan pisang menjadi makanan khas, dan lagu ini sering dinyanyikan oleh anak-anak sebagai lagu pengiring dalam suatu permainan. Saat bermain, diiringi dengan lagu Ampar-ampar pisang, diikuti oleh beberapa anak sambil bernyanyi. Dan seiring berakhirnya lagu, anak terakhir disentuh. Kemudian, anak tersebut melipat kakinya ibarat kaki yang buntung karena digigit bulus dan kalah dalam permainan. Lagu Ampar-ampar pisang menggambarkan kebiasaan masyarakat Kalimantan Selatan yang suka menyusun buah pisang yang mulai masak. Kalaupun sudah masak dan hanya sebiji, anak-anak mengerumuni pisang tersebut dan memakan pisang dengan lahap seperti api memakan batang kayu.

0: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosin Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ronggeng itu tidak cuma perkara urusan nari, tapi juga urusan kasur, urusan dapur, urusan sumur.
3: Bagi penggemar novel budaya lokal, nama Ahmad Tohari tentu mempunyai tempat tersendiri. Ronggeng Dukuh Paruk misalnya, merupakan karyanya yang paling terkenal. Novel ini bahkan telah diangkat ke layar lebar dengan judul Sang Penari dan dirilis pada tanggal 10 November 2011. Novel ini sangat kental dengan budaya Banyumas dan diapresiasi positif oleh kalangan pecinta novel budaya lokal.
4: Setulur-setulur pokoknya, Rintel dipilih dan dirongkeng.
5: Terlahir sebagai orang Banyumas asli, Ahmad Tohari dilahirkan di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, tanggal 13 Juni 1948.
3: Ahmad Tohari tidak pernah melepaskan diri dari pengalaman hidup kedesaannya yang mewarnai seluruh karya sastranya. Ronggeng Dukuh Paruk, Lintang Kemukus Dini Hari, dan Jantera Biang Lala adalah novel trilogi yang melukiskan dinamika kehidupan ronggeng di desa terpencil Dukuh Paruk. Karya-karya Ahmad Tohari telah diterbitkan dalam bahasa Jepang, Cina, Belanda, dan Jerman. Ahmad Tohari memang berhasil mengangkat citra Banyumas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal itu terjadi karena ada keunikan tersendiri dalam karya Ahmad Tohari.
5: Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Ahmad Tohari memang telah berhasil melambungkan budaya Banyumas.

Iya, pendengar Trio Boru Penilu Legi mengakhiri kebersamaan kita dalam acara musik tradisional dan budaya di hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Saya Imun Sambari pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam acara ini. Kita jumpa lagi, selamat siang, selamat beraktivitas. Sekaligus kami ajak Anda untuk jelang penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Dini hari tadi, Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kribiu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed, namun kiper Gregor Kobel tanpa sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjadikan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas membaca keuntungan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Wanzambi melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
1: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
0: Sementara pelatih Swiss Murat Yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
1: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
0: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Chris Faritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiappe, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bad Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Hamburg.
2: Turnamen tenis Bad Homburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set pembuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yo, Steph, it's warm out. The ball's...
2: Ya, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
4: Every time I play her, I know it's gonna...
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
4: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bad Homburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, basta.

0: Taipei 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di kor laga tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor Hornbills datang really dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
0: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
3: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi, lah harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
0: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Mirabdul Itinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Ya, baiklah Mas Yanif, saudara pendengar RRI Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada. Demikian telah kita lalui bersama penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Sekiranya dengan informasi-informasi seputaran sport atau olahraga memberikan masukan kepada kita yang ingin tahu ya tentang kabar terbaru dari dunia olahraga. Jumpa lagi di siang hari ini di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026, tentunya bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik. Kami akan temani Anda selama 1,5 jam hingga pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore. 0984220744 dan juga di WhatsApp 0813549419. Sudah ada yang terhubung. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Kak Manu yang ganteng.
0: Selamat siang kembali.
1: Selamat siang Kak.
0: Tunggu sama masak boleh itu.
1: Yo. Gatoh.
0: Iya.
1: Yo, ini yang teman itu siapa? Ferdinand Silalahi.
0: Ferdinand Silalahi.
1: Yo, selamat siang saja, Ferdinand. Salam dari Amo.
0: Iya, Amo silam. Salam
1: ini. Semua diri itu saja, Amo salam semua.
0: Terima kasih, yo, salam balik.
1: Tapi saya mau siapa ini, Insa Sumbrawe.
0: Nah, Insar di Jalan Pemuda.
1: Iya, Amo. Iya, dekat dengan kakak Manu itu. Yo, itu dia.
0: Iya.
1: Yo, salam lagi buat Ambon itu. Selamat siang saja.
0: Iya, Bang Junaidi.
1: Makasih kalau Ambon. Yo, salam lagi buat Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Madu, Mama Ikram, Mama Kiri, Mama Uri. Yang di Topo 3, Topo Kecamatan.
0: Iya.
1: Yo, salam lagi buat Mama. Ini siapa? Bunda. Bunda di Manado.
0: Bunda Iers.
1: Yo, selamat siang saja. Yo, Mama Rani di Arui. Amo salam buat Mama Rahel, Papa Rahel, semua yang tadi
0: berangkat.
1: Tiba.
0: Iya.
1: Yo, bersama dengan ini bidan-bidan.
0: Bidan-bidan dorang.
1: Yo, bidan. Itu lagi.
0: Tetap semangat.
1: Yo. Ya, salam lah buat Mama Korsano sebelah ini. Yang ganteng Om Napi.
0: Oke, Om Napi dan Nenek Kori, selamat siang. Ya,
1: supaya bikin acara itu balik pemusik-musik yang bagus-bagus.
0: Oke.
1: Okay. Tadi orang, kemarin ada orang pinjam jadi belum bawa pulang.
0: Oh, baik.
1: Ya.
0: Siap.
1: Salam lagi buat Alice di Pulang Nau.
0: Iya.
1: Mama Nopel, Bunda Puja, Kakak Ros. Semua, Mama Eden. Itu dia nenek di PK, Mama Samberi dengan Bapak Samberi.
0: Oh, kamu bungkus semua ini.
1: Iya, semua.
0: Iya.
1: Salam lagi, Bak. Yang di Kalibobo, Paman Yuteni.
0: Paman Yuteni, Puskesmas.
1: Om Pai tadi. Bapak semua saja.
0: Oke, baik kamu.
1: Terima kasih, lagunya ditunggu.
0: Lagu apa, kamu?
1: Lagunya tuh. Lagu... Dangdut Wondama.
0: Dangdut Wondama, siap. Iya.
1: Itu saja.
0: Oke.
1: Ada kemana pusat.
0: Siap. Amo Windesi, Sipur. Di WhatsApp, halo, selamat siang, Mama Ayu.
2: Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah
0: Dangdut
2: kita, Mas Mano.
0: Dangdut adalah kita, orang Topo 3. Apa kabar?
2: Iya, baru nongol.
0: Mungkin agak sibuk.
2: Orang super sibuk jadi Mas Mano ya. Ini kebetulan istirahat. Mas Mano, Mama Ayu minta lagu dulu ya.
0: Yes, silakan.
2: Lagunya itu dari siapa ya penyanyinya, pokoknya versi dangdut, judulnya Anggur Merah.
0: Anggur Merah versi dangdut.
2: Versi dangdut. Pokoknya lagunya buat semuanya aja. Oh, buat pembuka pintu ya, buat yang barusan lewat. Amo, terima kasih senggolannya, sehat selalu Amo ya. Mama Ayu yang berbalik pastinya. Terus buat besanku Mas Mano ya, besanku lagi berbaring di rumah sakit Topo, lagi dirawat dari kemarin ini ya. Tadi Mama Ayu pulang dari jenguk Kasihan suami istri dirawat semua.
0: Semoga cepat.
2: Semoga lekas sembuh. Cepat sehat, cepat beraktivitas lagi seperti semula. Buat pendengar-pendengar setia ya Mas Manu di mana-mana berada. Dari topo 1 sampai topo 4 pastinya semoga terhibur. Buat yang lagi di pendulangan-pendulangan sana, semoga terhibur sambil istirahat menikmati perjalanan pastinya ini.
0: Iya, sambil goyang-goyang kaki.
2: Buat yang di kota-kota sana, yang lagi jaga-jaga dagangannya, jualnya di lorong-lorong OYH, Pak D sama Bude ya di depan toko Mas Bali, semoga laris dagangannya.
0: Amin.
2: Terus buat teman-teman pokoknya pemerhati semua, kayaknya nggak lama lagi ulang tahun RRI ya Mas.
0: Iya, tidak lama lagi di bulan September.
2: Semoga lancar sampai ini ya. Semoga Mama Ayu bisa hadir ya, tahun kemarin nggak bisa hadir saking sibuknya.
0: Mudah-mudahan.
2: Ini juga Mama Ayu beberapa hari ini turun ke kota terus ini lagi urus Ayu, Mas Manu Ayu tuh pulang dari Jawa, nggak mau tinggal di Jawa, nggak mau lagi kuliah di Jawa, maunya dekat sama ibunya.
0: Oke.
2: Jadi terus sekarang di kota Mas Manu sudah lolos lah, sudah beres semua urus Ayu kemarin masuk di Akver.
0: Oh. Baik. Jadi sudah tidak di.
2: Jadi sekarang sudah
0: di Jawa. Ah,
2: tinggal di kota enggak mau. Di Jawa sudah 9 bulan dia minta pulang. Biasalah anak anak cewek enggak mau jauh Jawa mana. Enggak apa-apa, yang penting sehat, orang tuanya sehat, ada rezeki. Semoga apa lancar gitu ya nanti kuliahnya ke depannya.
0: Lebih bagus di kantor orang
2: tua. Buat kru-krunya RR semuanya, selamat bertugas, yang di radio juga selamat bertugas dan selalu. Buat RRI-nya jaya di udara, dekat di hati. Spesialnya buat mas penyiarnya yang hitam manis.
0: Waduh.
2: Tapi bukan manggis,
0: tapi bukan arang.
2: Pokoknya buat semuanya aja ya Mas Manu, tanpa terkecuali, tidak saya tak sebut satu persatu. Yang di Nabire, yang di luar-luar Nabire, banyak semuanya yang lagi dengerin produk dan betara kita. Semoga semuanya sehat, panjang umur, murah rezekinya.
0: Iya.
2: Apa Mas Manu ya, pokoknya semuanya,
0: semuanya lancar.
2: Yang doa terbaik dari Mama Ayu untuk semuanya.
0: Amin.
2: Buat Mas Manunya selamat bertugas dan selalu Tuhan memberkati.
0: Terima kasih
2: Mas Manu, lagunya tak tunggu ya.
0: Oke, baik, siap. Iya, Mama Ayu dari Topo 3 dengan Anggur Merah 2 kami pilihkan, yang dinyanyikan Ica Kiswara. Masih ada di belakangnya Mama Ayu dari Topo 3. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Puan Dandut.
0: Selamat siang orang Legari.
3: Sudah.
0: Sehat-sehat kan?
3: Ya. Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
3: Salam-salam dulu anu ya.
0: Boleh, silakan.
3: Oh, lagunya dulu.
0: Oh, lagu.
3: Sambal balado. Sambal balado siang-siang begini.
0: Waduh, sambal balado.
3: Salam dulu dari Mas Basan. Ada Mama Bagus, Buta Arema, Pak De Arema, Mbak Lasri, Mbak Lea, Biren, Mama Tipa, Amo Windesi, Mama Ina, Mama Ikram, yang dilegari, Mas Waro, Ibu John, Mas Wono, Pak Sujar juga selamat siang dan selamat siang. Mama Teguh tidak ketinggalan. Terima kasih pemandangan berkas.
0: Terima kasih. Kembali juga buat putra tunggal dari Legari yang sudah bergabung ya. Sambal balado ini kalau tidak salah dari penyanyinya ya. Sambal balado ya, yang direquest oleh putra tunggal, katanya siang-siang hari ini pas dengarkan sambal balado. Di belakangnya putra tunggal. Halo, selamat siang. Senja.
4: Ya, halo selamat siang. Terus yang Gus Cantik adalah kita, ya, tambahan dong.
0: Kita selamat siang kembali ya. Juga.
4: Ya, sehat selalu ya, Kak ya.
0: Sehat selalu.
4: Doa terbaik pokoknya buat Kak Mano beserta kru kru RRI. Salam sehat selalu.
0: Terima kasih.
4: Pokoknya doa terbaik ya.
0: Iya.
4: Lagunya dulu Kak ya.
0: Lagunya apa?
4: Dari dia Kakak Ajeng Febri ya. Negoro Angin.
0: Negoro Angin Ajeng Febri ya.
4: Negoro Angin.
0: Nanti ada buat
4: orang tua kita kaya sama Wilesi. Biarpun gak singgung-singgung ya, sehingga selalu ingat Amo. Juga
0: lagi,
4: buat Mbak Cynthia keluarga, Mama Siva yang selalu. Juga buat Putra Menau, Bapak Kudiumi, salam hormat selalu. Juga tadi tinggal tadi ya, salam sehat selalu Pak De. Siapa lagi nih, oh Bunda El, Mbak Sitanya di Manado.
0: Iya.
4: Juga Luhut, Tita Panuli, salam sehat semuanya. Oke Kak, tanpa terkecuali ya, salam sehat semuanya.
0: Iya.
4: Lagunya ditunggu Kak Mano, RRI Jadi Udara, makasih.
0: Kembali kasih juga buat Senja ya yang sudah bergabung, Ajeng Febria dengan Negoro Angin. Ya baik, sudah ada 4 penelpon dan 4 tembang dangdut kami siapkan ya. Ada Amu Windesi, dangdut dari Wondama, kami pilihkan yang Boyo Yenota. Ada lagi di belakangnya Senja. WhatsApp ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Selamat siang dangdut.
0: Ada lagi kita. Selamat siang kembali lagi Bang Luhut.
5: Iya. Kabar masih seperti yang tadi.
0: Iya, tetap sehat, iya. Siap siaga.
5: Oh, masih seperti yang tadi semuanya ya.
0: Mm-mm.
5: Iya, aku mau dengerin lagunya dari yang bersemangat dulu, yang dari Boyen.
0: Boyen.
5: Judulnya Cintamu Hoax.
0: Cintamu Hoax. Cintamu iya. Hoax.
5: Iya, betul. Biar semangat dulu di cuaca cerah
0: ini. Di cuaca cerah ini harus disyukuri, disemangati.
5: Biar gak ada yang menyantuk-menyantuk. Oke, salamnya buat Senja. Ini Senja ini sudah mulai kemohon-mohon ini.
0: Oh, gitu.
5: Saya tenggol terus dia yang tidak pernah tenggol.
0: Ah, itu lupa
5: dan
0: apa.
5: Kita bisa di dia menyenggol.
0: Agak-agak lupa itu. Pikirnya yang banyak, tapi ada yang terlupakan.
5: Iya, aku terus nenggol dia, tapi dia nggak pernah salam balik. Iya.
0: Ayo disenggol lagi terus biar
5: kaget. Terus salamnya lagi buat Diren, Mano, Mama Siva, Mama Romrawer, Mama Bagus, Pak Zunedi, Bunda El, kita. Coba cuma semuanya lah, yang dimana pun berada, saya juga senggol semua di internasional, nanti pada ada bosan dengarnya itu dulu senggol lagi. Ya, nanti salam lah itu kopi dari kopi biar Mama Bagus nanti yang menyenggol semua. Oke, okay, ada lagunya Leslie?
0: Ada, dari Boyen.
5: Oke, okay, lagunya ditunggu buat Lemani, selamat juga sampai tuntas. Selamat siang, dangdut adalah kita, terima kasih. Horas.
0: Terima kasih kembali Horas ya, Bang Luhut dari Tapanuli Utara ya, dari Boyen, kamu hoax. Sudah ada 5 lagu, mari kita dengarkan dulu pendengar, nanti kami kembali lagi setelah beberapa teman kembang dangdut pilihan kami hadirkan temani siang hari ini.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran kami. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari Kamis 25 Juni 2026 sudah ada beberapa teman kami hadirkan ya, dan juga beberapa penelpon. Sekiranya menghiburkan kita di siang hari ini. Bagi Anda yang belum sempat bergabung ya, 8135494419 dan di telepon studio 9842274. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Kak Mano.
0: Selamat siang.
1: Amo.
0: Iya, Amo kembali
1: selamat
0: lagi.
1: Siang, selamat bertugas. Kak Mano, Tuhan memberkati. Mano, hari ini Mano yang menyar. Amo masuk, yang pembukasin itu saja.
0: Amo borong ya. Hari ini.
1: Iya. Nih lagunya. Amo minta lagu Dangdut Biak satu.
0: Dangdut Biak, tadi Wondama, sekarang Biak.
1: Supaya menghibur Mama Lumbrawe.
0: Oke, baik. Di Jalan Pemuda.
1: Mama Lumbrawe di Jalan Pemuda.
0: Iya.
1: Yo. Amo buang ke Mama Samberi, Bapak Samberi, Tante di rumah.
0: Terima
1: siang
0: kasih.
1: Saja.
0: Siap.
1: Salam dari Amo. Yo, di atas tuh Mama Yawan. Mama Yawan sekeluarga lagi. Salam. Ya, buat Om Pai, Paman Yoteni.
0: Iya, Paman ini sibuk Paman mungkin. Ah, terputus. Sayang sekali ya, Bu Indesi. Lagunya sudah disampaikan. Salamnya baru setengah. Terputus. Ada lagu dangdut dari Biak ya, Sye Karwaro. Ini diciptakan oleh Benny Mambenar. Iya, 0984-22074 dan juga di via WhatsApp 0813-5494-419. Bagi Anda ingin bergabung bersama kami di siang hari ini meramaikan acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Jarum jam di studio menunjukkan pukul 14 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Ada masih beberapa menit ke depan kebersamaan kita di siang hari ini. Cuaca juga terpantau cerah berawan. Semoga menunjang segala aktivitas yang akan ataupun kita laksanakan di siang hari ini. Dikarenakan cuaca yang mendukungnya, segala apa yang akan dilakukan kiranya dapat dijalani, dilaksanakan dengan baik ya. Dan tentunya keberhasilan selalu milik Anda. Ya baik pendengar, ada beberapa tembang kami hadirkan ya, sembari nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini. Mungkin saja baru bergabung ataupun yang sudah biasa bergabung ya, bersama-sama dengan pemerhati LPPR RNA.

0: Sebab itu, Nela, Nela, Nela, yeah!
1: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin, Falco peregrinus, adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Nabire siang ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar RRI Pro 1, Nabira di mana saja Anda berada. Teluk Bayur yang didandangkan oleh Silvi Kemalasari, ex Om Himawan, mengakhiri kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut, Dangdut Terlah Kita untuk edisi hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026. Saya Manu Samiri dan rekan Ferdinand Silalahi di teknik mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda dan partisipasinya dalam acara ini. Tentunya kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar dari Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Kami sekian terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda dengan kami hingga di sore hari ini di pukul 15.05 menit waktu Indonesia Timur. Dengar, kami ajak Anda tentunya kita ke acara berikutnya. Ada acara siaran Kitong Pu Cerita Siang di sore hari ini dengan topik yang akan kita angkat, ya, gerak Papeda atau gerakan pengembangan aktivitas pariwisata dan ekonomi daerah pesisir. Ya, kita akan berbincang-bincang seputar perkembangan, ya, aktivitas pariwisata dan ekonomi daerah pesisir yang ada di sekitaran Kabupaten Nabire. Dan tentunya kami masih menantikan narasumber kita di siang atau sore hari ini. Ada Ibu Martina Deba, SE, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Nabire.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Ya, baik, benar kita masih menunggu narasumber kita yang akan hadir di studio di sore hari ini dalam acara kita bercerita siang. Ya, untuk edisi hari ini, hari Kamis Batik 25 Juni 2026, berbicara mengenai gerak Papeda atau gerakan pengembangan aktivitas pariwisata dan ekonomi daerah pesisir. Ini mencakup semua ya, yang berada di daerah pesisir seputaran kota Nabire. Ya, baik itu yang ada di pulau besar atau tanah besar, dan juga tentunya yang berada di kepulauan yang memiliki destinasi wisata yang cukup menarik ya, di mana dapat mengundang banyak pariwisata, entah itu pariwisata ataupun wisata ya global ataupun internasional, dipengaruhi atau didukung juga ya dengan transportasi ataupun bandara yang sudah dijadikan bandara yang dapat didatangi oleh

pesawat yang berbadan besar, tidak menutup kemungkinan kita akan menerima Paris ataupun wisata dari luar negeri ya. Begitupun juga dengan pemerintah Provinsi Papua Tengah lewat Gubernur Papua Tengah Miki Prisnawipa yang mengatakan bahwa Republik Seychelles ya, yang bersedia membantu pengembangan sektor pariwisata di Papua Tengah yang mencakup peningkatan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan homestay, kuliner, kerajinan, dan sektor kepariwisataan lainnya. Duta Besar Republik Seychelles untuk Indonesia Nico Barito juga pernah datang ke Nabire dan membagikan pengalamannya untuk membantu mengembangkan potensi wisata yang ada di daerah ini. Menurut Nawipa, kedua belah pihak telah menyepakati juga untuk memajukan pariwisata di Papua Tengah yang berkelanjutan dengan pada pelestarian alam dan pemberdayaan ekonomi lokal, di mana kedua hal ini sangat terkait ya, antara alam dan juga ekonomi lokal yang ada. Dubes Republik Seychelles untuk Indonesia Nico Barito dalam mengatakan bahwa pihaknya berkeinginan juga untuk mengoptimalkan potensi wisata yang ada di Papua Tengah karena potensi dan sumber daya alam yang dimiliki tidak berbeda jauh dengan apa yang ada di negara yang berada di Afrika Timur itu.

Pendengar masih berbicara tentang pariwisata yang berada di Kabupaten Nabire, ya. Tentunya kita juga membutuhkan campur tangan dari dinas terkait, ya. Ada 5 tempat wisata di Nabire, Papua Tengah, yang dapat dikunjungi karena juga merupakan momen seru, ya, untuk menjelajahi tempat wisata yang menarik yang ada di Kota Nabire atau Kabupaten Nabire. Nabire termasuk kota pesisir, ya, yang memiliki atau menawarkan perpaduan pesona alam dan budaya yang unik, yang biasa cocok untuk kalian atau Anda yang ingin menikmati suasana liburan, ya, dengan cara yang berbeda. Ada pantai berpasir putih hingga desa wisata yang instagramable. Kabupaten Nabire punya banyak destinasi untuk memanjakan mata. Deretan tempat wisata ini cocok dikunjungi bersama keluarga ataupun sahabat. Yang pertama ada Pantai Nabire, ya. Pantai Nabire ini lebih dikenal masyarakat setempat dengan yang dulu dinamakan dengan Pantai Maaf, yang merupakan singkatan dari Mission Aviation Fellowship, sebuah perusahaan penerbangan perintis yang sudah ada di Kota Nabire sejak awal, ya. Lokasi Pantai Nabire sendiri tidak jauh dari pusat kota Nabire, sehingga mudah dijangkau dan banyak dikunjungi oleh masyarakat. Letak pantainya juga berdekatan dengan bandara lama, ya. Di pantai ini juga pengunjung bisa melihat pesawat yang sedang take off atau hendak landing, ya, ketika bandara masih aktif. Pantai Nabire yang terletak di pinggir jalan ini juga menjadi titik kumpul masyarakat untuk bersantai, ya, bersama keluarga mungkin, ya. Dan di sini ditawarkan pemandangan alam yang tak kalah cantik dari pantai-pantai lainnya di Kabupaten Nabire. Ada pepohonan rindang di tepi pantai yang cocok untuk berteduh. Apabila di sore hari, pengunjung bisa melihat momen matahari terbenam atau sunset yang indah di pantai ini. Yang kedua, desa wisata di Kuatisore, di mana perairan Kuatisore masuk dalam kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih yang jadi rumah bagi hiu paus atau biasa disebut dengan nama Latin Rhynchodontipus, ya. Jadi nama Latin dari hiu paus, ya, atau goran loba bintang. Dan goran loba bintang sendiri, ya, biasa disebut oleh masyarakat lokal di daerah tersebut.

0: Ya, baik. Selamat sore pendengar RRI Pro 1, Nabila, di mana saja Anda berada. Ya, tadi kita telah berbicara sedikit tentang pariwisata ataupun destinasi-destinasi wisata yang ada di Kota Nabire. Tentunya di sore hari ini kita jumpa dalam acara yang akan kita lalui, yaitu Kitong Pucerita Siang. Dan untuk topik di sore hari ini ada Gerak Papeda, atau itu singkatan ya, kepanjangannya itu Gerakan Pengembangan Aktivitas Pariwisata dan Ekonomi Daerah Pesisir. Tentu saja Anda pendengar bertanya-tanya apa itu ya Gerak Papeda. Dan untuk hal ini kami sudah kedatangan tamu yang luar biasa di sore hari ini ya. Ada Ibu, atau biar saya panggil Mama sudah ya, Ibu Martina Deba SE selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Nabire. Selamat sore, Ibu.
1: Selamat sore.
0: Iya, baik.
1: Selamat sore.
0: Iya, yes. Baik. Pendengar juga mungkin ingin dengar Mama Martina Puswara.
1: Aduh, sayang.
0: Iya, sehat, Mama, Ibu.
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Iya. Kita berbicara untuk acara Kitong Pucerita Siang. Walaupun waktunya sudah di sore hari ya, Mama ya, tidak apa-apa ya, toh.
1: Tidak apa-apa.
0: Iya, untuk tema kita punya tema di sore hari ini yang memang kalau dibicarakan ataupun dicari mungkin ya, apa itu Gerak Papeda? Ini mungkin kita tidak bisa dengar dari orang lain selain dari Ibu sendiri ya, yang tahu banyak hal tentang Gerak Papeda ini. Mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit apa itu Gerak Papeda.
1: Iya, baik. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Martina Deba, Sarjana Ekonomi, DNH 68. Iya. Ada sedang mengikuti kegiatan Diklat PIM 2. Di LAN Makassar.
0: Di Makassar.
1: Nah, kesempatan hari ini saya mau membagi tentang rancangan proyek perubahan Diklat PIM 2, yaitu Gerak Papeda.
0: Gerak Papeda.
1: Iya.
0: Bukan Tomakan Papeda, Tomara.
1: Bukan. Nah, itu Gerak Papeda itu ceritanya Gerakan Pengembangan Aktivitas Pariwisata dan Ekonomi Daerah Pesisir di Kabupaten Nabire. Iya, jadi ini menjadi proyek perubahan Diklat PIM 2.
0: Proyek perubahan
1: dari Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Nabire. Kesempatan hari ini saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Bupati Kabupaten Nabire, Bapak Wakil Bupati sebagai mentor dari kegiatan ini, dan saya juga menyampaikan dukungan dan terima kasih apresiasi kepada Bapak Sekda Kabupaten Nabire dan semua teman-teman 10 kepala OPD yang sedang mengikuti Diklat PIM 2 di LAN Makassar. Saya juga menyapa seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire dan dimanapun yang mendengarkan suara dari saya tentang Gerak Papeda.
0: Papeda, iya. Baik. Dan pasti juga pendengar bertanya-tanya ya. Mungkin sedikit sudah tadi Mama sudah jelaskan tentang apa itu Gerak Papeda. Kira-kira ini Mama, dia punya tujuan Gerak Papeda ini tujuannya untuk apa? Jadi pendengar juga bisa mengetahui, oh dia punya tujuannya begini.
1: Dari Gerak Papeda sendiri. Jadi Gerak Papeda ini bertujuan meningkatkan, menggali dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, baik itu di jangka pendek, ada jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya terwujudnya Gerak Papeda di 4 distrik, yaitu Distrik Nabire Barat, Distrik Nabire Kota, Distrik Mor, dan Distrik Yaur. untuk jangka menengahnya terwujudnya gerak Papeda di seluruh wilayah 15 distrik Kabupaten Nabire. Ini yang menjadi perhatian, dan jangka panjangnya terwujudnya kesadaran masyarakat pesisir, terutama orang asli Papua, supaya kita harus mandiri, sejahtera, berdaya saing melalui pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Nah, tujuan saya untuk mengangkat ini seperti apa yang tadi saya jelaskan.
0: Betul, ya. Baik. Oke, jadi tujuannya ini untuk membangkitkan, ya, membangkitkan. Mungkin saja itu dari beberapa kampung yang ada dia punya potensi,
1: iya,
0: yang selama ini tidak diketahui.
1: Betul.
0: Nah, jadi Mama Dorang hadir dengan tujuan ataupun gerakan Papeda ini,
1: iya,
0: membangkitkan apa yang ada, mungkin destinasi-destinasi, iya, di kampung yang ada.
1: Betul.
0: Ya. Jadi yang Bapak dong di kampung-kampung dong dengar terus dong diam-diam saja.
1: Iya, jadi pergerakan ini sangat baik. Kalau kita kembangkan potensi diri yang, yeah, Tuhan kasih, dan ini tujuannya untuk yang pertama meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Nabire, dan untuk masyarakat itu pertambahan ekonomi kerakyatan itu sendiri. Jadi ini yang saya bawa karena tujuannya baik. Tujuannya baik, kita mau mengingatkan bahwa hidup dan kehidupan ini Tuhan sudah kasih kita banyak hal. Ada di sekitar kita yang bisa kita kembangkan menjadi hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan, hal-hal yang bisa mendatangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal ini meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Nabire.
0: Iya, baik. Paling terkecil juga perekonomian keluarga, ya, Mama.
1: Betul.
0: Ya. Karena awal dari kampung, jadi kita bukan bergerak dari kota, dari kampung. Jadi
1: betul.
0: Memang kalau untuk tujuannya mungkin kita bisa mengerti,
1: iya,
0: dari yang Mama jelaskan. Kira-kira untuk dia punya manfaat sendiri untuk masyarakat di kampung Norang ini, rasa ini ada? Gitu.
1: Ada. Manfaatnya itu bagi, tidak hanya di masyarakat. Manfaatnya itu ada untuk bagi organisasi, bagi pemerintah daerah, bagi masyarakat pesisir, dan juga manfaat untuk ekonomi itu sendiri. Jadi hal-hal ini yang kita kembangkan supaya apa yang menjadi daya tarik di Kabupaten Nabire ini dia bisa memukau ke seluruh Indonesia. Nah, jadi apa potensi yang ada di kita, kita bisa menggali, kita bisa mengoptimalkan, dan kita bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
0: Iya, baik, Ibu. Kalau menurut Ibu sendiri, jika Ibu melihat, kira-kira di Kabupaten Nabire ini potensi-potensi wisata yang bagaimana ini yang ada di Kota Nabire sendiri kalau kita lihat, ya?
1: Terlepas dari kegiatan yang sedang saya jalankan, potensi pariwisata di Kabupaten Nabire itu ada yang bernilai kebudayaan, ada yang tentang pengembangan potensi pariwisata, ada juga untuk nilai-nilai sakral yang lain. Ya, hal-hal ini yang harus kita tingkatkan agar kunjungan wisatawan yang datang mereka juga bisa menikmati hal-hal yang ini, supaya peningkatan pertumbuhan ekonomi juga meningkat, terutama perputaran nilai ekonomi di masyarakat.
0: Untuk di Kota Nabire mungkin ada unggulan, ini paling bagus ini.
1: Ya,
0: paling tepat.
1: Kalau bilang paling bagus, semua luar biasa.
0: Semua luar
1: karena
0: biasa.
1: Itu hasil karya Tuhan.
0: Iya.
1: Dan itu yang sangat luar biasa di Kabupaten Nabire. Kalau kita mau bilang ini di sini bagus, nanti di sini bilang saya punya juga bagus.
0: Iya.
1: Jadi hal-hal ini yang kita lihat bahwa kesempatan yang kita dapat, kita kembangkan. Yang pertama, bagaimana wisatawan bisa datang ke situ, bisa membeli sesuatu, ada aktivitas yang bisa kita laksanakan di lapangan atau di ODTW. ODTW itu objek dan daya tarik wisata. Jadi di sana kita siapkan sarana penunjang, di sana juga kita siapkan daya tarik wisata itu sendiri, dan hal-hal ini menjadi ikon menariknya wisatawan di daerah tujuan wisata. Ya, jadi di sana bisa kita sediakan souvenir, bisa kita sediakan hal-hal yang sifatnya unik di negeri kita ini, kita jual, kita pasarkan kepada tamu yang datang.
0: Jadi dia datang ada oleh-oleh.
1: Ada oleh-oleh yang dia bisa bawa.
0: Itu dengan oleh-oleh ini dia ingat, oh saya di sini,
1: iya,
0: saya di sini.
1: Saya berkunjung ke Nabire, ini oleh-oleh yang saya bawa dari Nabire, seperti itu. Jadi ada kesan luar biasa bahwa Nabire itu tidak kosong.
0: Terakosong.
1: Terakosong.
0: Dengan program Papeda.
1: Iya, dengan program Papeda. Iya.
0: Saya kira ibu ini sangat baik sekali ya untuk program yang dijalankan. Untuk program mungkin ada program-program lain yang sedang dijalankan untuk mengembangkan sektor pariwisata mungkin terkhusus di wilayah pesisir.
1: Iya, jadi dengan kesempatan saya mengikuti gerak Papeda atau gerakan pengembangan aktivitas pariwisata dan ekonomi daerah pesisir di Kabupaten Nabire. Ini kami melakukan kegiatan ini baik.
0: Sedang dijalankan
1: dan kami akan presentasi di Makassar.
0: Di Makassar.
1: Ya. Jadi apa yang menjadi tujuan kami dalam hal ini pengembangan potensi pariwisata, pengembangan apa yang menjadi daya tarik di Kabupaten Nabire, bisa kita promosi. Promosi di Makassar bahwa Nabire itu ada, Nabire itu luar biasa. Apa yang Tuhan kasih di negeri ini luar biasa. Tidak kalah dengan negeri lain, di tempat lain. Yang menjadi objek dan daya tarik wisata di kabupaten lain tidak kalah menarik, dan itu luar biasa untuk Kabupaten Nabire. Jadi ini yang saya bersyukur Tuhan kasih kita pekerjaan yang luar biasa yang kita harus melaksanakan itu dari yang ada, bagaimana kita pertahankan dan kita promosi menjadi daerah-daerah dan daya tarik wisata di Kabupaten Nabire.
0: Iya, baik. Iya, baik pendengar, untuk Anda yang mungkin juga ingin bertanya ataupun memberi masukan juga apabila Anda mendengarkan siaran kami sore hari ini, bisa melalui telepon 0984-2274 dan juga di via WhatsApp 0813-5494-419. Ya, baik, saya lanjut lagi Mama ya. Mama ya. Martina Deba selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Nabire. Mungkin ada strategi dari Gerak Papeda ini? Mungkin seperti apa strategi-strategi yang akan dilaksanakan?
1: Jadi peta stakeholder yang sudah kami menyusun lewat pengembangan ini adalah yang pertama kami sasarannya nanti 4 distrik.
0: Empat distrik,
1: yaitu Distrik Nabire, Distrik Nabire Barat, Distrik Yaur, dan Distrik Mor.
0: Mora.
1: Distrik Mora. Minta maaf. Jadi ini menjadi satu sarana yang bisa membangkitkan potensi pariwisata yang ada di kabupaten menuju ke kancah internasional. Ya. Jadi tujuan kami, apa yang menjadi daya tarik wisata yang ada di sini yang tidak dimiliki di daerah atau tempat lain, kami punya ada ini, begitu. Nah, jadi hal-hal ini yang kami buat dalam peta stakeholder. Jadi ada beberapa maksud dan tujuan yang bisa kami angkat. Jadi ada UMKM-nya, ada pemerintah distriknya, terus termasuk RRI. Untuk bisa berbagi cerita ini kepada masyarakat luas. Nah, jadi ini kami bersyukur kesempatan ini kami bisa dapat untuk membagi cerita hal-hal seperti ini. Nah, jadi ini juga saya menyampaikan terima kasih, dan mari kita membangun negeri dari yang kita mengerti menjadi hal yang baik, kita bisa kembangkan menjadi potensi daerah yang kita nanti-nantikan. Semoga Nabire menjadi Nabire yang hebat.
0: Nabi Reng hebat ya. Memang dari setiap potensi-potensi daerah ataupun kepulauan mungkin Mama ya, untuk di yang ada di seputaran Kota Nabire, di pulau-pulau itu dia punya potensi mungkin berbeda-berbeda ya.
1: Betul.
0: Mungkin Mama Dorang sudah siapkan untuk di Mora begini, di Nabire Barat begini ya. Dan mungkin ada rencana untuk turun langsung belum ya ke desa-desa atau kampung ini?
1: Kalau
0: atau mungkin sosialisasi?
1: Untuk sosialisasi dalam beberapa hari ke depan kami sudah bisa turun dengan gerak papeda tadi.
0: Baik, jadi sudah siap.
1: Iya, gerak papeda ini brandingnya bagaimana matahari terbit memberikan harapan, memberikan sukacita, memberikan pengharapan yang sudah Tuhan Allah karuniakan di negeri ini. Terus bagaimana juga laut dan gelombangnya. Nah, terus yang lain, bagaimana ikannya, bagaimana perahu dan nelayan, perahu-perahu tradisional, bagaimana papeda itu sendiri. Papeda merupakan makanan khas.
0: Iya, dari namanya saja memang iya, sangat dekat dengan masyarakat, terutama betul, yang ada di pesisir.
1: Betul.
0: Begitupun juga yang di pegunungan. Semuanya makan papeda.
1: Betul, makan papeda. Jadi brandingnya itu gerak papeda.
0: Ya, papeda. Gerak. Untuk antisipasi, ya mungkin Mama bisa lihat kalau gerakan ini dia turun ke masyarakat itu mungkin ada tanggapan dari masyarakat ya. Begitu, sangat baik.
1: Betul, ini saya bersyukur kesempatan saya ikut di Klatpim 2, ini bisa saya bisa presentasi dan tujuan terakhir saya bagaimana gerakan pengembangan aktivitas pariwisata dan ekonomi daerah pesisir ini bisa diterima oleh masyarakat dan ini menjadi ajang kita berjuang bersama menuju Nabire hebat di tahun-tahun mendatang.
0: Iya, baik. Sekiranya juga Anda yang mendengar di sore hari ini, ya ini sangat baik sekali karena langsung dari Ibu Martina Deba sendiri yang menjelaskan tentang gerak papeda ini. Satu lagi di selama ini ya Mama ya, selama ini pariwisata di Kabupaten Nabire yang menjadi perhatian ataupun dikhususkan dalam gerak papeda ini apa itu Ibu?
1: Iya, gerak papeda ini gerak
0: yang menjadi perhatian,
1: yang menjadi daya tarik, yang menjadi perhatian. Nabire itu dia terdiri dari beberapa wilayah. Ada wilayah perkotaan, ada di wilayah pesisir, dan ada di wilayah pegunungan. Masing-masing ini ada dengan ceritanya, ada dengan keunikannya.
0: Jadi ini diambil dari mungkin Mama sudah kunjungan ke situ.
1: Iya, kalau untuk perkotaan ada bagaimana pengembangan potensi pariwisata di perkotaan. Mulai dari sarana dan jasa pariwisata. Ada hotel, ada kafe, ada bar, ada diskotik dan lain-lain. Sedangkan untuk pesisir itu ada objek dan daya tarik wisata. Ada Pantai Gedo, ada Pantai Nabire, ada beberapa pantai yang ada di pesisir dan juga di kepulauan. Kepulauan itu mulai dari Pulau Nusi, kami juga sampai di Pulau Here, Pulau Nutabari,
0: terluar itu.
1: Terluar, dan itu sudah saya berkunjung.
0: Wow.
1: Dan di sana banyak potensi wisata.
0: Berarti Mama pakai perahu sampai di terluar ya?
1: Betul. Jadi kalau saya sudah pergi ke sana, ayo, saya ajak, mari kita ke sana. Nabire itu indah dan sangat indah. Mari kita berkunjung. Mari kita cerita tentang Nabire kepada siapapun berdasarkan hasil kunjungan sendiri.
0: Iya.
1: Bukan katanya.
0: Bukan katanya.
1: Bukan. Tapi harus datang sendiri dan lihat sendiri ada apa di sana.
0: Iya.
1: Baru kita bisa jual, kita bisa sampaikan kepada orang lain. Kalau itu kita menyaksikan sendiri, kita menyimak sendiri, kita mengikuti ceritanya sendiri. Wow, luar biasa.
0: Luar biasa. Tanpa dari cerita orang lain.
1: Tidak.
0: Oke, baik Mama. Untuk UMKM dengan nelayan pasti ada di situ.
1: Ada.
0: Lokal ya.
1: Iya.
0: Di dengan program ini yang masuk di kampung pasti sama-sama dengan UMKM dan nelayan lokal ya, yang terutama mendapatkan manfaat.
1: Betul.
0: Mungkin bisa dijelaskan sedikit manfaat yang akan diterima atau dirasakan oleh UMKM, karena memang mungkin melewati UMKM juga ya, Mama ya.
1: Kami
0: sekaligus
1: tidak langsung dengan UMKM.
0: Oh, tidak.
1: Kami biasanya di objek dan daya tarik wisata. Yang sarana yang dibangun oleh pemerintah, disitulah kami bikin pembimbingannya. Bimbingan kepada masyarakat. Contoh di Pulau Ahe. Di Ahe kami membangun salah satu homestay di sana. Nah, jadi ketika ada masyarakat nginap di sana, harus membayar. Ada sarana dan jasa di sana.
0: Jadi selama ini kita datang yang dulu-dulunya itu tidak membayar, tapi pas datang lagi sudah ada.
1: Kami sudah membangun homestay di sana.
0: Homestay, iya.
1: Jadi itu bisa nginap di sana. Dan harus membayar kontribusi. Karena kita pergi tinggal di rumah orang, tuh harus kita membayar.
0: Iya. Tentunya juga ditawarkan dengan servis yang baik.
1: Keindahan alam yang luar biasa, yang tidak dimiliki di tempat lain. Kita Nabire itu luar biasa. Karya Tuhan yang Tuhan taruh untuk kita di negeri ini.
0: Mungkin ada promosi dari Dinas Pariwisata sendiri tentang wisata-wisata yang di Kota Nabire, mungkin di tingkat regional maupun nasional, begitu sudah ada?
1: Iya, jadi kalau promosi. Pengembangan-pengembangan pariwisata sekarang ini kan zaman sudah canggih. Orang bisa baca saja, dia sudah lagi bisa datang. Jadi kalau kita sudah tidak bisa mengikuti begitu bagaimana?
0: Pasti.
1: Jadi Nabire itu intinya pengembangan potensi pariwisatanya luar biasa.
0: Mungkin ada tantangan tersendiri yang dirasakan Mama, dorang di Dinas Pariwisata untuk
1: tantangan pasti ada. Pasti ada. Tapi kalau ketika ada tantangan, kalau kita lari dari kenyataan, ini tidak boleh. Tantangan harus kita hadapi. Tantangan harus kita koordinasi. Baru terakhir pasti ada solusi yang bisa kita sampaikan. Jadi ketika ada tantangan, jangan besarkan tantangan, tapi jangan besarkan masalah.
0: Besarkan hati.
1: Jangan harus besarkan hati untuk cari solusi yang terbaik.
0: Berarti akan dihadapi tentunya bersama juga lebih baik.
1: Betul.
0: Untuk jaga kebersihan ini bagaimana Mama ini? Aduh, kebersihan pantai yang ada di Kota Nabire ini mungkin ada upaya-upaya?
1: Iya, kalau pembersihan pantai kami terutama di objek wisata Gedo, Taman Gisi, ini yang menjadi ranah dan tanggung jawab kami. Kalau yang lain itu swakelola.
0: Iya.
1: Tapi pada prinsipnya saya mengajak kepada yang pelaku pariwisata, pariwisata itu indah kalau kita jaga kebersihan, sapta pesonanya jalan. Jadi bagaimana ketika orang berkunjung itu mereka aman,
0: tenang,
1: sejuk, indah, ramah. Terakhirnya orang harus bawa pulang kenangan yang indah.
0: Kalau datang berpantai kotor kan
1: pasti ada nanti
0: masalah.
1: Kenangan yang kurang baik. Jadi hal-hal ini yang kita jaga semua. Jadi tidak bisa bilang itu ini punya, tidak boleh. Kita rasa memiliki karena kita ada di negeri ini.
0: Jadi nanti pasti juga pendengar yang tentu saja terlibat di dalam dunia pariwisata, mungkin saja yang punya pantai ini, pantai itu, dan juga mungkin ingin dengar dari ibu, kira-kira kapan papeda, gerak papeda ini, mungkin langsung turun ke sana di tempatnya ataupun bagaimana ini untuk sosialisasi mungkin.
1: Oke, baik, terima kasih.
0: Pengembangan
1: untuk gerak papeda atau gerakan pengembangan aktivitas pariwisata dan ekonomi daerah pesisir ini nanti kita turun di empat distrik, minta maaf. Empat distrik, yaitu yang pertama kemarin kami sudah turun di Yaur. Yang belum itu distrik Nabire Barat dan distrik distrik Yaur yang belum. Distrik Yaur dan distrik Nabire Barat.
0: Distrik Yaur dan Mora sudah.
1: Mora sudah kemarin kami sudah turun. Yang Nabire Kota nanti dari terakhir. Karena kami turun dulu ke Mora, distrik Nabire Barat dan distrik Yaur.
0: Berarti siap-siap dorang itu.
1: Iya, jadi mereka harus siap, kita
0: mungkin
1: harus
0: ada koordinasi. Pelatihan-pelatihan begitu.
1: Kami kunjungan untuk pengembangan potensi pariwisata yang ada di sana. Jadi potensi pariwisata yang ada di sana kita kembangkan menjadi gerak papeda.
0: Berarti baru dari mengangkat potensi begitu.
1: Iya, ya, mengangkat potensi, menggali potensi.
0: Berarti belum pelatihan-pelatihan
1: ya. Jadi apa, kami sudah gerakan papeda ini dulu. Kami turun dekatkan diri dengan masyarakat, mereka bikin apa di lapangan, terus maunya seperti apa. Ini gerakan-gerakan yang harus kami turun untuk mendengar.
0: Ya, namanya juga orang di kampung pasti dorang bertanya-tanya ini.
1: Betul.
0: Datang buat apa, bikin apa. Betul. Jangan sampai dong bilang datang untuk mau ambil apakah.
1: Jadi tugas kita juga kan dari sebagai kepala dinas pariwisata, kami harus sampaikan bahwa Nabire itu indah. Nabire juga punya hal-hal yang luar biasa yang bisa kita promosikan menjadi salah satu objek dan daya tarik wisata unggulan di Kabupaten Nabire. Nah, supaya ini menjadi apa tulang punggung dalam pengembangan potensi-potensi pariwisata di kesempatan yang lain.
0: Jadi program ini untuk kita tarikan anak muda mungkin ada?
1: Kalau program yang sekarang ini, gerakan pengembangan pariwisata sekarang, ini kami ikut Diklat PIM 2.
0: PIM 2?
1: Iya, Diklat PIM 2 di Makassar, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan. Iya.
0: Berarti kalau melihat dari Mama, lihat sendiri ini mungkin dia mengundang gerakan dari anak-anak muda begitu mungkin?
1: Iya, tidak hanya anak muda. Siapapun yang punya objek dan daya tarik wisata, punya kawasan pengembangan pariwisata, itu bisa dikembangkan baik di jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Karena pariwisata itu bicara bukan hanya hari ini, dia berkelanjutan. Jadi yang nikmati juga anak cucu kita. Jadi cerita hari ini untuk dinikmati sepanjang kehidupan kita yang Tuhan sediakan. Jadi ini ada nanti untuk 15 distrik untuk jangka menengahnya.
0: Kerja besar ini.
1: Iya.
0: Untuk kesiapan sarana, Mama, dorang di dalam mendukung ini gerakan papeda ini, kesiapan dari sarana dan prasarana mungkin.
1: Jadi ini hanya kita bikin pengembangannya. Pengembangan potensi pariwisata, jadi gerakan pengembangan aktivitas pariwisata dan ekonomi daerah pesisir di Kabupaten Nabire, bukan sarana lagi, tidak. Jadi ini gerakan pengembangan. Aktivitas pariwisata dan ekonomi daerah pesisir di Kabupaten Nabire. Begitu. Baik. Anak ganteng. Jadi logonya gerakan papeda tadi, terus lambang Kabupaten Nabire dan LAN Republik Indonesia.
0: Iya, baik. Jadi ini satu kali memperkenalkan kepada pendengar yang nanti dengar gerak papeda itu apa-apa. Nah, sudah ada, Ibu sudah jelaskan datang. Betul. Di RRI yang mungkin tidak mendengarkan RRI tidak tahu.
1: Betul.
0: Oke, baik, melihat waktu yang ada. Terakhir ya, Mama Martina, terima kasih sekali ya. Mungkin ada harapan dari Dinas Pariwisata terhadap pelaku usaha lokal dalam mendukung sektor pariwisata mungkin. Ada harapan-harapan dari Dinas Pariwisata untuk menunjang gerakan
1: ya,
0: ini.
1: Harapan saya kepada masyarakat penerima manfaat maupun kepada masyarakat luas, mendukung, karena kegiatan ini baik untuk pengembangan aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah pesisir Kabupaten Nabire. Supaya ini ada hal yang baik dan kita bisa jadi penerima manfaat di kemudian hari. Karena bicara masalah gerakan pengembangan aktivitas pariwisata dan ekonomi daerah pesisir, ini tidak terlepas dari pengembangan dan peningkatan pariwisata itu sendiri, bagaimana supaya kami siap jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita harus jadi tuan rumah yang baik di negeri sendiri. Jadi ini harapan saya.
0: Siap. Oke, terima kasih Mama. Untuk masih ada yang mau disampaikan? Cukup. Iya, baik, terima kasih Mama
1: Martina
0: Deba selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Nabire yang sudah datang di studio dari Prosatu Nabire untuk menjelaskan tentang dan berbincang-bincang ya di acara kita berbincang
1: ya
0: di sore hari ini. Kami juga sekalian pamit undur diri dari Rongdeng Randa ya. Terima kasih untuk Mama Martina untuk kedatangannya di sore hari ini. Kita jumpa lagi nanti dalam dialog-dialog lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Pancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.

0: Ya baik, pendengar RRI Pulau Satu Nabire di mana saja Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita jelang penyampaian warta berita daerah sore.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

0: Kreativitas pelajar SMA dan SMK dari 8 kabupaten di Papua Tengah ditampilkan dalam Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar tahun 2026. Youthcamp Gereja Sidang Jemaat Allah atau GSJA Papua Tengah tahun 2026 diharapkan menjadi ruang pembinaan bagi generasi muda gereja.
1: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Masa 1 RRI Nabire untuk edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026. Bersama saya Manu Samberi, inilah Warta Berita selengkapnya.
2: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Kita ke berita yang pertama, beragam bakat dan kreativitas pelajar SMA dan SMK dari 8 kabupaten di Papua Tengah ditampilkan dalam Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar tahun 2026. Tidak hanya menjadi ajang kompetensi ataupun kompetisi, festival ini juga diharapkan menjadi sarana bagi generasi muda untuk mengenal budaya dan memperluas wawasan. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
0: Puluhan pelajar dari berbagai daerah di Papua Tengah ambil bagian dalam Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar tahun 2026 yang berlangsung di Bandara Lama Nabire. Selama 4 hari pelaksanaan, para peserta mengikuti 6 jenis perlombaan. Beberapa di antaranya yakni lomba tari kreasi, lomba kuliner, fashion show, musik akustik, serta sejumlah cabang seni budaya lainnya yang menjadi wadah bagi para pelajar untuk menampilkan kreativitas dan bakat mereka. Panitia juga menyiapkan hadiah pembinaan bagi para pemenang. Juara pertama akan memperoleh hadiah sebesar 5 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, dan juara ketiga 2 juta rupiah. Sementara juara umum akan mendapatkan hadiah sebesar 25 juta rupiah. Selain itu, seluruh peserta memperoleh uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah dan 7 kabupaten yang tidak meraih juara umum akan menerima uang apresiasi masing-masing sebesar 4 juta rupiah. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa yang membuka kegiatan pada Rabu 24 Juni 2026 mengatakan, Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengenali jati diri serta menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh para leluhur.
3: Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar SMA-SMK Provinsi Papua Tengah tahun 2026. Saya percaya dengan festival ini kita sedang meletakkan sebuah dasar fondasi bagi setiap umat manusia untuk mengenali dari mana mereka datang dan siapa mereka sesungguhnya, identitas mereka selama mereka ada di dunia ini. Kami ada di sini adalah bagian dari orang Papua yang tidak terlepas dari kebiasaan dan budaya, dan kami secara pribadi mengucap syukur karena budaya Papua masih ada di negara-negara maju mulai kehilangan budaya, dan budaya ini lebih mahal dari emas dan tembaga yang punya kita hari ini. Ini menunjukkan identitas kita bahwa kita adalah orang Malaysia yang ada di atas tanah ini.
0: Selain menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan, festival ini juga memberikan kesempatan bagi para pelajar untuk bertemu dan belajar dari pengalaman baru. Meski memiliki waktu persiapan yang singkat dan menghadapi keterbatasan akses transportasi, Kabupaten Puncak tetap mengirimkan 18 peserta untuk mengikuti seluruh kategori perlombaan yang dipertandingkan. Guru pendamping dari Kabupaten Puncak, Chris Hayanti, mengungkap.

0: bukan kemenangan bukan menjadi tujuan utama, melainkan bagaimana para peserta memperoleh pengalaman dan keberanian untuk mengenal dunia di luar daerah mereka.
1: Kebetulan di kabupaten kami itu hanya, di kabupaten kota itu hanya ada satu SMA dan satu SMK. Di distrik lain pun ada, tetapi itu harus ditempuh dengan perjalanan udara, sehingga gabungan daripada pelajar SMA Negeri 1 Ilaga dan juga SMK Negeri 1 Ilaga. Kalau menang itu hal biasa, tapi yang kami harapkan bahwa ini menjadi ajang bagi anak-anak kami untuk boleh keluar dari zona nyaman mereka dan melihat ke dunia luar apa yang sedang terjadi di luar. Mereka belajar, mereka bawa pulang untuk dijadikan sebagai pengalaman.
0: Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar tahun 2026 akan berlangsung hingga 27 Juni mendatang dan diharapkan dapat menjadi ruang bagi generasi muda Papua Tengah untuk terus mengembangkan bakat sekaligus menjaga kekayaan budaya daerah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Sementara itu pendengar, penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2026-2027 di SMA Negeri 1 Kabupaten Mimika resmi dibuka sejak tanggal 10 hingga 20 Juni 2026. Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika memastikan seluruh proses penerimaan berlangsung sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Berikut laporan dari rekan kami Veronica Sandra di lapangan.
3: Kepala Bidang SMA dan SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Muswenda, saat ditemui di SMA Negeri 1 Mimika, menjelaskan bahwa pelaksanaan PPDP tahun ini mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditandatangani oleh Bupati Mimika. Menurutnya, sistem penerimaan siswa baru dilakukan berdasarkan pembagian wilayah atau zonasi yang telah ditetapkan melalui peta penerimaan peserta didik.
4: Karena apa? Selama ini kan SMA 1 dianggap itu penting, senang tidak? Sekolah ini semuanya bagus. Begitu, guru kita sudah oke, kualitasnya bagus. Jadi orang tua jangan beranggapan bahwa SMA 1 itu hebat, tidak. Semuanya bagus, kalau coba Anda masuk sana. Bicara kalau kekurangan SDM, kekurangan fasilitas lain itu tanggung jawab pemerintah. Kan begitu, makanya sekarang kita menentukan sesuai dengan standar, SMA 1 sesuai dengan standar. Hanya 12 ronde. Itu pun mereka yang sudah masuk dalam sesuai dengan apa juknis itu. Jadi prestasi juga. Itu penting itu, karena kita ini kan didik anak-anak ini kan harus mereka harus tingkatkan prestasi mereka masing-masing di bidang olahraga, keterampilan lainnya, dan lain sebagainya. Jadi mereka itu bisa, ya, itu bisa, itu arah presentasi semua ada di situ. Semua sekolah itu sudah kita bujuk, itu juga berlaku semua sekolah, bukan SMA 1. Hanya pengawasan SMA 1 itu khusus kita mengawasi. Karena itu banyak yang praktekatin ada intervensi kita dari dinas, intervensi dari pihak-pihak lain. Sekolah itu dibuka khusus untuk SMA orang. Ya, tidak diklasifikasikan harus masuk ke SMA 1 berarti orang-orang ada, tidak ada. Kan anak bangsa semua yang masuk sini, begitu.
3: Iswenda menegaskan bahwa SMA Negeri 1 Mimika hanya menerima siswa sesuai kota yang telah ditentukan, yakni sebanyak 432 siswa. Ia juga memastikan tidak ada jalur khusus maupun intervensi dari pihak manapun dalam proses seleksi. Seluruh peserta harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan panitia. Sementara itu, salah satu orang tua calon siswa, Yospina, mengapresiasi pelaksana pendaftaran di SMA Negeri 1 Mimika dan dinilai berlangsung tertib dan teratur.
5: Memang sudah dibilang kok membukanya nanti jam 9 tetap jam kerja, tapi dia teratur, baris. Ya, tahun-tahun depannya ajaran berikutnya lebih ditingkatkan lagi, lebih bagus lagi. Menurut saya ya.
3: Dinas Pendidikan juga mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan sekolah-sekolah lain, termasuk sekolah swasta yang dinilai memiliki kualitas pendidikan yang baik dan mampu menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
2: Pendengar, Youth Camp Gereja Sidang Jemaat Allah atau GSCA Papua Tengah tahun 2026 diharapkan menjadi ruang pembinaan bagi generasi muda gereja untuk bertumbuh dalam iman, karakter, dan kepedulian kepada sesama. Robert Van Indi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong generasi muda gereja Sidang Jemaat Allah GSJA untuk menjadi agen perubahan yang mampu memberikan kontribusi positif bagi gereja, masyarakat, dan pembangunan daerah. Penegasan itu disampaikan Gubernur Papua Tengah Meke Frits Nawipa melalui staf ahli gubernur bidang pemerintahan, hukum, dan politik Martin Ukago, SE, MSC, saat membuka kegiatan Youth Camp GSJH Papua Tengah tahun 2026 di Aula Stimik Pesat Nabire, Rabu 24 Juni 2026. Dalam sambutannya, Martin Ukago menyampaikan apresiasi kepada Departemen Kaum Muda Daerah GSJA Papua Tengah dan panitia pelaksana yang telah mempersiapkan kegiatan pembinaan generasi muda tersebut. Kegiatan Youth Camp ini memiliki arti penting karena menjadi ruang pembinaan bagi generasi muda gereja untuk tumbuh dalam iman, karakter, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Menurut Martin Ukago, tema kegiatan pembuat perubahan sangat relevan dengan kebutuhan generasi muda Papua Tengah saat ini. Ia menekankan bahwa anak-anak muda tidak cukup hanya menjadi penonton dalam pembangunan daerah, tetapi harus mengambil peran aktif dalam menciptakan perubahan positif.
7: Anak muda harus belajar mengambil peran, membangun kemampuan diri, menjaga pergaulan, menghargai proses, serta berani memberi kontribusi yang baik bagi keluarga, gereja, masyarakat, dan daerah. Menjadi pembuat perubahan bukan berarti harus langsung melakukan hal besar. Perubahan dapat dimulai dari hal yang sederhana, seperti hidup disiplin, menghormati orang tua, rajin belajar, menjauhi hal-hal yang merusak masa depan, aktif dalam pelayanan, serta menggunakan waktu untuk kegiatan yang bermanfaat. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh peserta Youth Camp bahwa masa muda adalah waktu yang sangat penting. Apa yang saudara-saudari bangun hari ini akan sangat menentukan masa depan saudara-saudari ke depan.
6: Pada kesempatan itu, ia mengajak seluruh peserta mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh membangun pergaulan yang sehat, menghormati pembina dan panitia, serta menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Di akhir sambutan, Martin Ukago menambahkan pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen untuk terus memberikan perhatian kepada generasi muda sebagai bagian penting dari pembangunan daerah. Pembangunan Papua Tengah tidak hanya berbicara tentang infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, tetapi juga tentang pembentukan manusia yang berkarakter, beriman, sehat, cerdas, dan bertanggung jawab. Robi Fanindi melaporkan.
2: Pendengar, Polres Nabire bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire menggelar pemeriksaan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kampung Bawei dan Kampung Yaretuar, Distrik Teluk Umar. Kegiatan ini merupakan bagian dari bakti kesehatan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara yang ke-80 tahun 2026. Dari hasil pemeriksaan di Kampung Bawei, petugas menemukan masih tingginya kasus penyakit menular dan tidak menular di masyarakat. Malaria menjadi penyakit yang paling banyak ditemukan, disusul infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Silas Elias Numobogre, mengatakan bahwa tingginya kasus malaria dipengaruhi kondisi lingkungan yang masih kurang sehat, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Menurut Silas, kondisi Kampung Bawei yang masih dipenuhi pepohonan, semak, dan rumput menyebabkan tingkat kelembapan tinggi sehingga menjadi tempat yang ideal bagi nyamuk penyebab malaria untuk berkembang biak. Sebagai langkah penanganan, tim kesehatan melakukan pemeriksaan menggunakan Rapid Diagnostic Test atau RDT, memberikan pengobatan awal kepada warga yang terkonfirmasi positif malaria, serta menjadwalkan pemeriksaan lanjutan di Puskesmas Bawei. Melalui kegiatan ini, Polres Nabire dan Dinas Kesehatan berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, menerapkan pola hidup sehat, dan segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala penyakit agar penanganan dapat dilakukan secara dini.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan oleh program Masatu Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan Warta Berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke berita olahraga. Panitia Turnamen Sepak Bola Bupati Cup 3 Nabire tahun 2026 mengajak seluruh tim, supporter dan penonton untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban dan sportivitas hingga berakhirnya kompetisi. Himbauan ini disampaikan usai laga semifinal pertama yang mengantarkan Gorano Bintang FC yang melaju ke partai final setelah mendudukan Asasta FC dengan skor tipis 1-0. Berikut laporan selengkapnya bersama Arnul Sawidila.
9: Ketua Panitia Turnamen Sepak Bola Bupati Cup 3 Nabire tahun 2026, Antonius Pambrau, menilai pelaksanaan semifinal pertama antara Gorano FC melawan Asasta FC berlangsung dengan baik dan tertib. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh tim yang masih bertanding agar tetap menjunjung tinggi sportivitas serta mengajak para supporter dan penonton menjaga keamanan dan kenyamanan selama pertandingan berlangsung. Menurut Antonius, penonton diharapkan hadir untuk memberikan dukungan positif kepada tim kesayangannya, bukan justru memicu keributan. Ia secara tegas meminta masyarakat tidak datang ke lapangan dalam pengaruh minuman keras maupun melakukan tindakan yang dapat memancing emosi pemain dan perangkat pertandingan.
10: Dan juga kepada para supporter juga, kalau bisa di lapangan kami mengharapkan untuk ketertiban, kemudian jangan ada yang mabuk di lapangan, artinya ketika datang memberikan dukungan itu dalam keadaan yang sadar, sehingga jangan mengeluarkan bahasa-bahasa yang provokatif, sehingga itu juga membuat pemain di dalam emosinya mungkin tidak terkontrol. Lagi di tengah intensitas pertandingan yang semakin mengerucut menuju kepada partai final ini cukup tinggi, sehingga kami harap untuk dari para supporter yang ada juga untuk bisa melihat hal itu.
9: Selain mengapresiasi jalannya semifinal pertama, Antonius juga menaruh perhatian pada laga semifinal kedua yang akan mempertemukan All Star Nabire menghadapi Junior FC Waropen. Ia memprediksi pertandingan tersebut akan berlangsung sengit dan menjadi tontonan menarik karena mempertemukan sejumlah mantan pemain profesional dengan pemain profesional yang masih aktif berkompetisi di Liga Indonesia. Junior FC Waropen diperkuat pemain tim nasional Indonesia Yakob Sayuri dan Yance Sayuri yang saat ini membela Maluku Utara United. Sementara All Star Nabire diperkuat mantan pemain profesional seperti Patrick Wanggai serta sejumlah pemain berpengalaman lainnya. Menurut Antonius, kehadiran para pemain tersebut diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi pemain-pemain lokal agar terus berkembang dan mampu bersaing pada turnamen maupun kompetisi sepak bola lainnya di masa mendatang.
10: Dari kacamata kami bahwa kedua tim ini dihuni oleh para pemain yang punya pengalaman khusus di kelas liga, baik itu juga timnas yang hadir yang saat ini memperkuat tim Junior Waropen, artinya adalah mereka adalah pemain-pemain yang sudah punya pengalaman. Dan juga di Alstar Nabire, kami melihat bahwa di situ adalah materi-materi yang sudah berpengalaman di kelas liga, baik seputar Papua maupun nasional, sehingga kami melihat bahwa laga yang cukup seru untuk dinikmati dan ditonton para penonton, artinya kita yang penikmat sepak bola akan menikmati pertandingan pada esok hari. Nah, karena perang bintang antara Alstar Nabire dan juga Junior FC Waropen. Kami harapkan bahwa kedua tim ini kiranya dapat memberikan motivasi untuk para pemain lokal yang ada di Kabupaten Nabire secara khusus ya.
9: Panitia juga memastikan rangkaian pertandingan akan berlanjut sesuai jadwal. Semifinal kedua digelar pada hari ini, Kamis 25 Juni 2026, perebutan tempat ketiga pada hari Jumat 26 Juni 2026, dan partai final berlangsung Sabtu 27 Juni 2026 di lapangan Sabta Marga Kodim Nabire yang akan dirangkaikan dengan seremoni penutupan serta penyerahan trofi dan uang pembinaan kepada para pemenang. Sementara itu, kemenangan tipis 1-0 atas Asasta FC memastikan Gorano Bintang FC menjadi tim pertama yang lolos ke babak final dan kini tinggal menunggu pemenang laga antara All Star Nabire melawan Junior FC Waropen. Arnold Saudila melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk kita ikuti informasi harga pangan per hari ini, Kamis 25 Juni 2026, yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.
11: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 25 Juni 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp60.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000, cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp85.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp90.000 hingga Rp100.000, daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000, minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000, garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000, ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp130.000, tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp45.000 hingga Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000, sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual di sore hari ini, diantaranya beragam bakat dan kreativitas pelajar SMA dan SMK dari 8 kabupaten di Papua Tengah ditampilkan dalam Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar tahun 2026. Youth Camp Gereja Sidang Jemaat Allah atau GSJA Papua Tengah tahun 2026 diharapkan menjadi ruang pembinaan bagi generasi muda gereja. Demikian warta berita di sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Manusam Beri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Surat Edaran Bupati Nabire. Yang terhormat, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire, Pimpinan Instansi Vertikal TNI dan Polri di lingkungan Kabupaten Nabire, Pimpinan BUMN atau BUMD di Kabupaten Nabire, Pengelola SPBU di Kabupaten Nabire, dan seluruh masyarakat Kabupaten Nabire. Surat Edaran Nomor 500.10.1/1061/C/2026 tentang pengawasan dan pengendalian serta pengaturan penjualan jenis bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di Kabupaten Nabire. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual enceran bahan bakar minyak atau BBM, dan berdasarkan keputusan pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire, Kepolisian Resort Nabire, Kodim 1705 Nabire, Denpom Nabire, Pimpinan Pertamina Nabire, dan tokoh masyarakat Kabupaten Nabire. Dengan ini telah disepakati bersama bahwa penyaluran BBM bersubsidi diberikan kepada 1. Kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 berplat PT yang terdaftar di Kabupaten Nabire. 2. Barcode sesuai dengan STNK yang masih aktif. 3. Kendaraan atau truk pengangkut sampah. 4. Kendaraan tahun 2010 ke bawah dilayani 2 kali seminggu. Adapun pelarangan pengisian BBM bersubsidi yang telah disepakati yaitu 1. Kendaraan dinas ASN, TNI, dan Polri. 2. Kendaraan dari PT, CV, UD, dan perusahaan lainnya. 3. Kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 yang berplat di luar Provinsi Papua Tengah. 4. Perusahaan tambang atau industri yang tidak pernah memberikan kontribusi ke pemerintah daerah Kabupaten Nabire. 5. Kendaraan yang memiliki barcode tetapi STNK-nya telah habis masa berlaku. 6. Kendaraan yang berplat di luar Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, diberi waktu 1 bulan untuk mengurus surat-surat kendaraannya. 7. Tidak diperjualbelikan untuk pengecer yang di pinggir jalan atau pertamini, apabila kedapatan maka akan disita oleh pihak keamanan. 8. Yang kedapatan menimbun atau menampung BBM bersubsidi akan disita oleh pihak keamanan dan diberikan sanksi. Adapun kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi akan diberlakukan aturan kendaraan plat ganjil dan genap yaitu 1. Kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 yang berplat ganjil akan dilayani setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. 2. Kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 yang berplat genap akan dilayani setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. 3. Dilarang keras mengganti atau merubah plat kendaraan. Apabila kedapatan, maka akan diberikan sanksi. Kepada para pemilik SPBU yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi berupa 1. Surat teguran dari pemerintah daerah. 2. Kuota BBM subsidi akan dikurangi. 3. Bila setelah diberikan surat teguran dan masih melakukan pelanggaran, maka akan dicabut surat perizinan. Demikian surat edaran ini dibuat untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Ditetapkan di Nabire pada tanggal 19 Juni tahun 2006, Bupati Nabire tertanda Mesak Magai.
1: Nabire sore ini.

0: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Radio Dipo saat ini, di mana saja Anda berada. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 17 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara Perjaringan Nasional, ya, beranda Asta Cita Nasional dari Pro 1 Jakarta.
1: Nabire sore ini
2: menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Persatu Era

0: untuk diolah
1: menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
2: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari, dan dari yang sudah kita lakukan itu kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kan sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa rasanya mirip seperti tempe kedelai.
3: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
2: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan, kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya, itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti koro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari, Pak. Jadi, agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
3: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya, penanganannya?
2: Iya. Betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Gitu Pak.
1: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwinita Permatasari.
2: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya karena bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba

0: tuh membuat tempe itu memang gak gampang. Selain juga proses kacangnya direndam juga lama. Ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi, Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu. Terus tempat pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya. Itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti nggak jadi. Nggak dikasih rari, nggak jadi tempe gitu. Hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih. Terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang kacangan yang berbeda.
1: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
0: Kami satu tim bertujuh, Pak.
1: Bertujuh ya?
0: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian. Selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki. Kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih apa ya, khusus lagi gitu.
1: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
0: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah masing-masing gitu, Pak.
1: Nggak ada tempat khusus ya?
0: Belum ada ya.
1: Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacang lokal ini?
0: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya harus mengedukasi ya, Pak. Jadi tujuan awal kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya, Pak. Gitu, Pak.
1: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
0: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih, Pak, untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah, ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
0: Ya, harapannya kami bisa memberikan solusi, Pak, ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang mudah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
1: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
0: Ya, itu tujuan besarnya ya, Pak. Kita mesti berproses ya. Semoga ya, Pak.
1: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Beranda Asa Cita. Beranda Asa Cita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia. Beranda Asa Cita.
4: Beranda Asa Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Mulabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di mana pun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asa Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama, Bu.
5: Iya, baik, Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asa Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya, Pak, ya?
6: Iya, Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Asa Cita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif, ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh, juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
6: Iya, Bu, tadinya.
5: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat. Apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih, Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih, Bu. Bu Karma ya?
5: Iya, Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari Presiden kita adalah memantapkan sistem tentang pada pangan.
5: Iya. Ya.
6: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada cetak sawah. Mm-hmm. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Bambi Cermin dan juga Pondori informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
5: Iya.
6: Itu dari kementerian, juga harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi sudah turun, 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam penyelenggaraan pekan ini memang persoalan kita irigasi. Kita tahu bahwa irigasi Loguji itu kan masih dalam proses pembangunan.
5: Iya.
6: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tidak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Nah, kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat itu, nggak pindah itu.
5: Yeah.
6: Nah, jadi sama ya, jadi tugas ini sama. Nah, kemudian selain pagi kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres itu terkait dengan jagung.
5: Jagung ya Pak ya?
6: Ya, jagung dengan Polres. sudah 2 tahun dari 2005-2006. Mm-hmm. Kalau dengan DRI Angkatan Darat, kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih, Bu. Ah, itu dia.
5: Iya, padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya, Pak ya. Nah, iya, seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya, Pak ya. Iya, baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pelaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya. Ya betul, lahan ya. Yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kok sejauh ini Pak dengan adanya program ketahanan pangan. Nah, ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin apa namanya ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya, Pak Rudin sendiri nih. Nah, di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya nih apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
6: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
5: Masih ya Pak ya?
6: Belum maksimal di kita di apa? Pemantauan oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan hayatinya oleh pemerintah.
5: Iya.
6: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
5: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
6: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
5: Betul.
6: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
5: Iya.
6: 2024 Brigade Pangan, mulai juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
5: Nah, iya.
6: Ya, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya. Sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
5: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para orang tua. Ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini? Mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
6: Ya betul. yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 5 kecamatan. Itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi. Dari olah tanah yang ala olah tanah, yang traktornya. Juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada respender, di tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya, itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
5: Oh, semprotnya pakai jadi, drone?
6: Ya, pakai drone. Jadi memang mungkin di sinilah kelebihannya.
5: Iya.
6: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
5: Iya, benar.
6: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga munculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani milenial.
5: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini, tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada? Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
6: Iya, mungkin pesan terakhir.
5: Ya.
6: Sebelum kita
5: di closing kita,
6: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insya Allah usaha Aceh tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak, sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional, Bu.
5: Amin, amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, penyuluh pertanian Madya, sekaligus juga ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Pelabuhan, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran berenda Asta Cipta Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar berenda Asta Cipta Perjaringan produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik.
0: Oke, langsung saja, Bapak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah penyimbangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita itu, ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang kada hujan, ada padi gugup, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana-prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
2: Itu untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
2: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
2: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Pak?
1: Baik, tahun per tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membajak lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
2: Tidak cocok ya, Pak. Ya. Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian, para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional. Perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang hobi, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
2: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerajaan Manapi itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
2: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
2: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak.
1: Ya.
2: Iya. Dan pendengar siaran Beranda Astacita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekedar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai sini kebersamaan kita dari RRI Serui, saya Afi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Pusatku RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui. Kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Astacita Nasional berikut ini.
5: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
6: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur. Kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
7: Waktu itu kita berdiri secara swadana, swadaya. Niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi. Karena warga kita termasuk heterogen, hanya yang bekerja juga. Jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif. Kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu. Selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
6: Dari awal 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?
7: Iya, waktu itu kita berawal dari 20 terus dilirik, karena kurang lebih di perumahan kita itu ada sekitar 650 warga, kakak. Jadi dari situ setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan JHL juara 1 se-Kota Malang. Nah, itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
6: Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa Bu Wahyu?
7: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari mediatnya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil produk kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
6: Emang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya? Baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar, hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya? Itu prosesnya gimana Bu Wahyu?
7: Ya tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, yang waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, tapi anggota itu tetap harus, istilahnya itu benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan untuk, oh iya ya, aku harus setor ini gitu.
6: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya, Bu?
3: Iya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali, ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya. Yeah. Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan, ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pas di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat melihatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa imbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar-budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
6: Oke, okay. Gitu. Nah, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
3: Betul sekali.
6: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana, Bu?
3: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita dari lomba kampung bersinar ya, kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya, yaitu tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi, gitu aja.
6: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah. Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya, Bu.
3: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita cara kita gunakan aja metode sederhana.
5: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Asta Cita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar Radio Satu Labir di mana saja Anda berada, demikian telah kita ikuti siaran berjaringan nasional acara Beranda Asta Cita. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 17.48 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan beberapa teman-teman religi muslim, ya, mengantarkan Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat yang mempersiapkan diri dalam melaksanakan ibadah sholat maghrib, ya, di sore hari ini, tentu saja jelang tarhim dan azan maghrib di pukul 18.02 waktu Indonesia Timur. Pendengar kami yang bertugas di Nabire Lintas Siang, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan-rekan kami yang bertugas di Nabire Lintas Malam. Ada Bung Holen Elman yang akan menemani Anda hingga pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur. Selamat sore bagi Anda pendengar di mana saja Anda berada, dan sampai jumpa.

Dengar kaum muslimin dan muslimat mana saja anda berada, senang kami juga anda untuk kita ikuti tarhim dan dilanjutkan oleh azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
5: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merayanya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: Nabire sore ini.

0: Masjid Agung Jamik Singaraja Bali adalah sebuah masjid bersejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat Singaraja karena nilai sejarahnya yang menjadi saksi masuknya agama Islam di Bali. Sejarah masjid ini tidak lepas dari peran Raja Buleleng, anak Agung Murah Ketut Jelantik yang beragama Hindu. Masjid ini menunjukkan begitu indahnya toleransi beragama di Pulau Dewata. Masjid Agung Jamik hingga kini masih menyimpan kitab Al-Quran, tulisan tangan anak Agung Murah Jelantik Celagi yang hingga kini ada keturunannya yang menggunakan nama Gusti walaupun memeluk agama Islam.
1: Nabire sore ini.

dengar kita cuplikan dengan beberapa tembang bernuansa religi yang sudah menemani Anda saat ini selepas Anda menjalankan ibadah sholat maghrib ya. Tentunya semoga amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan lampir malam untuk edisi siaran hari Kamis 25 Juni di tahun 2026 hingga pukul 24 atau hingga pukul 00 waktu Indonesia Timur nanti, bersama saya Fulan Elwan, bersama dengan rekan Erika, dan juga nantinya saat ini masih bersama dengan Bu Yance ya, di pemancar radio hingga nanti pukul 10. Dan nantinya lanjutkan dengan Bung Timo tentunya. Nah, apa kabar pendengar untuk Anda? Kami harap hari ini kita semua dalam keadaan sehat, ada ya, dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, tidak kekurangan apapun, yang sakit atau mungkin kurang fit, semoga lekas sembuh, lekas pulih, sehingga Anda bisa kembali melaksanakan aktivitas bersama keluarga atau juga bersama dengan orang-orang terkasih. Saat ini pendengar untuk Anda yang masih melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda, tetap semangat, semoga berjalan dengan baik dan juga lancar. Yang selalu menikmati waktu santai atau waktu luang, selamat menikmati waktu luang Anda tentunya. Bersama Prosatu hingga nanti pukul 19 atau hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Timur, kami akan dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat malam, selamat mendengarkan, dan semoga terhibur.

0: Ibu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan? Bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Pendengar, Spotify Managing Director Southeast Asia Gustav Beck mengatakan Indonesia menjadi pasar penting dengan ekosistem musik yang terus bertumbuh pesat. Menurutnya, energi kreatif dan talenta Indonesia terus tumbuh serta membentuk masa depan industri musik. Gustav menyebut, Spotify hadir untuk memastikan karya musisi Indonesia dapat didengar pendengar dunia lebih luas. Mengatakan, setiap saat selalu ada seseorang yang pertama kali menemukan musisi Indonesia dari berbagai negara. Nah, menurut Gustav, musisi Indonesia ditemukan pendengar baru di Spotify lebih dari 6,3 miliar kali tahun lalu. Ia menilai capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan yang didorong artis, penggemar, serta ekosistem kreatif berkembang. Gustav mengatakan pendengar musisi Indonesia tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga berbagai negara. Ia menyebut Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Malaysia, Inggris, dan Prancis sebagai sumber pendengar musik Indonesia. Menurut Gustav, batas geografis kini lagi bukan hambatan ya bagi kesuksesan musisi Indonesia di dunia. Ia menegaskan Spotify terus berinvestasi melalui tim, teknologi, dan pengalaman untuk membantu karir musisi berkembang.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Diserang mereka, lakukan 3M+, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate, plus tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo cegah demam berdarah di lingkungan kita.

Beberapa teman pendengar baru saja menemani Yara saat ini mengantar kita pukul 18.59 WIT ya, waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, keberhasilan pembangunan nasional disebut sangat bergantung pada peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan. Ya, Bappenas mengajak kampus untuk berkontribusi dalam mengembangkan kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Serta kampus juga harus berfungsi sebagai kompas yang mampu mengarahkan dan juga mengawal berbagai agenda pembangunan nasional. Kami ajak mereka selanjutnya untuk kita ikuti bersama Warta Berita Gema Papua yang berjaringan Korwil Nusantara 1.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua edisi hari ini dan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Siti Rahmawati. Kita mulai dari berita pertama, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menyampaikan tuntutan tertinggi hingga mencapai 13 tahun penjara kepada terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi atau tipikor dana desa atau Dandes Kabupaten Lanijaya Provinsi Papua Pegunungan tahun anggaran 2022-2024. Laporan selengkapnya Romi Hisage dari RRI Wamena.
2: Saudara, sebanyak 8 terdakwa tengah menjalani persidangan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor dana desa Kabupaten Lanijaya yang menyebabkan kerugian negara hingga mencapai Rp 168 miliar. Persidangan saat ini memasuki tahapan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum terdakwa pada sidang pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Jayapura, Papua. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Jayawijaya, Sunandar Pramono SHMH dalam jumpa pers kemarin mengatakan pihaknya telah melakukan penuntutan dalam sidang pekan lalu di PN Tipikor Jayapura, di mana dari 8 terdakwa tuntutan tertinggi hingga mencapai 13 tahun penjara, denda Rp 500 juta dan pidana tambahan Rp 107 miliar rupiah. Lebih jauh, Sunandar Pramono mengatakan tuntutan tertinggi tersebut diajukan jaksa dengan harapan para pengambil kebijakan di pemerintahan, khususnya pejabat terkait dana desa atau Dandes di Papua Pegunungan, tidak menyalahgunakan kewenangan dalam pencairan Dandes ke depannya.
3: Tuntutan yang kita berikan

0: Sementara itu kasupsi penyidikan dan pengendalian operasi Kejari Jaya, Nahdar Arwijaya Nasrullah SH mengatakan kasus tipikor tersebut saat ini masih dalam proses persidangan dengan agenda pleidoy atau nota pembelaan dari terdakwa. Dikatakan putusan pengadilan atas kasus tersebut diagendakan akan dibacakan pada tanggal 22 Juni mendatang di pengadilan tipikor PN Jayapura, Papua. Roni Hisage melaporkan.
1: Dan pemirsa, harga bahan pokok di Jayapura terus merangkak naik. Bawang merah kini tembus Rp80 hingga Rp90.000 rupiah per kilogram. Simak laporan Ani Karlina dari RRI Jayapura.
2: Pergerakan harga bahan pokok di pasar tradisional saat ini cenderung dinamis dan fluktuatif. Kenaikan harga kini menjadi keluhan masyarakat dan banyak pihak di Jayapura. Di pasar pagi Paldang, Jayapura, harga bawang merah melonjak dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 hingga Rp90.000 rupiah per kilogram. Selain bahan bumbu dapur, bahan pokok kering seperti tepung terigu dan minyak goreng pun ikut naik dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dirasakan langsung oleh para pedagang di lapangan. Irul, seorang tukang sayur di pasar pagi Paldang, Jayapura, mengaku kenaikan harga bahan pokok membuat daya beli pembelinya semakin berkurang.
3: Agak naik semua ini, Mbak, barang, semua barang ini. Barang yang kering, yang basah, pokok bawang merah sudah agak naik. Tapi waktu itu kalau nggak ada kiriman tuh mahal, Mbak, 100 lebih. Sekarang 85, 90, bawang merah 70, Surabaya ada 80, cabai padang keriting. Sekarang 70, 65, kemarin sampai 80. Yang kering-kering itu naik semua, Mbak, tepung, beras itu sudah naik, minyak goreng itu. Ongkosan kontainernya naik, mungkin juga pengaruh BBM juga toh. Sepi suarakan, Mbak, nggak menurun juga. Maunya stabil saja, Mbak, nggak usah mahal-mahal, nggak usah terlalu murah gitu toh.

0: merah itu sampai 90. Biasanya cuma 60, 55.
1: Semua naik mbak, biar minyak goreng apa naik semua.
0: Kasihan tuh, maksudnya gak semua kasih naik segini nanti orang gak beli lagi. Kayak bisa kayak
1: semula harga-harga itu kok gak menunjak tuh.
0: Kalau sudah naik nggak mau turun-turun.
2: Kenaikan harga bahan pokok yang terjadi belakangan ini dinilai memberikan tekanan nyata bagi masyarakat kecil, baik konsumen, pedagang sayur maupun pelaku usaha makanan di Jayapura. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga sebelum dampaknya semakin meluas. Adi Karlina melaporkan.
3: Masyarakat adat Subfior Barnapa di Kabupaten Biak Numfor menyatakan dukungan terhadap pembangunan bandar antariksa melalui 6 poin pernyataan sikap. Dukungan ini diharapkan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat adat serta Papua secara umum. Berikut laporan Tri Rian dari RRI Biak.
4: Masyarakat adat Sufior Barnapa menyampaikan pernyataan sikap yang berisi 6 poin dukungan terhadap rencana pembangunan bandar antariksa di Kabupaten Biak Numfor. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di Aidarandas Kankengan Karabiak, Rabu 24 Juni 2026. Pernyataan sikap itu dibacakan langsung oleh Samuel Kapitarau selaku Mananwir Sufior Ande di hadapan masyarakat adat dan sejumlah pihak terkait. Dalam kesempatan tersebut, masyarakat adat menegaskan dukungan terhadap pengembangan bandar antariksa sebagai bagian dari upaya mendorong kemajuan daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. 6 poin pernyataan sikap tersebut diantaranya mengakui bahwa penyerahan tanah adat untuk kepentingan pembangunan telah dilakukan oleh para leluhur dan orang tua melalui mekanisme musyawarah adat sejak tahun 1980, mengakui keabsahan dokumen-dokumen adat dan administrasi yang menjadi dasar penyerahan dimaksud menghormati keputusan adat yang telah diambil oleh para leluhur dan orang tua sebagai keputusan yang sah menurut hukum adat, mendukung penuh pembangunan bandar antariksa di wilayah yang telah diserahkan oleh para pemilik hak ulayat adat, dan berharap pembangunan bandar antariksa dapat memberikan kemajuan, kesejahteraan, pendidikan teknologi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat adat Biak serta masyarakat umum, serta mengajak seluruh pihak untuk menghormati sejarah, fakta hukum, dan hak-hak masyarakat adat dalam semangat persatuan pembangunan dan kemajuan bersama.
5: Adat yang mengikat seluruh keturunan dan komunitas pemilik hak ulayat sepanjang berkepentingan dengan kesepakatan adat yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa sampai dengan hari ini, kami selaku masyarakat adat, Mananwir R, Mananwir Sufior, Mananwir Barnapa, tetap mengerti, menghormati, dan mendukung keputusan adat yang telah diambil oleh para orang tua dan leluhur kami terkait penyerahan wilayah tersebut untuk kepentingan pembangunan bandar antariksa. Dukungan kami didasarkan pada keyakinan bahwa pembangunan bandar antariksa merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemajuan bangsa sekaligus membuka peluang perubahan dalam peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat adat di wilayah Biak pada umumnya dan masyarakat adat pemilik hak ulayat pada khususnya.
4: Sementara itu, Ketua 1 Dewan Adat Kankengan Karabiak, Supri Manggun Demianus Wakwan menilai hal tersebut penting disampaikan kepada masyarakat dan berharap kehadiran bandar antariksa ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
6: Proses-proses yang terjadi yang terkait dengan penyerahan lokasi untuk kepemimpinan bandar antariksa itu dari

pembacaan dan juga buku-buku lain yang mungkin diberikan dengan proses penelitian pembayaran tanaman yang saya juga secara status sebagai pihak.

0: secara realitas itu proses penyerahan itu sudah memiliki kekuatan tubuh kita pasti ya.
1: Kegiatan selanjutnya diakhiri dengan penandatanganan bersama pernyataan tersebut oleh para manarwir, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat.
2: Warta berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil, Satu Papua. Pemirsa, Direktorat Intelijen Keamanan Polda Papua menggelar FGD membahas perkembangan ekonomi dan dampaknya terhadap stabilitas Kamtibmas di Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
3: Direktorat Intelijen dan Keamanan atau Intelkam Polda Papua menggelar fokus grup diskusi atau FGD yang mengangkat isu tentang perkembangan ekonomi di Papua dan dampaknya terhadap stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat yang berlangsung di salah satu hotel di kota Jayapura. FGD ini menghadirkan peserta dari kalangan mahasiswa, pelaku UMKM, influencer, akademisi, perwakilan pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai keterkaitan erat antara pertumbuhan ekonomi dan kondisi keamanan. Kasubdit 2 Ekonomi pada Dit Intelkam Polda Papua AKP Bedu Rahman mengatakan ekonomi dan keamanan merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Stabilitas keamanan menjadi faktor paling penting dalam menciptakan iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah. Menurutnya, apabila stabilitas keamanan tidak terjamin, maka investor akan sulit untuk masuk ke Papua. Dan hal ini berdampak pada perputaran ekonomi yang melambat dan memberikan dampak domino hingga ke masyarakat. Dari kegiatan tersebut, berbagai masukan yang diperoleh dari peserta nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi Polda Papua dalam menyusun langkah strategis guna mendukung terciptanya keamanan yang berkelanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
4: Karena ekonomi ini ada erat hubungannya dengan keamanan suatu negara ataupun suatu daerah. Apabila stabilitas keamanan tidak terjamin, pasti investor tidak bisa masuk dan perekonomian akan terhambat. Sehingga kita melakukan FGD dengan mengundang dari UMKM, kemudian wartawan, kemudian dari akademisi untuk kita lakukan diskusi. Barangkali ada masukan-masukan yang bermanfaat bagi kita. Masukan-masukan itu kita bisa jadikan acuan untuk melakukan suatu kegiatan atau pemetaan yang berhubungan dengan perekonomian, sehingga kita bisa mengambil suatu langkah agar situasi kondusif di wilayah Papua, khususnya Kota Jayapura ini, bisa berlangsung dengan baik, kemudian perekonomian bisa berjalan, kemudian gangguan keamanan tidak ada, kondusif.
3: Di kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih, Profesor Julius Arimolet, mengapresiasi pelaksanaan FGD yang berfokus pada pembahasan keterkaitan antara perkembangan ekonomi dan Kamtibmas di tengah masyarakat. Menurutnya, peran polisi saat ini tidak hanya terbatas dalam menjaga keamanan, tetapi juga turut mendukung upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebab saat ini, kemiskinan masih menjadi salah satu akar persoalan sosial yang berpotensi mempengaruhi stabilitas keamanan. Dijelaskan, keberhasilan pemberdayaan ekonomi tidak hanya dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan juga aparat keamanan.
5: Saya apresiasi ya, kegiatan ini sangat mendukung sekali dalam rangka membantu kinerja Polda. Memang kalau kita tahu bahwa tugas kepolisian itu bukan hanya urus keamanan, tapi bagaimana juga mengembangkan pengembangan ekonomi. Dan saya sempat singgung bahwa kunci dari semuanya kan kemiskinan. Makanya dengan program ini memberikan dampak lah kepada masyarakat, khususnya yang tadi kita singgung juga ada beberapa program kebijakan pemerintah yang mendukung dari UMKM dan juga BI ya. Dan kalau saya pribadi secara empiris sebenarnya mereka sudah, teman-teman di Polda ini sudah mendukung ya, dan tugas mereka bukan hanya keamanan tetapi juga bagaimana memberdayakan masyarakat Papua yang ada di tanah Papua ini.
3: Senada dengan itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, UMKM, dan Transmigrasi Provinsi Papua, Jimmy Tesia, menegaskan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap perkembangan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai tindakan yang terjadi di tengah masyarakat kerap dipicu oleh faktor ekonomi, sehingga diperlukan upaya bersama untuk membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat, salah satunya dengan mendukung para pelaku UMKM.
6: Sekarang kalau lihat dari hari ini banyak sekali kasus-kasus yang kita bicara seperti begal, pencurian dengan kekerasan, semua semata-mata hanya untuk ekonomi sebenarnya, untuk bagaimana mereka bertahan hidup. Kalau kita tahu itu berarti bagaimana kiat kita untuk bisa masyarakat yang ada ini supaya mereka bisa bertahan hidup dengan memberikan mereka ruang kerja yang seluas-luasnya. Nah tadi saya bilang kenapa saya lebih banyak berbicara soal UKM, karena UKM adalah yang paling bisa memungkinkan akar rumput untuk berpartisipasi dalam mengambil bagian untuk bekerja di dalam situ. Itu yang paling terpenting situ. Kalau semuanya bisa kita galakan, maka tadi saya bilang secara data 75% penyumbang untuk turunnya angka pengangguran adalah UMKM. Nah tinggal bagaimana pendekatan kita untuk bagaimana membina UKM untuk mereka bisa lebih maju dan berkembang.
3: Jimmy Tesia menambahkan, pemerintah Provinsi Papua terus mendorong sinergi antar instansi agar program pemberdayaan UMKM dapat berjalan lebih efektif. Semua pihak juga harus menjalankan perannya sesuai dengan fungsi masing-masing dalam rantai pengembangan ekonomi mulai dari sektor hulu hingga hilir. Aro Firmansyah melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar tahun 2026 jadi ruang generasi muda Papua Tengah kembangkan bakat. Berikut laporan Nur Febriana dari RRI Nabire. Puluhan pelajar dari berbagai daerah di Papua Tengah ambil bagian dalam Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar tahun 2026 yang berlangsung di Bandara Lama Nabire. Selama 4 hari pelaksanaan, para peserta mengikuti 6 jenis perlombaan. Beberapa di antaranya yakni lomba tari kreasi, lomba kuliner, fashion show, musik akustik, serta sejumlah cabang seni budaya lainnya yang menjadi wadah bagi para pelajar untuk menampilkan kreativitas dan bakat mereka. Panitia juga menyiapkan hadiah pembinaan bagi para pemenang. Juara pertama akan memperoleh hadiah sebesar 5 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, dan juara ketiga 2 juta rupiah. Sementara juara umum akan mendapatkan hadiah sebesar 25 juta rupiah. Selain itu, seluruh peserta memperoleh uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah dan 7 kabupaten yang tidak meraih juara umum akan menerima uang apresiasi masing-masing sebesar 4 juta rupiah. Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa yang membuka kegiatan pada Rabu 24 Juni 2026 mengatakan, Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengenali jati diri serta menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh para leluhur.
7: Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar Tema Cempa Provinsi Papua Tengah tahun 2026. Saya percaya dengan festival ini kita sedang meletakkan sebuah dasar fondasi bagi setiap umat manusia untuk mengenali dari mana mereka datang dan siapa mereka sesungguhnya, identitas mereka selama mereka ada di dunia ini. Kami ada di sini adalah bagian dari orang Papua yang tidak terlepas dari kebiasaan dan budaya, dan kami secara pribadi mengucap syukur karena budaya Papua masih ada di negara-negara maju mulai kehilangan budaya, dan budaya ini lebih mahal dari emas dan tembaga yang punya kita hari ini. Ini menunjukkan identitas kita bahwa kita adalah orang Malaysia yang ada di atas tanah ini.
2: Selain menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan, festival ini juga memberikan kesempatan bagi para pelajar untuk bertemu dan belajar dari pengalaman baru. Meski memiliki waktu persiapan yang singkat dan menghadapi keterbatasan akses transportasi, Kabupaten Puncak tetap mengirimkan 18 peserta untuk mengikuti seluruh kategori perlombaan yang dipertandingkan. Guru pendamping dari Kabupaten Puncak, Risayanti, mengungkapkan, kemenangan bukan menjadi tujuan utama, melainkan bagaimana para peserta memperoleh pengalaman dan keberanian untuk mengenal dunia di luar daerah mereka.
8: Kebetulan di Kabupaten kami itu hanya, di Kabupaten Kota, itu hanya ada satu SMA dan satu SMK. Di distrik lain pun ada, tetapi itu harus ditempuh dengan perjalanan udara, sehingga gabungan daripada pelajar SMA Negeri 1 Ulaga dan juga SMK Negeri 1 Ulaga. Kalau menang itu hal biasa, tapi yang kami harapkan bahwa ini menjadi ajang bagi anak-anak kami untuk boleh keluar dari zona nyaman mereka dan melihat ke dunia luar apa yang sedang terjadi di luar. Mereka belajar, mereka bawa pulang untuk dijadikan sebagai pengalaman.
2: Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar tahun 2026 akan berlangsung hingga 27 Juni mendatang dan diharapkan dapat menjadi ruang bagi generasi muda Papua Tengah untuk terus mengembangkan bakat sekaligus menjaga kekayaan budaya daerah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan. Berita terakhir, Kevi Kepan Tanah Merah menggelar Jambore Anak Sekami tingkat Kevi Kepan di Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Govendigul. Kegiatan ini menjadi sarana pembinaan iman Katolik bagi anak-anak sejak dini agar semakin memahami dan menerapkan nilai-nilai iman dalam kehidupan sehari-hari. Laporan selengkapnya Yohanes De Golden dari RRI Govendigul.
9: Pelaksanaan jambore sekami tingkat kevikepan tanam merah saat ini merupakan kali kedua digelar, yang mana awal kegiatan dilaksanakan di pusat kevikepan paroki Hati Kudus Tanam Merah. Dan saat ini pelaksanaan jambore sekami anak digelar di Asiki, Distrik Jair, Paroki Santo Fransiskus Saverius, Asiki. Rangkaian kegiatan jambore anak kedua yang digelar di Asiki, Distrik Jair ini dalam rangka meningkatkan pengembangan iman anak sejak dini, sehingga mereka akan lebih dekat memahami iman Katolik secara baik dan dapat menerapkan iman itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan mereka di tengah masyarakat. Hal itu seperti yang dikemukakan Pastor Paroki Wakerio, Pastor Damianus Ratuani Projo.
10: Lewat kegiatan ini anak-anak bersemangat dalam bertumbuh dan berkembang, bertumbuh dalam iman. Karena mereka juga adalah sekarang sang Kristus, penerus-penerus gereja, maka mulai sekarang sejak ini dengan kegiatan ini diharapkan mereka bisa, iman mereka bisa bertumbuh dengan baik. Mereka sendiri bisa menjadi semangat dengan mereka cinta-cinta itu, teman-teman itu bisa sungguh-sungguh menjiwai hidup mereka, supaya hidup mereka bawa di tempat mereka masing-masing, di kampung mereka masing-masing, stasiun mereka masing-masing, bagaimana iman itu tetap terpelihara dengan Katolik.
9: Pelaksanaan kegiatan jambore anak sekami kevikepan Tanam Merah diikuti 4 paroki, Paroki Bakerio, Paroki Hati Kudus Tanam Merah, Paroki Fransiskus Saverius Asiki, dan Paroki Getentiri. Rangkaian pelaksanaan kegiatan rombongan sekami pusat kevikepan bersama Paroki Bakerio bertolak dari pusat kevikepan menggunakan transportasi darat dengan menempuh perjalanan 2 jam. Diharapkan kegiatan jambore sekami ini akan membawa perubahan bagi perkembangan iman generasi muda Katolik di wilayah Bovendigul. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Gema Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Saya Siti Rahmawati mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
11: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koruyel 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro1 RRI Nabire,

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, dan saat ini jam ikan pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur, dan kami ajak pendengar untuk selanjutnya kita ikuti bersama Mimbar Agama Islam yang akan disampaikan oleh Pak Zainal Arifin berikut ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti siaran RRI bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, kekasih kita, penyejuk hati kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam acara renungan agama Islam. Adapun taufik renungan pada kali ini yang akan saya sampaikan tentang membentengi diri dari narkoba dengan takwa dan ilmu.

Para pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah rabbil alamin. Takwa adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya dalam konteks narkoba. Takwa menjadi benteng pertahanan paling kokoh karena narkoba adalah perbuatan keji yang diharamkan. Narkoba digolongkan sebagai khamr, sesuatu yang memabukkan dan merusak akal. Bagi orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Menjaga diri dari kebinasaan. Mengkonsumsi narkoba adalah bentuk kezaliman terhadap diri sendiri yang berujung pada kehancuran. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, Wala tulhiku bi'aidikum ila tahluka. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Membentengi diri dengan ilmu. Ilmu adalah cahaya yang membedakan mana yang hak, yang artinya benar, dan mana yang batil, yang salah. Dengan ilmu kita membentengi diri melalui paham bahaya dan dampak buruknya, membekali diri dan anak-anak kita dengan pengetahuan medis dan sosial mengenai kehancuran atau hancurnya sel saraf otak, risiko penyakit menular seperti HIV dari jarum suntik, serta sanksi hukum berat bagi penyalahguna dan pengedar. Ilmu agama artinya pemahaman dalil, mengetahui batasan halal dan haram. Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana cara kita merealisasikan takwa dan ilmu untuk melawan narkoba? Selektif dalam memilih lingkungan. Bertemanlah dengan orang-orang soleh dan lingkungan yang positif. Hindari pergaulan yang berpotensi menjerumuskan kita pada hal-hal negatif. Peran aktif keluarga atau orang tua. Keluarga adalah garda terdepan. Tanamkan nilai agama sejak dini dan bangun komunikasi dua arah yang hangat dengan anak agar mereka tidak mencari pelarian ke tempat yang salah. Senantiasa memperdalam ilmu, terus mengikuti majelis taklim dan kajian keagamaan agar pemahaman agama kita terus bertambah dan keimanan kita tetap terjaga. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, edukasi tentang bahaya narkoba sejak dini. Yang kedua, perkuat komunikasi dalam keluarga. Ketiga, pilih lingkungan yang positif. Yang keempat, ikuti kegiatan positif. Yang kelima, kenali tanda-tanda awal penyalahgunaan. Yang keenam, belajar untuk mengatakan atau tidak. Allah menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Narkoba termasuk kobais karena efeknya merusak akal dan tubuh. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Narkoba menumpulkan indera dan mengaburkan pikiran, dan segala sesuatu yang melakukan hal itu adalah haram. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap minuman keras adalah khamr dan setiap minuman keras adalah haram. Dalil dan hadis yang menyinggung narkoba, barang siapa dan membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya dan dia ditusukkan ke perutnya di neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari. Dalil pengharaman narkoba, bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walaupun tidak memabukkan, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Narkoba adalah jalan menuju kehancuran, bukan hanya merusak tubuh tapi juga menghancurkan masa depan dan iman. Allah sudah mengingatkan kita agar tidak membinasakan diri sendiri. Mereka yang tidak senang dengan Islam nampaknya sudah tahu bahwa jika ingin menghancurkan Islam bukan dengan cara
merobek Al-Quran, mencaci maki Nabi mereka atau menyerang Ka'bah, maka serentak seluruh umat Islam dari berbagai penjuru dengan mengorbankan harta, jiwa dan raga mereka akan membela mati-matian. Tetapi caranya dengan merusak pemuda mereka, seks bebas, narkoba dan akhlak. Tentu pemuda Islam harus tahu dan hati-hati mengenai hal ini. Dan agama Islam pun telah menaruh perhatian lebih terhadap para pemuda, menjaga pemuda agar tumbuh dalam bimbingan syariat sehingga berguna bagi masyarakat dan agama. Salah satu cara tersebut dengan menjerumuskan pemuda Islam dalam narkoba atau semisalnya seperti miras dan penghalang akal lainnya. Berikut pembahasan sedikit mengenai hal ini, perhatian Islam terhadap pemuda. Para pemuda adalah generasi penerus bangsa dan tongkat estafet agama dan dakwah. Oleh karena itu, agama Islam yang menaruh perhatian terhadap para pemuda dan pendidik mereka, karena memang masa muda adalah masa mencari jati diri, masa semangat masih bergelora dan masih penuh cita-cita. Para pemuda pada setiap umat manapun, mereka adalah tulang punggung yang membentuk unsur pergerakan dan dinamisasi, dikarenakan dia mempunyai kekuatan yang produktif, kontribusi yang terus-menerus, dan tidak akan bangkit suatu umat umumnya kecuali ada di pundak, ada kepedulian dan sumbangsih para pemuda yang punya kepedulian dan semangat menggelora. Berikut beberapa langkah yang ditempuh agar para pemuda kita tidak terjerumus dalam narkoba. Yang pertama, menyarankan para pemuda agar mengisi waktu dengan kegiatan positif. Karena kekosongan waktu adalah sumber kerusakan pemuda. Karena kosongnya waktu dari kegiatan positif, akhirnya mereka melakukan berbagai perbuatan aneh-aneh yang intinya mencari perhatian dan eksistensi diri. Salah satu yang mereka ingin coba bisa jadi adalah narkoba, apalagi lingkungan dan situasi mendukung. Dan salah satu penyebab kerusakan pemuda adalah kekosongan waktu alias tidak ada kegiatan yang bernilai positif. Ditambah lagi masa-masa muda adalah masa mencari jati diri, masa membuktikan eksistensi, maka mencari perhatian dan masa penuh semangat dan bergairah. Akan tetapi di balik semangat ini perlu kontrol dan perlu pembinaan agar tidak berlebihan dan keluar dari bimbingan syariat. Yang kedua, perhatian orang tua terhadap pemuda dan lingkungannya. Tidak sedikit pemuda yang terjerat narkoba berasal dari keluarga yang broken atau dari keluarga dengan bapak ibu mereka yang sangat sibuk, sehingga waktu dan perhatian terhadap anak lalai. Anak malah menjadi didikan pembantu atau sangat dipengaruhi lingkungan. Jika lingkungan dan teman-temannya buruk, maka anak sangat mudah terpengaruh dan tidak ada orang tua yang memantau. Hendaknya orang tua memantau lingkungan dan teman pergaulan para pemuda, karena ini sangat berpengaruh. Agama seseorang saja sangat terpengaruh dengan teman bergaulnya. Yang ketiga, memberikan penyuluhan dan edukasi kepada para pemuda mengenai bahaya narkoba. Alhamdulillah, untuk langkah yang satu ini sudah mulai sering dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, LSM, misi kemanusiaan, dan tentunya agama Islam. Kita beri pengetahuan kepada para pemuda mengenai bahaya dari narkoba serta dampaknya bagi kehidupan masyarakat dan agama. Ini adalah termasuk yang dilarang oleh agama karena sama saja dengan membinasakan diri sendiri. Selain dampak kerusakan di dunia, kita jelaskan juga dampak akibat narkoba untuk kehidupan akhirat mereka. Kehidupan kampung abadi yang kekal kelak, termasuk yang kita jelaskan kepada para pemuda. Jangan sampai ikut-ikutan
memakai apalagi menyebarkannya, karena dalam Islam hukumnya sangat berat di dunia apalagi di akhirat. Pengedar narkoba termasuk orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka hukuman bagi mereka yang membuat kerusakan di muka bumi adalah salah satu dari 4 hukuman sesuai kebijakan pemerintah Islam. Sesungguhnya hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi adalah pertama dibunuh atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang, atau dibuang dan lain sebagainya. Demikian renungan agama Islam yang telah saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pendengar RRI sekalian. Bila ada kekurangan dan kekilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

www.kompastv.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Anda masih bersama Syarabu Gama 1 Radio Republik Indonesia. Lebih biru usaha yang Anda ikuti renungan atau mimbar agama Islam ya, tentunya di malam hari ini. Mantap kita pukul 20.03 waktu Indonesia Timur. Selamat malam pendengar untuk Anda saat ini masih setia menjalankan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda. Tetap semangat, semoga berjalan dengan baik dan juga lancar. Ya, selamat menikmati waktu istirahat. Selamat menikmati waktu istirahat Anda, terutama untuk Anda sudah melaksanakan aktivitas dari pagi ya tentunya. Dan juga saat ini pendengar yang baru saja bergabung, selamat bergabung, menyapa untuk Anda yang berada di daerah pegunungan, bukit, lembah, daerah pesisir, atau juga daerah kepulauan, dan dimanapun Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengarkan. Hingga nanti pukul 21 atau hingga pukul 9 malam, kami menemani Anda pendengar dengan beberapa tema yang sudah kami siap untuk Anda. Nah, selamat malam, selamat mendengarkan, dan semoga terhibur.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Dua teman pendengar yang baru saja melintas ke negara Anda saat ini. Matahari kita pukul 20.16 menit waktu Indonesia Timur dan RRI.co.id Jakarta, anggota Komisi 6 DPR RI Asep Wahyu Wijaya menegaskan badan usaha milik negara BUMN harus membangun daya saing melalui kualitas layanan, profesionalisme, dan tata kelola yang baik. Bukan dengan mengandalkan berbagai fasilitas atau perlakuan istimewa yang berpotensi mengganggu persaingan usaha yang sehat. Pernyataan tersebut disampaikan Asep dalam rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI bersama PT Biro Klasifikasi Indonesia PKI selaku Induk Holding BUMN Jasa Survei, Inspeksi dan Sertifikasi atau ID Survei, Kamis 25 Juni 2026. Menurut legislator Partai Nasdem itu, semangat kemandirian yang tengah didorong Presiden Prabowo Subianto harus menjadi landasan utama dalam pengelolaan BUMN. Yang menilai kebijakan streamlining dilakukan untuk mengoreksi praktik sinergi yang berkembang secara berlebihan dan mendorong pembentukan berbagai anak usaha di luar bisnis inti perusahaan. Asep menilai atas nama sinergi, sejumlah BUMN selama ini merambah sektor-sektor usaha yang sebenarnya dapat dijalankan oleh pihak swasta. Dan kondisi tersebut menurutnya berpotensi mempersempit ruang tumbuh dunia usaha nasional. Meski demikian, Asep menyatakan dukungannya terhadap upaya perusahaan-perusahaan BUMN untuk menjadi entitas yang mandiri, berkualitas, dan fokus pada bisnis utamanya. Ia juga mengapresiasi kinerja keuangan ID Survei yang dinilai menunjukkan fondasi bisnis yang sehat. Menurutnya, bisnis survei, inspeksi, dan sertifikasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia SDM dibandingkan aset fisik semata. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id Jakarta mendengar Kapten Timnas Portugal Cristiano Ronaldo menapis perbandingan dirinya dengan Lionel Messi. Namun ia mengakui kemungkinan pertemuan Portugal dan Argentina di fase gugur Piala Dunia 2026 akan menjadi tontonan menarik bagi pecinta sepak bola. Pernyataan itu disampaikan Ronaldo setelah membawa Portugal menang telak 5-0 atas Uzbekistan pada laga Grup K. Kemenangan tersebut memastikan Portugal melangkah ke fase gugur turnamen. Dalam konferensi pers, pemain berusia 41 tahun itu menolak membahas perbandingan individu dengan Messi, yang menegaskan fokus utamanya saat ini adalah membantu Portugal meraih hasil terbaik di Piala Dunia 2026. Saat ditanya mengenai peluang menghadapi Argentina di babak gugur, Ronaldo menilai laga tersebut akan menjadi perbandingan istimewa. Menurutnya, duel dua tim besar itu akan menghadirkan daya tarik tersendiri bagi penggemar sepak bola. Meski demikian, Ronaldo menegaskan prioritas utama Portugal saat ini adalah melanjutkan perjalanan di turnamen. Timnya juga akan fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan berikutnya di fase gugur. Potensi pertemuan Portugal dan Argentina menjadi sorotan publik sepak bola dunia. Laga tersebut berpeluang mempertemukan dua ikon besar sepak bola modern, Ronaldo dan Messi. Selama hampir dua dekade, keduanya mendominasi panggung sepak bola internasional melalui berbagai pencapaian individu maupun tim. Rivalitas mereka juga menjadi salah satu cerita terbesar dalam sejarah olahraga tersebut. Jika Portugal dan Argentina mampu melaju sesuai jalurnya masing-masing, pertemuan keduanya berpeluang terjadi di babak perempat final Piala Dunia 2026. Adu tersebut diprediksi menjadi salah satu laga paling dinantikan dalam turnamen tahun ini.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindar.

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Beberapa teman pendengar yang bersedia menemani Anda saat ini dan jarum jam 1.1 menunjukkan pukul 23 lebih pukul 20 lebih 47 menit ya, waktu Indonesia Timur, dan pukul 21 dengar atau pukul 9 malam nanti kita akan ikuti penyampaian warta berita nasional menemani Anda sambil menanti. Kami masih menemani ronde dengar Anda dengan beberapa teman yang sudah kami siap untuk Anda.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Pendengar, kami ajak Anda selanjutnya untuk kita nantikan penyampaian Warta Berita Nasional pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selalu Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Bahkan sepanjang data. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan besar. Nah itulah anggarannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heru Santo juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Muwato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya ada lah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana cuklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Bahkan sepanjang data. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itu alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuklak sistem di BGN yang carut marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SWPG, karena memang kemarin kita dengar kayak jual beli titik SWPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SWPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa, di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Meletesan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanuang memberi pengakuan kepada terdakwa bahwa PT DSN menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Sutanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan THB Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Sutanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Sutanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
7: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Sutanto. Selain itu, terdakwa Heri Sutanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Sutanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
8: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan di

0: Jakarta Muhammad Isnan Suwanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengemudi ojek online ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
3: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20 hingga 30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
2: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20 hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
3: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo menyatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
4: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini minggu depan 8% potongan komisi ini.
3: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
5: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
6: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Raport atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
5: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan

0: dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
1: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
2: Senang. Senang sekali. Punya tiga. Dua, lima tahun. Ini empat tahun. Ini satu setengah bulan.
1: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKB juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
5: Dapat kami informasikan, menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jamaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar harga ini. Pada saat yang sama, jamaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan, meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jamaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung ke laporan Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Tunda Lain-Lain.
6: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah MRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
7: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan kloter JKG28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
8: Untuk hari ini adalah JKG28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas kita adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
7: Salah seorang jemaah kloter JKG28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
9: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
7: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
10: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
11: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan, pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
12: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian, serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
10: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan, salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
13: Penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir, di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir Grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati.

0: Para pemain, kami pasti menyadari hal itu. Karenanya, kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
1: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya.

berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Buliti Loli.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar Anda kembali mengikuti siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, usai Anda ikuti Warta Berita Nasional, dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 21:33. Ya, selamat malam untuk Anda yang masih setia mendengarkan atau mengikuti siaran Pro 1, dan yang baru saja bergabung, selamat bergabung untuk Anda tentunya. Nah, saat ini pendengar yang masih melaksanakan kesibukan Anda ya di malam hari atau mendapatkan shift malam, tentunya tetap semangat. Semoga sukses selalu dan berjalan sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan di hari-hari sebelumnya. Yang saya menikmati waktu istirahat atau waktu santai saat ini, selamat menikmati waktu luang Anda bersama Pro 1 hingga nanti pukul 22 atau pukul 10 malam. Kembali kami menemani ruang dengar Anda pendengar dengan teman-teman hiburan yang sudah kami siapkan.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
2: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
1: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
3: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

RRI.co.id di Jakarta mendengar Komisi 7 DPR meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk memastikan keamanan galon guna ulang di masyarakat. Ketua Komisi 7 DPR Saleh Partanawan Daulay menekankan masyarakat perlu mendapatkan perlindungan atas produk galon guna ulang. Saleh mendorong identifikasi berbagai bentuk kecurangan yang menurutnya perlu mendapat penjelasan konkret. Di antaranya, kecurangan dilakukan oleh produsen, kecurangan dengan memakai merek produk tertentu, dan praktik penggunaan ulang galon tidak layak. Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar memastikan semua galon guna ulang berizin yang beredar di pasaran aman dipakai. Galon tersebut berbahan polikarbonat atau PC dan polietilen terephthalate atau PET yang saat ini beredar di masyarakat layak dipakai. Tentu aman ya, sudah ada BPOM, pasti sudah aman. Taruna menjamin keamanan tersebut bukan hanya dari SNI, tetapi juga pengawasan ketat yang dilakukan BPOM terhadap produsen. Menurutnya, BPOM memeriksa seluruh proses produksi hingga sertifikasi produk, pabrik, dan kemasan. Taruna tetap mengingatkan masyarakat untuk teliti setiap menggunakan kemasan air minum jenis apapun, yang meminta konsumen untuk memastikan kondisi kemasan, label, izin edar, hingga tanggal kadaluarsa. Konsumen juga harus selalu menyimpan dan juga membersihkan kembali galon sebelum digunakan dan diisi ulang untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. BPOM mengungkapkan bahwa penyimpanan dan kebersihan kemasan dapat mencegah masalah timbul di kemudian hari. BPOM akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait teknik penyimpanan dan pembersihan galon guna ulang agar higienis. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan pangan dari semua level, mulai produsen hingga konsumen. Pada umumnya, galon guna ulang dengan brand tertentu telah memiliki izin BPOM dan telah memenuhi SNI. Sebelumnya hal tersebut dijelaskan Taruna menyusul isu terkait galon guna ulang dengan usia pemakaian yang lama. Profesor asal IPB Pendengar Suprihatin menerangkan bahwa usia galon tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya ancaman kesehatan. Apakah lingkungan dan keamanan pangan ini menjelaskan persoalan utama pada kebersihan fisik serta kontrol sanitasi dan mikrobiologis. Suprihatin menambahkan risiko kesehatan justru muncul bila kondisi galon kotor atau tidak dibersihkan dengan baik. Menurutnya, selama galon tersebut memenuhi standar kebersihan dan pengawasan yang ketat, seharusnya tidak ada masalah.

0: Aku adalah seorang anak. Aku...
1: Bukanlah.
0: Seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang...
1: Tidak suka.
0: Menyakitiku. Sifatnya sangat...
1: Jauh dari...
0: Emosional. Mulutnya...
1: Tidak pernah...
0: Berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya...
1: Tidak pernah...
0: Memukulku. Kakinya...
1: Tidak pernah...
0: Menendangku. Karena baginya, kekerasan...
1: Tidak akan...
0: Menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Pendengar, sudah pukul 22 atau pukul 10 malam waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda selanjutnya untuk kita ikuti atau dengarkan bersama ya, Sandiwara Radio produksi dari RRI Bengkulu dengan judul Bohong.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngota membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngota. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
3: Woi, kamu langsung tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok, nah. Elok kan? Mahal kok.
4: Woi, elok nian. Beli di mana, Cik?
3: Aduh lah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oren, ada m-banking pula. Ai, maaf tapi yo, kamu orang kan ndak punya, dak?
4: Iyo, mana pernah kami belanja online, kok, Cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami, kok, Cik.
3: Makonyo, giatlah kerja tuh biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae?
5: Udahlah Pul, ide zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini Pul.
3: Lah, terserah sayo lah man. Situ kok jadi ngegas.
5: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu sampai lah kini masih ajo Saipul bin Mahmud kok ngota-ngota jo kerjonyo.
3: Lah, sayo kok tidak ngota jo yo. Buktinya nah ha, kau tengok kau mampu beli jam tangan mahal kok nah ha. Adem lah, dasar kamu ajo iri, adem lah.
4: Sudah man, sabar man. Sayo tidak apa-apa kok. Maaf yo Pul. Kami pamit ya Pul.
3: Nah, tuh cakep tuh, Pade. Kasih tahu kawan kamu tuh ya, jangan iri.
4: Man, ngapo tadi ngegasnya ke Saipul?
5: Rengam, Serot. Kayak si Pak Saipul yang dari dulu gak berubah-ubah juga.
4: Ya kan dari dulu cek itu, Saipul. Kawan kita tuh memang suka ngota. Bukan hariku aja kan?
5: Yo tahu sayo, tapi lama-lama lita juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tulah bisa gini go.
4: Tapi ada benar juga omongan Saipul tadi tuh man. Sayo kurang giat kerja dan jadi hasilnya masih be aja.
5: Alah, omongan Saipul Rod, jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita payah jodak ke pantai, kece anak kini. Rod, amun nengok di Instagram, Healing kita Rod.
4: Oh iya.
5: Gas itu.
4: Oke, gaskan Rod bro.

0: Lah, Iko jarum telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangkat?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Kan gitu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: kenal sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Oh, iya, Mbak. Betul, Mbak. Ada apa, Mbak?
0: Gini, Mas. Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Bela, Mbak. Saya ke situ, Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggunya di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saipul. Kecelakaan.
5: Astaga. Cak Manu, Saipul gini, Rod?
4: Lah, Man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
5: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
4: Ternyata, Man, panggilan telepon dari Saipul kemarin tuh, Nyo. Nyo lagi butuh bantuan gitu. Mak Nyo lagi sakit keras.
5: Lah, saya pikir mak Nyo sehat aja selama ku.
4: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosan Nyo, Saipul Nyo langsung pergi keluar. Nah, gak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korbannya, Man.
5: Ya Allah, laju cak mano kini, Rod?
4: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam mano sayo. Saat nyo lagi butuh, sayo dah ada, Man.
5: Oh, tenang, jangan mikir cak itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elo-elo aja kini kondisinya.
4: Ayo, Man. Semoga lah, Man, yo. Saipul dah ngapo-ngapo.

0: Lah, siapa kamu man main pegang-pegang bae mobil saya kok? Kalau nak mobil baru beli ya. Woi Rod, makonyo kayo cak sayoko, apa-apa bisa dibeli, bisa pai luar negeri. Woi tahu dak? Kemarin sayoko pai ke Singapura, tahu dak Singapura tuh yang ada patung singa tuh nah, woi woi. Rod man, bak mak sayoko kemarin tahu dak? Wih nyobeli tanahnya Pak Umar, tahu kan? Yang luwe ni antuna. Memang lah yo, banyak nian duit gaya sayo kok. Sayo ngotajo waktu itu. Mobil tu sayo rental, bukan punya sayo. Mana pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri. Foto tu kami edit, ya ampun wai dah sayo kiro. Kalau saya ngotajem tu, orang-orang lagi segan gaya sayo. Nak berkawan kayak sayo, siapa pulo yang tak mau berkawan kayak orang kayo. Tapi itulah salah nian. Sampai sayo dapet kabar mak sayo umurnya tak lama lagi. Tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan sayo jauh galo. Ngomong sayo kok ngota gedang bae. Sayo lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak sayo kok bentar lagi umurnya. Barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan sayo yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
1: Sudahlah, Pul. Yang penting, kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
2: Yo, Pul. Dengarlah kata Jarot tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang, baik, kawan.
0: Yo, Pul. Yo, man. Makasih, kawan-kawan, yo.
1: Jadi, Pul, masih nak ngota lagi kok?
0: Ampun, tak lagi. Aduh, kaki amboi.
3: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saipul, Andrian Dwi Tifa sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarot, Rizka sebagai perawat rumah sakit.

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama Syaran Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda ikuti Sandiwara Radio ya, tentunya malam hari ini dengan judul Bohong. Mantar kita pukul 22 lebih 22 menit. Dan kami yang cukup pengen selanjutnya untuk kita melangkah ke acara yang berikut. Dalam acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire pendengar, kami ajakkan untuk berpartisipasi melalui telepon 0984 22074, atau juga bisa berpartisipasi melalui telepon biasa dan juga WhatsApp 0813 5494 419. 0984 22074, atau melalui telepon biasa dan juga WhatsApp 0813 5494 419. Berbanding dengan pendengar, saya menanti untuk kalian yang bergabung dengan beberapa teman yang sudah kami siapkan. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Terima kasih masih dalam acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire untuk kalian yang bergabung 22074 atau 0813-5494-419. 22074 ada yang terhubung, selamat malam.
1: Halo, paling Amo.
0: Amo.
1: Yo. Papua kah?
0: Musik tradisional budaya, bebas sama lagu daerah.
1: Ya, Papua toh. Itu khusus lagu Papua lagi. Yo. Tapi kok bukan terus telepon saya?
0: Bilang?
1: Katanya apa? Lendong gak? Mama Nopi sudah naik ke Sao Blanc. Bulan tahun ini tanggal 29 hari Senin. Betul toh? Tadi tuh Pak Karos lihat telepon saya banyak ke Sao. Mama Nopi yang ke Bunda Puja baru belum pesan saya. Mungkin betul toh, September jauh jadi. Ada tertawa, ini Amo bicara betul. Iya. Amo minta lagu apa ya? Lagu biar satu sudah.
0: Lagu biar?
1: Sahur Serui.
0: Lagu Serui?
1: Iya, Sahur Serui.
0: Apa judulnya?
1: Laut Sahur Serui.
0: Laut Serui?
1: Iya. Sahur Serui. Siang kakak mana yang masuk toh? Kalau Amo saya berlagu dulu, Amo ada. Iya. Paling. Kalau mau saya ketawa. Iya, tadi Amo telepon tapi lagi ya. Iya, selamat malam, selamat bertugas, Paling. Yang di Riri siapa?
0: Ada Erika sama Bung Timo di Wadio.
1: Yo, selamat malam Mbak Katarita. Selamat malam, selamat bertugas. Yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Emang cewek juga. Yang ganteng, yang cantik. Amo salam Mbak Katayance, Korwa. Ya. Salam lagi buat sama yang Teni di Kalibobo, Abang Loi, Opale, Ketua Wasembila. Ya, buat Bakamandowen.
0: Iya.
1: Di Petik Nabalua itu memasuk sama-sama dengan Om Tato. Mas-mas. Ya. Liwen, Arema, Senja, Mama Silva. Yang di luar Papua, Ambon itu. Pasemah saja. Tapi dengan di DPK, Bapak Sambil, Mama Sambil. Malam tuh, Kakak Ines, Antan Natalia, semua. Ya, itu saya. Salam untuk Kakak Ros, Bunda Puja, Mama Nopel, Mama Ede. Ya, di mall itu ada Bapak Corisano, Mama Rahel, Bapak Rahel. Tadi semua sudah berangkat ke mall. Di sebelahnya ada kok Mama Corisano. Mama aku udah malam cukup Mama Corisano.
0: Iya,
1: ya, Mama Corisano. Yang ganteng saya Pom Lab. Ya, semua di sebelah ini. Ya, itu saja. Terima kasih, Paling. Tuhan memberkati. Pulang hati-hati di jalan.
0: Baik, Om. Terima kasih. Tuhan memberkati untuk kamu yang sudah bergabung. Lagunya Rohani Serui Laut ya. Baik. Di belakangnya Amo 22074 atau 0813-5494-419. Selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Halo. Halo. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, silakan.
2: Selamat malam, Pak.
0: Oh, Manov.
2: Iya. Iya. Manov tau apa paling rekomendasi dulu. Selamat malam, Amo. Iya, Bu Valen. Jadi informasi, tadi Amo sesentil, jadi Manov harus bergabung dan menjelaskan. Iya. Jadi untuk semua teman-teman pemerhati berhati RRI Nabire, tanggal 29 Juni 2026 Forum Komunikasi Pengusaha Daerah Bali ini berulang tahun yang ke-14. Nah, dalam rangka mensyukuri apa yang sudah kami jalani di usia ke-14 tahun ini, maka kami mengundang semua pemerhati, pendengar setia yang tidak punya kesibukan, punya kesempatan bisa bergabung dengan kami di rumah atau kediaman Bunda Puja di Jalan Jakarta Karangmulia.
0: Baik.
2: Kita akan ya contoh nih beda rame-rame kayak itu. Ya beda rame-rame. Terus ada rencana nanti ada potong tumpeng. Jadi mungkin teman-teman bisa bergabung. Sekaligus langsung-langsung terbuka saja nih. Dan bawa 1-2 rupiah untuk tempat Tuhan begitu.
0: Oke, siap.
2: Jadi informasi ini sekaligus tidak amati ya untuk teman-teman pemerhati, karena banyak yang tidak tergabung dalam grup WA kami. Jadi lewat acara malam hari ini langsung mana mengundang semua, kita sama-sama akan ada di rumah Bunda Puja hari Senin ya, berdasar tanggal 29 Juni jam 11 siang. Ditunggu kehadirannya. Jadi kalau diundangan itu biasa diundang tidak kesuan tanpa kehadiranmu. Jadi kami sangat berharap sahabat di sana dan saudara di sana boleh bergabung bersama-sama.
0: Iya.
2: Oke, selain terus mana beberapa teman-teman pemerhati mulai dari monitor, video dan juga bagus yang kemudian dari lain yang malam siang cepat semua sih pak Tuli buat Mama Tio. Buat Mama Bagus, tetap semangat. Dan Mama Bagus, yeah, di dirawat. Ya, semoga tetap sehat. Ya, kita bisa bergabung kembali.
0: Iya.
2: Yeah. Oke, okay, lagunya itu adalah Cinta Mati.
0: Lagunya apa, Manof?
2: Cinta Anak Pecek, kayak
0: gitu. Oh, Cinta Anak Pecek, baik.
2: Oke, saya berampung. Sampai malam, Mama. Terima kasih. Oke,
0: terima kasih kembali. Selamat malam untuk Manov yang sudah bergabung ya, atau Mama Novela. Nah, jadi informasinya ini menjadi undangan resmi ya untuk pemerhati dan juga pendengar ya, tentunya akan ikut merayakan ulang tahun ya yang ke-14 FKP RRI Nabire atau Forum Komunikasi Pemerhati. RRI Nabire menginjak usia ke-14 tahun ya, tentunya nantinya di kediaman Bunda Puja ya di Jalan Jakarta hari Senin 29 Juni jam 11 siang. Ya, terima kasih untuk Manov informasinya ya, dan juga Amo. Kalau masih ada lagi benar bakalnya Manov 22074 atau 0813-5494-419 ya yang ingin bergabung hingga nanti pukul 23 atau jam 11 malam. Nanti dilanjutkan dengan Ruang Rindu ya tentunya. Kalau tidak ada sambil menanti, kita dengarkan dengan dua teman yang sudah di request. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kita berjumpa acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Pro 1 RRI Labira. Pendengar, kami ajakkan untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-22074 dan 0813-5494-419. Bersama saya, Fulan Nelwan, Erika, dan juga Bung Timo di Pemancar Radio, mengucapkan selamat teman ikuti. Sebagai pembuka pintu, selamat malam.
1: Malam, kamu.
0: Ya,
1: Ruang Rindu, toh.
0: Selamat malam, kamu.
1: Yo, lagunya tuh ada kok saja.
0: Baik.
1: Penyanyi Lola Drake. Ada toh. Yo, tapi kamu dulu jauh lagi mbak bicara. Yo, kamu mohon. Ah, bila selamat malam buat nama Nopel, pada maso. Ayo, selamat malam. Nama Nopel setidur kah? Ya, sabar, selamat malam, sama sudah coba kakak Palen.
0: Terima kasih, Amu. Ya,
1: yo, Amu sabar, Mbak. Kakak Ines dan Tante Natalia. Tete dan Nenek di EPK. Bapak Samberi, Mama Samberi. Yo, sebenarnya Mama Konsano, setidur, Kak. Tadi dia nonton jadi. Amu juga nonton, selesai kasih radio. Televisi. Yo, mau salam Mbak Kodiomi, Bunda Puja, Mama Nopel, Kakak Ros. Selamat malam juga. Yo, mau salam Mbak Mama Yoseni, Abang Roy, Opalen, semua yang di Kalibobo. Abang Roy itu di Jalan Pemuda. Yo, Insos Rumbrawel, di Lurka. Insos Rumbrawel, Insos Korido, Insos Ambi. Mama Ayu, Mama Inak, Mama Ikram, Mama Kiri, Mama Maurit, yang di Topo. Yo, yang di Kota itu, siapa lagi? Yo, aku Diomi, Putra Putri Komoro, Senja, Iren, Arema, Mas Waro, siapa ini yang dilagar itu? Ya, semua yang dilagar semua. Ya, kecewa di batas kota. Ya, itu saja. Terima kasih, Valen. Laginya ditunggu.
0: Baik, kamu.
1: Aku pilih jalan. Pilih depan. Mau bapina lagi makan.
0: Iya.
1: Ya, itu lagi. Jadi yang di motor. Mama lahir, bapak lahir, tadi yang di Kemot, Dora. Yo, Tete Wanggar, Rian, Kakak Pandas, anak kecil semua ada di mall. Dan selamat malam saja. Bidang-bidang semua yang di mall. Ini paling kudek. Yo, padam bau ikan banyak. Yo, itu sangat kakak harus ketawa. Ya, Pak, itu saja. Terima kasih. Malam.
0: Baik. Ya.
1: Panggilnya ditunggu.
0: Terima kasih. Selamat malam untuk memberkati untuk kamu. Ya. Di belakangnya Amo 22074 atau 0813-5494 419 acara Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Pro 1 RRI Nadira Pendengar. Hingga nanti pukul 23 lebih 54 menit ya, waktu Indonesia Timur. Dan juga untuk anda saat ini yang masih melaksanakan aktivitas dan kesibukan anda yang mendapatkan shift malam, tetap semangat ya, semoga berjalan dengan baik, cukup lancar hingga nanti selesai atau besok pagi ya tentunya. Selamat menikmati waktu besar, selamat beristirahat. Kalau belum ada sampai nanti pendengar, kami akan kita dengarkan dengan teman-teman berikut ini.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
4: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Beberapa teman yang baru saja menemani Anda pada saat ini. Mengantar kita pukul 23 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga untuk Anda masih bergabung acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Pro 1 RRI Nabire, 0984-22074 dan 0813-5494-419. Waktu semakin larut mendengar, saat ini jarum jam menunjukkan pukul 23 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga untuk Anda yang masih berada di luar ruangan atau di luar rumah, ada baiknya untuk beristirahat dan juga di dalam rumah ya tentunya. Mengingat waktu semakin larut, saat ini yang sedang dalam perjalanan untuk berhati-hati dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Pendengar, saat ini jam saya bersama di 23 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur, dan Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, Kanal Informasi dan Inspirasi. Waktu semakin larut, saat ini jam menunjukkan pukul 23 lebih 43 menit, ya kurang lebih masih ada sekitar 10 menit lagi. Untuk para pendengar, mungkin saat ini yang sudah beristirahat, ya tentunya selamat beristirahat. Dan yang belum beristirahat pendengar, kami mengajak Anda tentunya untuk mengecek kembali kendaraan pribadi, ya entah itu motor atau juga mobil dan juga kendaraan-kendaraan pribadi lainnya. Pintu, pagar, jendela, yang selalu untuk dikunci kembali. Ada baiknya untuk dicek terlebih dahulu. Dan kompor, selepas memasak biasanya masih ada satu sumbu atau dua sumbu yang masih menyala untuk kalian yang menggunakan kompor biasa, ya, atau mungkin menggunakan kompor gas untuk dicek terlebih dahulu. Sama halnya untuk kalian juga mungkin menggunakan kompor listrik, ya tentunya. Dan juga pendengar, alat-alat elektronik yang sudah tidak digunakan ada baiknya untuk dicabut, yang menghindari korsleting listrik, ya, tentunya. Ada baiknya untuk dicabut alat-alat elektronik yang sudah tidak digunakan, ya tentunya. Dan juga untuk Anda saat ini yang mungkin masih berada di luar ruangan, yang sedang dalam perjalanan, untuk berhati dan berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Nah, bersama Pro 1 hingga nanti pukul 23 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dengan beberapa tema yang sudah kami siapkan. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini. Untuk edisi siaran hari Kamis 25 Juni di tahun 2026 dan siaran kami akan kembali mengudara besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur dan di gelombang yang sama. Sebelum berpisah, saya Flan Elwan, Erika Yohanes dan juga Bung Timo Fandini di pemancar wadi mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat bagi yang akan beristirahat dan selamat beraktivitas bagi yang masih beraktivitas. Kita berpisah dan terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

0: kami ke sini, mohon izin ke Pak Wali, supaya kita bisa kerjasama bagaimana mengelola nanti ini ke depan.
1: Senada hal tersebut, Kadisdik Makassar, Aji Suleman menyambut baik rencana tersebut yang tentunya memberi ruang bagi calon siswa yang berprestasi menuju jenjang SMP dan SMU terintegrasi.
2: Unggulan terintegrasi antara SMP dan SMA, dan tadi Pak Kadis Kadisdik Provinsi sudah menyampaikan lokasinya sangat strategis di Gedung Mulo. Harapannya adalah akan terseleksi nanti anak-anak dari Kota Makassar untuk masuk ke sekolah tersebut, dan tentunya ini kita sambut baik. Semoga ini bisa secepatnya terlaksana, karena tahun ini penerimaan bagi siswa-siswa lulusan SD yang akan berminat masuk ke SMP ini akan menjadi salah satu pilihan untuk sekolah unggulan. Siapkan prestasi akademik, dan tadi sudah disampaikan akan ada tes selanjutnya. Nanti kita ikuti persyaratan administrasi yang akan disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
1: Rencananya pada tahap awal akan dibuka 2 rombongan belajar untuk jenjang SMP dan 2 rombongan belajar untuk jenjang SMA dengan kapasitas yang disesuaikan dengan kesiapan sarana dan prasarana di Gedung Mulo.
3: Komisi 2 DPR RI menyampaikan rasa bangganya kepada SMA N1 Pontianak yang hingga kini tetap menjadi salah satu sekolah terbaik di Kalimantan Barat. Wilhelmus Triputra melaporkan selengkapnya.
4: Pada kegiatan yang dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhdi, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursang, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda, dan pihak Yangzhou Polytechnic Institute Tiongkok ini diharapkan dapat membuka peluang pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda Kalimantan Barat. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan bahwa program beasiswa yang diberikan mencakup 10 beasiswa penuh bagi siswa-siswi berprestasi untuk menempuh pendidikan di Yangzhou Polytechnic Institute Tiongkok.
5: Karena mereka kan setelah ini sudah akan tahu program-program studi apa yang tersedia untuk beasiswa ini. Semua beasiswa itu pasti ada syaratnya. Saya dulu penerima beasiswa, Pak Menteri penerima beasiswa. Tidak ada beasiswa yang bebas dari syarat. Kalau mereka berkenan dengan syarat-syarat tersebut, kita lanjut. Kalau tidak, tidak ada paksaan juga. Tetapi yang mereka tidak berkenan, nanti akan dikembalikan kewenangan untuk memilihnya kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
4: Rifki menambahkan program tersebut memiliki 2 tujuan utama. Pertama, membekali peserta dengan ilmu pengetahuan, etos kerja, serta kedisiplinan yang menjadi keunggulan dunia pendidikan dan industri Tiongkok. Kedua, memberikan kepastian akses kerja melalui kemitraan dengan Cons Group, perusahaan multinasional yang memiliki jaringan di 15 negara. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhdi menilai, program beasiswa tersebut sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh masyarakat melalui partisipasi berbagai pihak.
6: Untuk dapat berkontribusi dalam menyukseskan pendidikan bermutu untuk semua, membangun generasi emas Indonesia 2045 dengan berbagai macam jaringan dan juga kreativitas yang memungkinkan semua anak-anak kita ini menjadi generasi Indonesia yang hebat dan kuat sebagaimana yang sering disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, generasi emas 2045.
4: Para siswa yang menerima beasiswa pun seperti Almira, begitu senang mendapat peluang untuk bisa meneruskan pendidikan ke luar negeri, yaitu ke negeri Cina.
7: Kami sangat tertarik sekali ya, karena dari yang di Politeknik ini pastinya mereka bekerjasama dengan berbagai industrial di Cina maupun Indonesia di sini. Dari saya pribadi ada sedikit yang juga, termasuk hobi ya, termasuk passion saya tak ada.
4: Kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam memperluas akses pendidikan sekaligus menciptakan jalur karir yang jelas melalui kemitraan strategis dengan dunia industri global. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Bulog Surakarta memastikan stok beras Bulog di wilayahnya sampai saat ini cukup aman hingga akhir tahun 2026. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
8: Sampai dengan hari ini kami terus melakukan penyerapan gabah beras dari petani khususnya di

0: petani wilayah Kabupaten Klaten.
1: Perubulok Surakarta mengklaim ketersediaan beras saat ini cukup aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Demikian disampaikan pimpinan Perubulok Surakarta, Nanang Arianto, kepada wartawan saat meninjau gudang Bulog Meger Klaten. Dikatakan, cadangan beras Bulog di wilayah Surakarta mencapai 92 ribu ton yang tersimpan di berbagai gudang Bulog. Sedangkan untuk di Klaten sendiri, khususnya di gudang Meger CPR Klaten, terdapat stok beras kurang lebih 14 ribu ton. Cadangan beras tersebut baik untuk wilayah Solo Raya maupun Klaten kondisinya cukup aman hingga akhir tahun 2026, bahkan hingga saat awal tahun.
0: Sampai dengan hari ini total yang kami serap dari Kabupaten Klaten sudah 10.690 ton. Ya, artinya ini sudah cukup banyak juga karena secara target kami 2026 sudah tercapai 77% dari target 93 ribu ton ya. Terus kemudian gudang kami di Solo Raya itu saat ini menyimpan stok sejumlah 92 ribu ton Solo Raya. Khusus di wilayah Klaten di gudang Meger ini itu ada 14 ribu ton stoknya. Jadi sangat cukup banyak, sangat cukup sampai akhir tahun, bahkan sampai tahun depan itu masih melimpah. Ya. Jadi kami selain stoknya sudah cukup banyak, saat ini pun juga masih terus melakukan penyerapan.
1: Dikatakan meski stok masih cukup banyak, pihaknya masih terus melakukan penyerapan gabah petani. Harga penyerapan gabah petani oleh Bulog Rp6.500 per kilogramnya sesuai HPP pemerintah. Sementara Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTN Klaten Marianto memberikan apresiasi kepada jajaran Bulog atas capaian dan cadangan beras saat ini. Ia juga menilai penyerapan gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram GKP dinilai sudah cukup baik bagi kalangan petani.
2: Mewakili dari KTN Kabupaten Klaten keterkaitan dengan Bulog, ya memang Bulog wajib negara hadir lewat Bulog untuk serap gabah, di mana dengan harga Rp6.500 masih bisa dirasakan cukup baik bagi petani secara umum.
1: Dikatakan pula meski harga pembelian oleh Bulog sudah cukup baik, bila memungkinkan dapat dinaikkan kembali agar kesejahteraan petani semakin baik. Sementara terkait dengan ketahanan pangan, ia juga berharap adanya program perbaikan saluran irigasi mengingat kondisi saluran irigasi di wilayah Klaten sudah cukup banyak yang rusak. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Setelah diterima opini WTP dari BPK, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menegaskan pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan ketepatan pelaporan bagi ASN dan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan selengkapnya.
4: Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo saat memimpin apel pagi yang berlangsung di halaman kantor Gubernur di Wamena, Kamis 25 Juni kemarin. Gubernur John Tabo menyampaikan rasa syukur atas berbagai capaian yang berhasil diraih pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sejak mulai efektif menjalankan pemerintahan pada tahun 2025. Salah satu capaian penting adalah opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh ASN dan OPD dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik serta menindaklanjuti hasil audit keuangan daerah. Meski demikian, John Tabo mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh jajaran pemerintah daerah berpuas diri. Akan tetapi, ia meminta seluruh OPD dan ASN untuk terus meningkatkan kinerja dan mempertahankan kualitas tata kelola pemerintahan yang telah dibangun serta disiplin kerja yang baik.
5: Saya selaku Gubernur Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPK RI, perwakilan Provinsi Papua Pegunungan dan BPK RI wilayah. Ini menjadi cambuk buat kita, saudara-saudara PD provinsi yang baru ini dengan dasar-dasar yang baik, agar supaya berikut-berikutnya akan pemimpin akan maju, nanti akan sudah mereka tidak perlu lagi memulai dari dasar, dan mereka teruskan dasar-dasar yang kita sudah letakkan dengan baik.
4: Saudara, sebelumnya pada Kamis 18 Juni lalu di Wamena, Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI Laude Nusriadi pada rapat paripurna DPR Papua Pegunungan pada 18 Juni 2026.
6: Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2025 dan juga mempertimbangkan penyelesaian tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan atas permasalahan laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024, maka BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2025.
4: Roni Hisage, RRI Wamena, melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya baik, benar pukul 7 lebih 47 menit saat ini kami sudah menghadirkan ya rangkaian lagu-lagu untuk menghibur Anda di pagi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Ih, hari ini tanggalnya bagus sekali ya, 26/06/2026, asik. Oke, baik benar, kami informasikan untuk Anda bahwa nanti pukul 8 ya waktu Indonesia Timur kita akan ikuti bersama dialog Nabir Jaksa Menyapa ya, Jaksa Menyapa pukul 8. Ini dengan topik terkait dengan tugas dan fungsi bidang tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Nabire. Ya, dan nanti akan menghadirkan narasumber, ada Ibu Emma Kristina Dogomo SH sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Nabire. Kemudian ada Bapak Doni Steven Umbura SH MH sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Nabire. Dan juga ada Bapak Nyoman Ari Wibisana SH, ini sebagai Kepala Subseksi Penuntutan Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Nabire. Kami juga mengundang Anda nanti untuk ikut bersama-sama dengan kami dalam interaktif ya, di line telepon kami di studio dan juga Facebook kami dan YouTube juga melalui WA atau WhatsApp kami. Baik, benar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas di hari ini. Untuk Anda yang mau bersih-bersih ruangan Anda atau tempat tugas Anda atau kantor Anda, selamat bersih-bersih ya. Dan untuk Anda mungkin yang sampai hari ini masih juga berlaku untuk work from home ya, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten dan juga beberapa instansi kementerian ya, selamat pagi, selamat bekerja dari rumah. Tapi untuk Anda yang tetap secara tatap muka gitu ya, atau bekerja biasa operasional gitu ya, tetap masuk ke tempat kerja dan tentu saja melayani masyarakat di Kabupaten Nabire, selamat pagi untuk Anda, tetap semangat. Ada Juan Reza dengan Pica Pica.

0: Ya, pendengar, pukul 8 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur saat ini kami hadirkan di ruang dengar Anda dialog jaksa menyapa edisi hari ini 26 Juni 2026.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya baik pendengar, mana saja Anda berada, senang sekali dialog interaktif Jaksa Menyapa edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026 kembali hadir mengudara di ruang dengar Anda kurang lebih hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur nanti. Pendengar, kami menyapa Anda di mana saja Anda berada. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Harapan kami Anda dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya seluruh aktivitas Anda boleh berjalan dengan baik dan lancar. Ya, pendengar, pagi ini kami mengangkat topik dalam Jaksa Menyapa terkait dengan tugas dan fungsi bidang tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Nabire. Dan sebelumnya kami juga menyampaikan bahwa pada saatnya nanti kami akan mengundang Anda untuk ikut bergabung bersama-sama dengan kami melalui line telepon kami di studio di 0984-22074 dan juga melalui WhatsApp kami 0813-5494 419. Juga pendengar, kami saat ini sedang live melalui YouTube RRI Nabire dan juga Facebook RRI Nabire. Ya, pendengar, pagi ini terkait dengan topik kita sudah hadir bersama-sama dengan kami narasumber yang luar biasa. Kami menyapa Ibu Emma Kristina Dogomo SH, ini sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Nabire. Selamat pagi Ibu Emma.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabar Bu?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Sehat, luar biasa. Ya, dan juga pendengar, kami menyapa narasumber kami yang lain, ada Bapak Nyoman Ari Bibisana SH, ini sebagai Kepala Subseksi Penuntutan Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Nabire. Selamat pagi Pak Nyoman.
2: Pagi.
0: Bagaimana kabarnya?
2: Baik-baik.
0: Sehat ya?
2: Sehat.
0: Ya. Baik, pendengar, topik kita pagi ini tugas dan fungsi bidang tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Nabire. Ya, jika kita berbicara tentang tindak pidana khusus, ya mungkin sebagian dari Anda juga ada yang masih awam dan kemudian juga bertanya-tanya, apa itu sebenarnya tindak pidana khusus dan kemudian apa saja yang termasuk ya di dalam tindak pidana khusus, kemudian bagaimana solusi dan cara daripada Kejaksaan Negeri Nabire ini bisa menyelesaikan ya terkait dengan kasus-kasus di yang masuk ke dalam tindak pidana khusus ini. Selain itu, pendengar, kami juga menginformasikan bahwa kami masih menanti juga narasumber yang lain, yaitu Bapak Doni Steven Umbora SHMH, yaitu sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Nabire. Baik, saya ke Ibu Emma dulu. Ibu Emma, mungkin ini bisa diawali, Bu Emma ya, terkait dengan apa itu sebenarnya tindak pidana khusus sebelum kita ke tugas dan fungsi, silakan.
1: Ya, tindak pidana khusus sendiri memang di kejaksaan itu ada namanya tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Mm-hmm. Kami di tindak pidana khusus ini kami menangani perkara terkait tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana kepabeanan, pajak dan kepabeanan, dan tindak pidana pelanggaran HAM. Tapi untuk penanganannya, untuk tindak pidana pelanggaran HAM berat ini, penanganannya cuma di Kejaksaan Agung, sedangkan kami di daerah itu menangani terkait tindak pidana korupsi, tindak pidana TPPU, pencucian uang, dan pajak kepabeanan.
0: Oke, okay. Ya. Baik. Ini kalau tugas dan fungsi sendiri, Bu Emma, ini secara mungkin lebih luas untuk masyarakat tahu dan juga mungkin ada beberapa hal secara internal di Kejaksaan Negeri Nabire untuk tugas dan fungsi dari tindak pidana khusus ini sendiri.
1: Ya, untuk tugas dan fungsi sendiri tindak pidana khusus ini kami menerima adanya, pertama kami menerima adanya laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi.

0: korupsi dan lain sebagainya itu, Bu ya. Mm-hmm. Ini sampai sejauh ini seperti apa perkembangannya, Bu?
1: Iya, untuk penanganan perkara sendiri di Nabire memang kebanyakan kasus tipu korupsi.
0: Oh,
1: iya. Ya, korupsi yang kami tangani untuk pajak ini tahun kemarin ya. Ada satu perkara. Untuk tahun ini semuanya kasus tindak pidana korupsi.
0: Oke, rata-rata memang tindak pidana korupsi, Bu ya.
1: Iya.
0: Ini untuk di Nabire, tapi kemudian Kejaksaan Negeri Nabire ini juga membawahi beberapa daerah, Bu ya. Di iya. Provinsi Papua Tengah ini.
1: Iya, kami membawahi 7 kabupaten.
0: Oh, langsung 7 iya. kabupaten, Bu ya.
1: Iya.
0: Itu juga untuk kasus perkaranya sama, Bu.
1: Sama, sama.
0: Lebih banyak ke ini ya, Bu ya.
1: Korupsi.
0: Korupsi. Mm. Oke. Baik, saya ke Pak Nyoman. Pak Nyoman, ini terkait dengan topik kita pagi ini, lalu kemudian juga selaras dengan seksi yang Bapak tangani sendiri sebagai Kepala Subseksi Penuntutan, ya, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi. Ini seperti apa tindak pidana khusus ini di bidang Bapak? Silakan.
2: Kalau di bidang saya sebenarnya sama aja tentang korupsi, tapi saya itu lebih berkewajiban menangani untuk masalah itu, penuntutan, upaya hukum, dan eksekusi.
0: Okay.
2: Jadi di dalam tindak pidana khusus itu ada penyelidikan, seperti yang Ibu sampaikan, ada penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan eksekusi. Nah, saya sebagai kepala subseksi penuntutan sampai eksekusi tersebut. Jadi kalau ada lain lagi kepala penuntutan dari bagian penyelidikan sampai penyidikan itu ada lagi begitu. Kalau saya lebih ke waktu penuntutan, penuntutan itu di persidangan, lalu setelah di persidangan eksekusi, di mana terpidana yang sudah diputus kita eksekusi ke lapas terkait begitu.
0: Oke. Baik, berarti lebih ke penuntutan, upaya hukum luar biasa, dan langsung eksekusi ini sendiri, Pak Nyoman ya. Oke, dari Pak Nyoman sendiri melihat di terlebih khusus mungkin di Papua Tengah juga 7 kabupaten ini selama mungkin 1 tahun ya, 1 tahun ini seperti apa? Silakan. Untuk perkara-perkara yang
2: perkaranya. Iya. Kalau perkara dari Nabire ini, saya bisa sampaikan lebih ke memang banyaknya sih korupsi. Dari berbagai kabupaten. Kemarin seperti ada di Intan Jaya, di Nabire pun sendiri juga begitu. Memang sebagian besar tuh korupsi begitu. Kalau seperti pajak, TPPU itu, pajak itu jarang.
0: Okay.
2: Terus TPPU pun juga sebenarnya irisan setelah ada yang korupsi baru ada pencucian uangnya begitu.
0: Oke, okay. Baik. Nah, ini Pak Nyoman, kalau misalkan terkait dengan penyusunan mungkin surat dakwaan ya dalam perkara tindak pidana khusus ya, ini bagaimana? Seperti apa?
2: Penyusunan surat dakwaan itu sebenarnya itu hal sebelum persidangan.
0: Persidangan, iya.
2: Jadi kita itu melakukan penyelidikan awal-awal itu pada ada pengaduan laporan masyarakat masuk, itu kami telaah dulu. Setelah kita melakukan penelitian apakah itu ada melawan hukumnya atau tidak, lalu ada kerugian negaranya atau tidak. Dari telaahan itu ada penyelidikan dulu. Setelah penyelidikan baru ada penyidikan lagi. Penyidikan baru penetapan tersangka. Setelah penetapan tersangka kita lebih ke spesifik lagi untuk peran masing-masing dari tersangka. Lalu baru kita ke persidangan. Nah, sebelum persidangan itu baru kita menyiapkan dakwaannya. Jadi dakwaan itu rincian dari awal sampai akhir perbuatan dari korupsi tersebut, dari para tersangka begitu.
0: Okay.
2: Rincian perbuatan-perbuatannya, rincian dari perbuatan melawan hukumnya, rincian dari kerugian negara yang ditanggung oleh negara begitu.
0: Oke, okay. Baik. Berarti ini artinya cukup panjang juga, Bu ya, Bu Emma dan Pak Nyoman, untuk proses daripada sampai seseorang ini bisa lebih lanjut lagi dari sampai ke eksekusi ini, Bu ya. Oke. Okay. Nah, ini Bu Emma, mungkin saya terkait dengan bagaimana upaya dari Kejaksaan Negeri Nabire sendiri terlebih khusus di bidang tindak pidana khusus ini.

0: Ini tadi disampaikan bahwa memang ini membutuhkan masyarakat juga ikut andil di dalam terkait dengan pelaporan. Ini sampai sejauh ini upayanya untuk bisa masyarakat percaya bahwa oh ya tidak apa-apa nih, saya menyampaikan ke kejaksaan terkait dengan apa yang mereka ketahui gitu. Itu bagaimana? Apakah sosialisasi dan lain sebagainya ini sudah dilakukan untuk bisa masyarakat bisa ini atau gimana?
1: Iya, terkait bagaimana upaya kita sehingga kita meyakinkan masyarakat untuk dapat melapor ya. Ya, memang kita selalu sampaikan juga di sosmednya kita ya, bahwa memang peran dari masyarakat ini sangat dibutuhkan supaya kami juga bisa memberikan apa yang disampaikan masyarakat itu bisa kami jawab. Seperti kita mungkin upaya yang kita lakukan, pertama kita mempromosikan lewat medsos, yang kedua memang ada bidang-bidang tertentu seperti intel, intelijen ini memang kegiatan mereka memang menyampaikan kadang-kadang ke masyarakat bahwa memang kalau ada pengaduan mari silakan lapor ke kami. Tetap untuk kerahasiaan pelapor tetap juga kami akan rahasiakan identitasnya pelapor. Ya mungkin terkait upaya kita meyakinkan seperti mungkin lebih ke bagian bidang intelijen yang menyampaikan ke masyarakat. Sama ya mungkin kita sampaikan juga lewat medsosnya kami bahwa kalau ada ini laporan silahkan mari datang melapor ke kami.
0: Baik, berarti sampai saat ini memang upaya sudah dilakukan Bu ya, untuk masyarakat. Tapi memang selama ini memang banyak masyarakat juga yang ikut andil gitu Bu ya, dalam beberapa perkara gitu.
1: Iya, memang. Memang ada beberapa perkara juga itu memang ada berdasarkan laporan masyarakat juga.
0: Itu syaratnya apa Bu? Artinya tetap harus dengan bukti-bukti yang konkret gitu ya?
1: Dalam bentuk surat pengaduan jika dikirim ke kami tetap kami akan seperti yang tadi Susi bilang kita akan telah dulu laporannya. Seperti begitu. Iya.
0: Berarti ada proses-prosesnya juga.
1: Iya.
0: Baik. Nah, ini untuk tantangan yang kemudian dihadapi oleh tindak pidana khusus sendiri sampai saat ini menangani perkara-perkara ini apa saja, Bu?
1: Iya, mungkin yang pertama mungkin terkait mungkin di sini Nabire kita punya wilayah hukum yang cukup luas, mencakup sampai 7 kabupaten dan kabupaten yang memang sulit kita jangkau juga. Jadi memang mungkin kendalanya kami cuma geografisnya saja. Kadang-kadang kita mau memanggil untuk meminta keterangan, orang itu harus membutuhkan pihak-pihak lain untuk menjadi perantara seperti begitu. Itu mungkin yang menjadi kendala. Kalau untuk kendala lain tuh memang kita siap fight sekalipun ada kendala lain, tidak ada. Tapi cuma kendalanya kami itu karena terlalu jauh, kayak macam kita ada pemanggilan ke daerah-daerah yang jauh nih. Kadang-kadang melalui perantara, apakah sampai atau tidak, seperti begitu.
0: Sejauh ini untuk Nabire juga Provinsi Papua Tengah, ini sudah, kalau misalkan kita ingin mengetahui lebih dalam Bu ya, ini kan lebih banyak tadi disampaikan korupsi nih. Ini sudah berapa banyak kasus di Nabire ini Bu? Atau mungkin di Papua Tengah?
1: Ya, untuk penanganan perkara sendiri memang kami sedang menangani ada beberapa perkara, untuk yang kemarin baru ada beberapa perkara yang memang sudah kita eksekusi juga, sudah inkrah, ada sudah inkrah. Terus untuk kita ada memang ada beberapa perkara yang kita sudah siapkan untuk kita ke tahap berikutnya untuk kita sidang juga, seperti begitu.
0: Baik. Kalau kita bicara soal strategi Bu, apa yang kemudian dilakukan oleh bidang tindak pidana khusus sendiri, mungkin nanti Pak Nyoman juga bisa menyampaikan. Artinya pasti ada strategi-strategi yang dilakukan Bu ya, artinya untuk menangani perkara kemudian dari pelaporan dan seterusnya. Silakan.
1: Mungkin strategi yang kita bangun, mungkin pertama kita akan membangun koordinasi dulu ke pihak-pihak yang mana, karena memang kita tahu kondisi geografis dan luas wilayah, kecakupan wilayah hukum yang cukup besar. Kami lebih mungkin membangun kerjasama dulu ke pihak-pihak yang mungkin bisa membantu kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Seperti begitu, mungkin membangun koordinasi yang baik.
0: Koordinasi untuk strateginya.
1: Iya.
0: Kalau Pak Nyoman, silakan.
2: Dari saya, strateginya mungkin yang pertama memang seperti yang Ibu sampaikan, Bu Kasih sampaikan, kita itu sangat penting, yang dimana kita harus koordinasi. Jadi koordinasi itu agar sarana-prasarana, terus komunikasi antara kita dengan pihak terkait itu sangat penting untuk mengkonekkan dari kejaksaan ke pihak-pihak tertentu. Itu salah satu kendala yang seperti dibilang tadi, itu karena cakup wilayah kita yang sangat jauh, itu penting sekali. Lalu untuk dari penyelidikan-penyidikan itu, strategi kami mungkin masih sama seperti kejar-cari yang lain, mungkin seperti pemanggilan saksi. Gitu, setelah panggilan saksi kita naik ke penyidikan, penyidikan lagi kita lakukan pemeriksaan ulang, lalu ada perhitungan kerugian negara juga untuk memastikan dari ahli-ahli seperti BPKP, BPK seperti itu. Lalu juga dari ahli, misalnya kalau masalah anggaran kita ke ahli keuangan atau ahli pidana untuk memastikan tindak pidananya itu, korupsi itu begitu. Lalu begitu agar kita bisa melimpahkan ke persidangan nanti lebih kuat gitu, dasar kita itu kuat begitu.
0: Oke, baik. Berarti membangun komunikasi juga gitu ya, yeah. Pak ya. Oke. Nah, mungkin Bu Emma dan Pak Nyoman, ini di tindak pidana khusus tadi Ibu sampaikan korupsi, kemudian terkait dengan pajak juga gitu ya, sampai dengan pelanggaran HAM dan lain sebagainya itu. Khusus untuk korupsi ini Bu, bagaimana seseorang ini dapat mungkin bisa dikategorikan adalah korupsi gitu. Nah, kemudian ini juga bisa menjadi satu acuan bahwa oh ternyata saya tidak boleh melakukan ini gitu. Silakan.
1: Iya. Kita berbicara soal korupsi, berarti tindak pidana korupsi ada tindak pidana yang mana seorang itu menggunakan anggaran negara untuk kepentingan diri atau dia punya kepentingan golongannya. Jadi memang ketika mungkin seseorang yang menjabat sebagai pimpinan yang mengambil kebijakan dan mengelola uang negara, yang pertama mungkin dia bisa membaca aturan teknis terkait penggunaan anggaran. Itu jika seseorang dia sudah tahu tentang penggunaan anggarannya sesuai aturan dan sesuai peruntukannya, ya pasti ini akan jauhlah dari hal-hal seperti yang tindak pidana ini. Jadi misalnya seorang yang dia sudah tahu aturannya seperti begini, tapi dia melakukan hal yang lain, ya sudah. Pasti dia secara sadar itu dia pasti ada sadar, dia secara sadar dan ada niatnya dia bisa tergambar. Ini niatnya ini ada kesengajaan-kesengajaan yang dibuat supaya dia bisa ada celah-celah yang bisa digunakan untuk ya, seperti begitu.
0: Oke, Pak Nyoman.
2: Terkait bila mana bisa dikatakan korupsi, iya, begitu. Yang paling utama itu seperti Ibu katakan itu anggaran. Yang dimana anggaran itu berupa anggaran negara yang bersumber dari APBN, APBD. Nah itu kuncinya. Jadi harus dari APBN, APBD. Begitu. Jadi itu memang benar-benar anggaran yang dikeluarkan oleh negara. Itulah dari sanalah nanti timbulnya kerugian negara. Hasil perhitungan kerugian negara itu berdasarkan dari APBN atau APBD yang dibelanjakan begitu, dan harus dipertanggungjawabkan begitu. Jadi intinya dari korupsi itu adalah kerugian negaranya.
0: Kerugian negara.
2: Ya, itu inti yang pertama. Yang kedua itu yang kedua itu sebenarnya ada dua pasal masalah korupsi ini yang paling normal biasanya, yang paling general lah, yang dimana pasal yang di KUHP baru itu 603 sama 604, yang dimana yang 603 itu korupsi biasa, yang kedua itu korupsi menggunakan penyalahgunaan wewenang. Okay. Wewenang ini dalam artian seperti yang Ibu sampaikan tadi itu harus memiliki jabatan. Iya, harus memiliki jabatan gitu, dia pimpinan atau bendahara mungkin seperti itu.
0: Oke, berarti ada dengan dua kategori itu, selain yang tidak memegang jabatan juga bisa ini terkena, artinya bisa dikenakan terkait dengan perkara korupsi ini Bu ya?
1: Ya sebenarnya ya selama itu menjadi uang negara ya bisa.
0: selama itu
1: iya, uang negara. Iya, kalau uang itu yang dipakai misalnya di luar pimpinan, tapi misalnya dia tahu itu adalah uang negara, ya bisa.
0: Uang negara, ada tadi itu yang APBN dan APBD itu, Bu, ya? Oke, baik. Ini kalau untuk prosesnya sendiri berapa lama, Bu? Kalau mulai dari sampai dijadikan, apa sih namanya, tersangka kayak gitu. Itu berapa lama mulai dari proses pemeriksaan hingga penetapan itu, Bu?
1: Ya, untuk waktunya ini memang ada aturan yang memang kita apa sudah dibuat dalam KUHAP. Namun memang diberikan ruang juga dalam KUHAP itu untuk kita melakukan penyelidikan yang mana kalau menurut penyidik itu sudah siap untuk kita naikkan kepada penuntutan untuk di sidang, ya bisa kita naikkan. Jadi untuk waktunya ini memang ada diberikan ruang oleh KUHAP ini bahwa kita sebagai penyidik memang harus benar-benar menyiapkan perkara ini dulu dengan matang sebelum ke tahap berikutnya.
0: Oke, ya. Tidak ada kayak maksimal waktu gitu, Bu, ya?
1: Untuk waktu ya sebenarnya ada batas-batasan juga, tapi memang ada hal-hal lain yang memang diberikan kelonggaran memang iya dalam aturan bahwa selama kita melakukan penyidikan, ketika kita yakin perkara itu sudah siap untuk kita sidangkan, yang tadi Pak Kasus sampaikan, memang kita harus mau naik perkara ini ke persidangan yang benar-benar sudah mantap dulu, baru kita naikkan, seperti begitu.
0: Oke, baik. Berarti kalau misalkan artinya belum mantap, tapi kemudian sudah naik, ini ada kemungkinan-kemungkinan kayak bisa dikembalikan lagi atau bagaimana, Bu? Itu dalam aturan-aturan dari kejaksaan sendiri.
1: Kalau kita sudah dilimpahkan berarti tetap kita akan sidang, tapi pada saat tahap pembuktiannya ini mungkin kita bisa ada celah-celah yang bisa digunakan oleh terdakwa ini pada saat persidangan sehingga memperlemah pembuktiannya kami, seperti begitu, sehingga perkara ini bebas. Jadi kita harus memastikan bahwa benar-benar perkara ini dengan alat bukti yang kita bawa kepada persidangan itu benar-benar sudah siap dan sudah matang sehingga tidak bisa oleh si terdakwa ini ada celah-celah yang bisa dipakai begitu untuk apa mungkin bisa membebaskan dia dari ancaman. Jadi kita harus yakin, oh ya benar perkara ini seorang ini memang melakukan hal-hal ini dengan alat buktinya kami ini, seperti begitu.
0: Oke, baik. Baik, Bu Emma dan Pak Nyoman, ini kita undang pendengar untuk ikut bergabung, ya. Silakan pendengar, ini menarik sekali terkait dengan topik kita pagi ini, yaitu adalah tugas dan fungsi bidang tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Nambire. Sudah banyak hal tadi disampaikan oleh Ibu Emma dan Pak Nyoman, ya. Silakan Anda sebagai masyarakat juga ini memiliki hak, ya, artinya untuk bertanya, kemudian mungkin ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan, silakan di line telepon kami 0984-22074. Sekali lagi di 0984-22074, juga bisa melalui WhatsApp kami di 0813-5494-419. Sekali lagi di 0813-5494-419 dan juga di Facebook kami di RRI Nambire. Ya, silakan pendengar, kami tunggu partisipasi dari Anda. Ini ada Ibu Emma Christina Dogomo dan juga Bapak Nyoman Ari Bibisana. Dan mungkin sembari menanti Bu Emma dan Pak Nyoman, ini untuk masyarakat yang ikut bergabung pagi ini di kejaksaan dan mungkin sekarang di artinya ini juga jadi perhatian dari Presiden kita, Presiden Prabowo, Bapak Prabowo secara langsung, ya, untuk kinerja dari Kejaksaan Negeri. Nah, ini terkait dengan transparansi, Bu. Artinya bahwa masyarakat ini kan juga membutuhkan transparansi dari kejaksaan, mungkin dari apa sih yang bisa disampaikan secara terbuka oleh masyarakat, walaupun memang ada aturan-aturan yang memang tidak semuanya harus disampaikan. Artinya untuk masyarakat percaya kayak gitu. Silakan, ini seperti apa?
1: Ya, terkait mungkin keterbukaan dalam hal mungkin penanganan perkara, ya, karena kita teknisnya kayak penanganan perkara. Memang ada beberapa hal yang kalau untuk tahapan penuntutan ataupun eksekusi tetap kita akan sampaikan ke masyarakat juga dalam hal mungkin di metodenya kami, melalui metodenya kami selalu kami sampaikan bahwa ada hal-hal yang memang kita lakukan ini terkait penanganan perkara. Namun untuk penanganan perkara pada tahap penyelidikan ini memang untuk materi perkara sendiri memang kita tidak bisa sampaikan. Tapi terkait perkembangan penanganannya, pasti kami akan sampaikan bahwa perkara ini sudah pada tahapan ini, perkara ini sudah pada tahapan ini. Tapi untuk masuk kepada materi perkaranya, masalahnya tetap itu kita tidak bisa sampaikan pada masyarakat. Tapi untuk perkembangan pada tahapannya ini, perkara ini sudah sampai tahapan ini, perkara ini tahapan ini, kita akan sampaikan.
0: Oke, tapi berarti memang ada syarat-syarat khusus juga, Bu, ya? Artinya bahwa sampai bisa disampaikan kepada masyarakat.
1: Iya, juga. Memang kita kalau sudah masuk materi perkara, kita tidak bisa sampaikan. Ini kita apa, tapi tetap untuk tindakan-tindakan yang kita lakukan, mungkin dalam hal penyitaan, pemanggilan saksi, pasti kita akan sampaikan, ini kita sudah pada tahapan ini.
0: Okay.
1: Kita sudah pada tahapan ini, kita tetap kita sampaikan. Tapi kayak macam kita pemanggilan saksi, saksinya siapa saja nih panggil lah, itu kita tetap sampaikan. Seperti begitu. Iya.
0: Oke. Pendengar kita seperti sudah hadir juga di studio ya. Ini narasumber kita pagi ini juga bersama-sama dengan kita dalam dialog Jaksa Menyapa, yaitu Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Nabire, Bapak Doni Stephen Umbora, SHMH. Selamat pagi, Pak Doni. Apa
3: Selamat
0: kabar?
3: Pagi.
0: Bagaimana kabar Bapak hari ini?
3: Luar biasa.
0: Sehat ya?
3: Salam sehat ya.
0: Ayo, salam sehat. Baik. Baik, Pak Doni, ini sebelum kita lanjut, sudah ada penelpon yang ingin berpartisipasi, kita sapa dulu. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Iya. Pagi, Bapak. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
4: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Mohon izin, Bapak, dengan Bapak siapa?
4: Ahmad Irwan di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Bandung Timur.
0: Baik, Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Silakan,
4: walaupun,
0: Pak.
4: Walaupun beda pulau, beda provinsi, waktu juga beda 2 jam ya, tapi saya membuat re digital.
0: Iya, siap, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Iya, ya, silakan.
4: Tadi Bu narasumber ini tentang masalah kaitan dengan bisa dikatakan korupsinya tindak pidana di sini ya. Kan sekarang kan lagi viral-viralnya, rame-ramenya masalah penyelewengan korupsi di bidang MBG di sini kan. Jadi sekarang begini, Bu. Selaku masyarakat minta jelas hukumannya, kalau sekarang kepada masyarakat, kepada rakyat yang sengaja program pemerintah itu yang mulia diselewengkan tuh kan, seperti halnya sekarang benar. Ini sudah menjadi bukan rahasia umum lagi, Bu, ya, karena sudah viral, sudah berita, sudah pada tahu bahwa masyarakat jadi asabewa sudah tahu bahwa sekarang bagaimana penyelewengan MBG sekarang disalahgunakan. Makanya di sini, Pak, Bu, saya di sini, saya merasa memilih pemilu sekarang, merasa memilih anggota dewan hak untuk berbicara. Makanya saya lebih setuju MBG dihentikan daripada menimbulkan permasalahan. Bagaimana pendapat Ibu? Yeah. Hukumannya harus jelas kepada masyarakat para soalan. Terima kasih, Bu.
0: Baik.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Ahmad. Wow, dari Bandung. Kita juga siaran kami ini sudah bisa didengar di seluruh Indonesia melalui siaran website kami ya di RRI Digital. Baik, pendengar Anda yang lain, silakan yang di Nabire atau mungkin di Papua Tengah, di 7 kabupaten lainnya, silakan yang ingin ikut bergabung pagi ini bisa melalui WhatsApp kami di 0813-5494-419 dan juga di line telepon kami studio 0984-220074. Kami juga memantau komentar Anda, pendengar, melalui Facebook kami di RRI Nabire. Baik, ini tadi terkait dengan perkara yang saat ini memang sedang bergulir ya, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin bisa dijawab kira-kira bagaimana. Saya mungkin ke Pak Doni dulu ya, mohon izin Pak Doni, silakan.
3: Yang dari penelpon ya.
0: Ya, yang dari penelpon.
3: Baik, terima kasih, luar biasa Bapak dari Bandung ya. Ya, bisa terhubung sampai dengan kita di sini. Dan memang kalau masalah MBG ini kan seperti kita ketahui di Kejaksaan Agung sementara lagi tangani MBG yang di tingkat pusat. Untuk diketahui kami di daerah juga sudah ada arahan bagi kami di daerah untuk memantau atau melihat perkembangan MBG di daerah. Jadi kami sementara melihat supaya nanti kami memastikan kondisi atau keadaan pelaksanaan MBG di daerah. Ya, harapan kami ya sesuai dengan ketentuan. Cuman ketika kami lihat sesuatu nanti pasti kami analisa apakah ada perbuatan melawan hukum, apakah ada penyalahgunaan kewenangan atau hal-hal yang sampai berkebalikan kerugian keuangan negara, potensinya dulu kami lihat. Ketika ada itu berarti kami anggap itu ada peristiwa pidana, khususnya peristiwa pidana korupsi. Jadi pendalaman-pendalaman nanti kami akan lakukan. Kami memang dari kejaksaan sudah arahkan memang harus fokus untuk program-program presiden itu harus kami awasi semua, termasuk MBG ini. Jadi khususnya apabila ada pelanggaran pasti akan ditindak, seperti begitu.
0: Oke, tapi sejauh ini kalau untuk kasus dari MBG ini, perkara MBG ini memang kalau untuk di Papua Tengah sendiri dari yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Nabire ini, apakah sudah mulai masuk ke ranah untuk pemeriksaan dari MBG ini sendiri atau masih bergulir mengikuti dari pusat gitu, Pak?
3: Kami masih mengikuti dari pusat karena yang seperti kita tahu bahwa di pusat itu yang mereka apa pemeriksaannya itu berkaitan dengan pengadaan-pengadaan seperti motor, TV dan juga apa ada imbalan-imbalan yang diberikan pada saat pembelian SPPG itu. Pemberian apa rekomendasi atau penentuan SPPG. Jadi itu masih di tingkat itu. Kalau di daerah kan pelaksanaan MBG-nya, jadi pembagian ke sekolah-sekolah dan lain-lain, itu agak berbeda dengan yang di pusat ini. Pusat skopnya itu pengadaannya.
0: Pengadaannya, baik.
3: Iya.
0: Oke. Baik, semoga jelas Pak Ahmad. Mungkin Ibu Emma ada yang ingin ditambahkan, silakan.
1: Iya. Mungkin terkait MBG memang seperti yang disampaikan Pak Kasih Intel bahwa memang kami sudah diarahkan dari pimpinan untuk melaksanakan lebih kepada pemantauan dan pengumpulan data dulu sementara. Ya. Nanti jika memang ada perbuatan-perbuatan yang memang mengarah pada perbuatan pidana, ya tetap kita akan tindak.
0: Baik. Pak Yaman, mau ditambahkan tadi yang Pak Ahmad sampaikan?
2: Ya, boleh. Terkait pertanyaan Pak Ahmad itu, yang saya tangkap itu mengenai gimana sih penjatuhan pidana terhadap MBG-MBG. Jadi lebih ke penjatuhan pidananya begitu ya. Jadi perlu kita ketahui itu bahwa penjatuhan pidana itu untuk kami itu biasanya di ranah penuntutan. Yang dimana penjatuhan pidana atau penuntutan itu banyak sekali aspek-aspek yang harus kita pedomi gitu. Jadi dasar-dasar kita menjatuhkan pidana itu harus jelas. Seperti misalnya peran masing-masing pihak. Jadi peran masing-masing pihak itu apakah dia perbuatannya cuma sekali atau perannya itu apa atau ada perbuatan berlanjut begitu. Lalu juga ada kerugian negara dari yang ditimbulkan dari perbuatannya dia. Jadi kerugian negara dari perbuatannya itu dia berapa sih? Di atas 1M atau di atas 1T. Nah, itu yang menjadi dasar kita menjatuhi pidana, besar pidananya itu dan juga besar uang penggantinya. Jadi dari kerugian negara yang timbul itu di tuntutan kita masukkan uang pengganti dari terdakwa itu. Misalnya terdakwa A atas perbuatannya mengalami kerugian 1M, di uang pengganti untuk dirinya sendiri 1M yang harus dikembalikan ke negara. Begitu. Lalu kerugian negara itu juga harus bisa mungkin kita dapatkan melalui bisa dari apabila tidak punya uang cash 1M, kita bisa aset tracing gitu. Jadi aset-asetnya dia yang senilai sama dengan nominal itu bisa kita sita, lalu nanti bisa kita lelang atau bisa kita bagaimanakan untuk memenuhi kerugian negara itu, pemulihan kerugian negara itu, seperti itu.
0: Baik. Dan itu juga tahapan yang berlaku untuk semua tindak pidana khusus yang ada di Nabire dan juga terlebih khusus Provinsi Papua Tengah ini, Bapak Ibu ya, untuk 7 kabupaten ini. Seperti itu. Baik, masih tersisa kurang lebih 17 menit ke depan ya. Nah, ini sembari kita menanti lagi pendengar yang ingin ikut bergabung pagi ini, saya ke Pak Doni dulu, Pak Doni. Ya. Pak Doni ini sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Nabire. Nah, pada ini pagi ini kita berbicara tentang tugas dan pokok tugas dan fungsi ya bidang tindak pidana khusus. Tadi cukup banyak sudah disampaikan oleh Ibu Emma dan Pak Nyoman. Kalau dari bidang Bapak sendiri ini apa? Kemudian kaitannya dengan tindak pidana khusus ini seperti apa dan apa saja yang sudah dilaksanakan dilakukan sampai saat ini? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Kalau kami dari bidang intelijen lebih kepada support system. Jadi kami di bidang intel akan mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di bidang-bidang lain seperti di PITSUS, di PIDUM, di DATUN dan lain-lain. Pada prinsipnya kami akan ada di setiap bidang membantu dan mendukung semua yang ada di tiap-tiap bidang. Tugas utama kami itu yaitu seperti penyuluhan.
0: Okay.
3: Ada juga penyelidikan, penyelidikan tindak pidana korupsi juga kami bisa lakukan dari mendukung. Misalkan ada laporan masyarakat masuk, nah, nanti bisa jari pakai jari perintahkan apakah ini kita lakukan pendalaman di intel dulu, baru nanti kasih ke Pitsus untuk ditindaklanjuti ataukah nanti langsung diserahkan ke Pitsus. Jadi itu nanti lihat dari apa laporan yang masuk juga, ketika laporannya sudah terang benderang, ada bukti-bukti awal yang sudah disampaikan dan pelapornya jelas, biasanya langsung ke Pitsus. Tapi kalau masih sumir, masih perlu pendalaman, biasanya nanti pimpinan arahkan ke intel untuk melakukan pendalaman dulu. Jadi di situ nanti kami melakukan pendalaman, memastikan kebenaran laporan, siapa yang melapor, subjek dan objeknya jelas. Itu baru kita pastikan, di situ kita akan nanti buat kesimpulan, nanti pimpinan yang menilai apakah ditindaklanjuti oleh Pitsus atau di kami. Intinya kami hanya sebatas penyelidikan saja, nanti selanjutnya pasti ke Pitsus untuk tindak lanjut selanjutnya, penyelidikan dan penyidikan di tingkat Pitsus, di bidang Pitsus. Seperti begitu.
0: Oke.
3: Dan nanti, salah satu juga program dari kami intel ya, seperti sekarang kita laksanakan ini Jaksa Menyapa. Jaksa Menyapa yaitu bagian dari program penyuluhan hukum atau penerangan hukum ke masyarakat.
0: Oke, baik. Pak Doni, nah ini tantangan tersendiri dari bidang intelijen ini apa gitu, mengingat tadi sudah saya sampaikan juga kepada Ibu Emma dan Pak Nyoman bahwa kita di Papua Tengah ini berbeda dengan apalagi di Kejaksaan Negeri Nabire ini menangani untuk 7 kabupaten. Pak Doni, ini apa tantangan yang biasa dihadapi karena untuk mengumpulkan data dan lain sebagainya, silakan.
3: Baik, seperti yang mungkin tadi Bu Kasipit sudah sampaikan, ya kita di sini karena terkendala jarak dan juga situasi kondisi yang ada di Papua sini, khususnya di daerah-daerah yang di pegunungan. Misalkan kita mau lakukan penyelidikan atau penyidikan ke daerah gunung ini kan, keamanannya itu harus dijamin baik-baik baru kami bisa turun. Nantinya itu menjadi hambatan-hambatan kami. Tapi tidak menurut kemungkinan kami tetap dimanapun itu sudah jadi tanggung jawab kami untuk melaksanakan tugas di mana saja.
0: Oke, berarti bisa teratasi gitu,
3: yeah.
0: Pak ya. Oke. Baik, nah ini kalau untuk selain Jaksa Menyapa, ini ada beberapa program lain juga yang kemudian dilakukan, apa saja Pak? Artinya juga untuk kaitannya dengan mendukung tindak pidana khusus ini, silakan.
3: Kalau program-program lain ya kami secara umum ya ada program Jaksa Menyapa, kemudian ada program Jaksa Masuk Sekolah. Jadi di kami Jaksa Masuk Sekolah itu kami hadir di sekolah memberikan pemahaman mengenai apa itu kejaksaan, dan juga mengenai materi-materi kenakalan remaja, dan juga ada juga sedikit kami sampaikan mengenai korupsi sejak dini lah, pencegahan korupsi sejak dini.
0: Oh, okay.
3: Ya, ada pelajar-pelajar. Dan juga memang di kesempatan-kesempatan lain juga kami ada sebagai pemateri untuk memberikan pencegahan tindak pidana korupsi.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay, luar biasa. Nah ini kalau untuk mekanisme pengamanan informasi Pak Doni, seperti apa yang kemudian dilakukan bahwa informasi-informasi yang diterima sebelum nanti naik ke tindak pidana khusus ini aman?
3: Baik, jadi memang untuk pengamanan informasi pastinya kami di bidang intel akan filter, menganalisa dan mengumpulkan data dan informasi-informasi di lapangan untuk memastikan kebenaran laporan, supaya nanti ketika dianalisa dianalisa pimpinan atau kebijakan dari pimpinan itu bisa sesuai. Poinnya, subjek dan objeknya sesuai dengan yang dilaporkan atau informasi yang kita terima.
0: Oke, oke, baik, Ibu Emma. Nah ini untuk perencanaan di beberapa bulan ke depan atau mungkin di beberapa waktu ke depan ini seperti apa dari bidang tindak pidana khusus? Mungkin ada beberapa perkara-perkara yang saat ini sedang diselesaikan atau mungkin ada hal-hal baru lainnya atau seperti apa? Silakan.
1: Iya. Mungkin untuk perencanaan beberapa bulan ke depan ya, memang ada beberapa perkara yang kita tangani di pada tahap di penyidikan ini yang kita tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian negara. Nah, setelah ada perhitungan kerugian negara, kita akan lanjut ke tahap yang berikutnya. Kita mungkin ke tahap pra-penuntutan, selanjutnya kita akan lanjutkan ke penuntutan. Terus ada beberapa perkara yang memang ada perkara juga yang memang kita pada tahap penyidikan juga untuk kita naikkan ke status penyelidik, dari penyelidikan ke naik penyidikan juga. Seperti begitu. Ya, target ke depan mungkin kita bisa dalam tahun ini adalah perkara yang kita sidangkan dalam tahun ini dan bisa putus juga tahun ini.
0: Iya. Sampai akhir tahun atau?
1: Iya, mungkin sampai akhir tahun bisa kita putuskan perkara. Mungkin itu rencana ke depannya seperti begitu.
0: Oke. Oke. Ini di Nabire saja atau ini untuk perkara yang
1: di kabupaten? Perkara yang kita tangani di apa di wilayah hukum ini 7 kabupaten.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Sudah dari 7 kabupaten ini, Bu, ya. Iya. Oke. Okay. Oke, baik pendengar, silakan untuk Anda yang ingin ikut bergabung di line telepon kami ya di 0984-22074, juga melalui WhatsApp kami di 0813-5494-419, dan kami juga menyapa Anda melalui Facebook kami di RRI Nabire. Silakan pendengar, Anda bisa berpartisipasi pagi ini dalam dialog Jaksa Menyapa. Saya mungkin bisa ke Pak Doni, juga Pak Nyoman dan Ibu Emma ya. Nah, ini apa yang kemudian ingin disampaikan untuk masyarakat kaitannya dengan tindak pidana khusus ini, dan mungkin juga tadi ini kita berbicara banyak soal korupsi, tapi kemudian ada juga yang namanya pencucian uang, kemudian terkait dengan pajak dan pelanggaran HAM. Nah, ini untuk sejauh ini kalau untuk pencucian uang di wilayah kerja Kejaksaan Negeri Nabire ini seperti apa, Bu? Sudah ada atau mungkin ini bentuknya seperti apa? Mungkin bisa dicontohkan kepada masyarakat.
1: Untuk penanganannya sendiri memang kami belum tangani, karena memang untuk pencucian uang ini kita harus selesaikan dulu pidana asalnya, pidana pokoknya dulu. Jadi ketika misalnya ada pidana pokok, baru kita tahu alirannya ada indikasi ke pencucian uang. Nah, itu baru kita bisa lakukan tindakan, lakukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Seperti begitu. Tapi untuk sementara memang belum ada ya untuk penanganan perkara TPPU.
0: Kalau untuk yang lain, Bu, seperti mungkin tadi pajak ya, itu bagaimana kalau di sini?
1: Kalau untuk perkara pajak memang kemarin ada satu perkara sudah diputus juga. Putusannya tahun kemarin ya, Pak. Ya, tahun kemarin sudah diputus, sudah dieksekusi juga.
0: Oke. Okay.
1: Perkara pajak.
0: Kalau pajak itu berarti apa yang mengindikasi gitu, Bu? Sampai bisa dinyatakan bahwa oh, ini pelanggaran terkait dengan pajak ini.
1: Itu kemarin perkara
0: Pak Nyoman
1: aja.
3: Saya teknis. Kalau masalah pajak, yang dimana pajak itu kan merupakan pendapatan negara. Jadi di sana sudah jelas. Jadi pajak itu merupakan pendapatan negara. Jadi itu tuh termasuk dari nantinya itu tuh akan dijadikan APBN dan juga APBD. Begitu. Nah, dari pajak itu biasanya itu ada seperti pengelapan pajak. Mungkin ada dari perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi itu banyak sekali itu ada pajak-pajak itu dimanipulasi. Bagaimana sebaiknya kita agar membayar pajak tidak penuh? Bagaimana caranya? Nah, seperti itu. Jadi ada manipulasi-manipulasi itu yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi yang seharusnya terkena pajak segini, sekian, tapi yang didaftarkan cuma sekian. Yang harusnya harus bayar pajak ini tapi dialihkan dengan pajak B gitu yang nilainya lebih kecil. Itu sangat sering sekali.
0: Okay.
3: Di sana jadi permasalahannya. Jadi misalnya perusahaan ini bergerak di bidang apa tapi bayar pajaknya bukan di sana tapi di pajak lain yang nominalnya lebih kecil begitu. Okay. Banyak juga ada manipulasi, ada pengelapan di dalam pajak dan segala macam itu.
0: Dan itu harus melalui ada pelaporan dulu ke kejaksaan?
3: Iya, biasanya pihak pajak terkait langsung melapor.
0: Oh, langsung dari pihak pajak langsung melapor.
3: Dari data-datanya dari mereka juga.
1: Dari penyidik pajak.
0: Oke, baik. Berarti di untuk wilayah kerja Kejaksaan Negeri Nabire ini sudah sejauhnya ada satu ya untuk kasus ini?
3: Iya, okay. Tahun kemarin ada satu.
0: Oke, tahun kemarin ada satu. Oke, baik. Nah, ini mungkin kalau untuk tadi termasuk di dalamnya ada pelanggaran HAM walaupun ini sebenarnya untuk di pusat, ya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, ini bisa dicontohkan mungkin gambarannya sedikit. Ini apa sebenarnya terkait dengan pelanggaran HAM ini sampai kemudian bisa dikatakan dan bisa diproses secara hukum ini bagaimana? Silakan mungkin.
3: Baik.
0: Ibu Padon, ya, silakan Padon.
3: Jadi kalau pelanggaran HAM ini kan ada tingkatan. Jadi yang bisa ditangani oleh kejaksaan itu pelanggaran HAM berat. Jadi pelanggaran HAM berat ya, seperti kemarin contoh yang perkara di Paniai. Itu ada perkara di sana. Jadi ketika pelanggaran HAM berat itu yang melakukan penyelidikan itu Komnas HAM. Komnas HAM melakukan penyelidikan, selanjutnya mereka serahkan ke kejaksaan untuk tindak lanjut ke penyidikan dan sampai ke penuntutan. Jadi nanti yang periksa itu langsung dari Jampitsus, dari salah satu bagian yang menangani pelanggaran HAM berat. Jadi itu mereka langsung melakukan pemeriksaan dan lain-lain sampai dengan penuntutan. Seperti gitu. Kalau kasus-kasus kekerasan atau pelanggaran HAM secara umum yang seperti biasa ya tergantung tindak pidananya, nanti dilihat. Itu nanti bisa jadi teman-teman dari kepolisian yang melaksanakan proses seperti biasa. Tapi kalau khusus pelanggaran HAM berat, kategori pelanggaran HAM berat, berarti yang penyidik tunggalnya itu jaksa.
0: Oke.
3: Seperti begitu.
0: Baik, khusus untuk yang berat ya, pelanggaran berat. Tapi kalau untuk yang ringan itu di daerah bisa apa gimana, Bu?
3: Itu kembali ke jenis tindak pidana. Jadi pelanggaran HAM kan luas. Bisa jadi karena apa hak-hak yang tidak dikasih, seperti yang secara umum kita lihat nanti KDRT bisa jadi di situ, atau pelanggaran
0: recehan gitu-gitu.
3: Ya, seperti begitu.
0: Oke, baik. Kita terima dulu, Bu, ini di Injury Time. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa? Bapak atau Ibu? Halo? Halo, selamat pagi. Iya. Bisa dicoba kembali, Bapak atau Ibu yang sudah ikut bergabung, tidak dapat, tidak terdengar suaranya ya, atau mungkin bisa melalui di line telepon kami yang lain, di line telepon studio di 0984-22074. Iya, terakhir mungkin untuk ketiga narasumber kita, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat terkait dengan topik kita pagi ini? Dan mungkin ada imbauan ya kepada masyarakat, silakan. Saya ke Pak Nyoman dulu.
2: Imbauan dari masyarakat, kepada masyarakat. Untuk masyarakat ini harus berperan aktif juga masalah korupsi, yang dimana bisa melakukan laporan pengaduan langsung ke kami, atau juga bisa melalui sosial media kami. Di Instagram ada Kejari Nabire, di sana ada website kami, ada WA call centernya juga bisa dihubungi, dan juga bisa langsung melapor pakai surat. Nah, suratnya itu nggak harus pakai nama ya, jadi anonimus juga boleh. Nanti dari surat itu akan kami telaah apakah benar ini ada dugaan tindak pidana korupsi atau tidak, begitu. Jadi di sanalah peran masyarakat. Kami nggak bisa kayak turun langsung di mana kayak mencari-mencari itu. Nah, itu kami bukannya tidak bisa, kayak lebih ke apa namanya, kayak ada
1: apa namanya, indikasi.
2: Iya, takutnya itu masyarakat itu, wah apa nih ya, takutnya iya kok kayak mencari-cari kejaksaan. Nah, takutnya begitu, takutnya ada paradigma-paradigma yang jelek lah, tanda kutip, bagaimana begitu. Jadi sebisa mungkin ikut berperan aktif, begitu.
0: Dan juga pasti kejaksaan juga saat ini sudah sangat artinya terbuka dan melibatkan masyarakat juga. Oke, saya ke Pak Doni, silakan. Apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat?
3: Baik, terima kasih ya, karena kami sudah diundang juga di RRI sini melalui program Jaksa Menyapa Kejaksaan. Jadi harapan kami untuk masyarakat tetap dukung kami, khususnya untuk perkara-perkara yang sementara berjalan di Pitsus, agar kami tetap melaksanakan pemeriksaan atau penyidikan secara profesional. Dan harapan kami di Nabire ini ada efek jera, atau di wilayah hukum kami di 7 kabupaten ada efek jera, ada melihat bahwa kasus-kasus di sini kejaksaan ada untuk tetap tangani. Terakhir closing statement, kalau untuk tagline kami di Jaksa Menyapa atau di Intel itu, kenali hukum, jauhi hukuman. Jadi harus teman-teman atau saudara-saudara semua yang ada di Nabire ini harus kenali hukum. Jangan apa ketika tidak tahu aturan dan lain-lain langsung mau laksanakan sesuatu kebijakan dan lain-lain tanpa sesuai aturan. Jadi harus bisa kenali hukum. Jadi kami terbuka untuk menerima apa pertanyaan-pertanyaan walaupun di luar program ini, ada yang mau datang ke kantor untuk diskusi dan lain-lain, kami terbuka untuk diskusi dengan siapa saja. Sehingga jangan sampai terjadi masalah ke depan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terakhir Bu Emma, silakan.
1: Terima kasih. Mungkin closing statement dari saya selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Nabireh, bahwa memang kita sementara ada menangani perkara yang memang cukup menarik perhatian di Kabupaten Nabireh. Dan memang saya sampaikan kepada masyarakat bahwa tetap kami selaku penyidik, kami akan tetap profesional dan transparan juga terkait penanganan perkara. Dan juga kami memohon dukungan juga dari masyarakat untuk sama-sama mengawasi, terus mendukung kami selaku penyidik dalam melakukan penyidikan-penyidikan perkara. Dan memang untuk penanganan perkara, partisipasi dari masyarakat, adanya dukungan berupa mungkin ada indikasi laporan atau hal-hal yang menurut masyarakat itu ada terjadi di problem dalam penyelenggaraan penggunaan anggaran negara ini, silahkan datang dan melapor kepada kami. Mau datang atau tidak menyurat kepada kami pun tidak apa-apa, silahkan. Dan juga kami di Kejaksaan juga kami menyiapkan ruang-ruang kepada masyarakat untuk mari datang bersama-sama kita kawal terkait masalah-masalah hukum yang ada di Nabire ataupun di Papua Tengah. Demikian.
0: Oke. Baik. Luar biasa. Ya, baik. Pendengar, kami akhiri dialog Jaksa Menyapa pagi ini. Saya ucapkan terima kasih juga untuk narasumber kita yang sudah hadir, Ibu Emma Christina Dogomoesa. Terima kasih, Ibu. Ya. Juga kemudian Pak Doni, terima kasih sudah hadir. Pak Nyoman juga terima kasih. Dan kita akan jumpa lagi dalam dialog Jaksa Menyapa ini di kesempatan berikutnya, tentu saja dengan topik-topik menarik lainnya. Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas dan tetap bersama-sama dengan kami.
5: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.